0: turut menyoroti opini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kota Madiun yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Meski menyampaikan berbagai catatan, fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun tetap mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,11 triliun terrealisasi Rp1,15 triliun pada tahun anggaran 2025. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun akan melakukan pembahasan terkait pandangan dari fraksi DPRD Kota Madiun yang disampaikan dalam rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2025. Kembali laporan Aris Deka.
0: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah Kota Madiun akan membahas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebelum menyampaikan jawaban resmi dalam rapat paripurna berikutnya. Menurut Bagus, pembahasan akan dilakukan secara internal bersama organisasi perangkat daerah untuk menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan fraksi, di antaranya mengenai realisasi belanja daerah yang belum mencapai target. Dari target belanja sekitar Rp1,2 triliun, realisasinya tercatat sekitar Rp1,1 triliun. Pemerintah Kota Madiun juga akan memberikan penjelasan mengenai besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp154,7 miliar atau sekitar 12% dari total anggaran. Besaran SILPA tersebut menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna. Selain itu, Bagus mengatakan pemerintah akan menjelaskan strategi pemanfaatan aset daerah yang turut dipertanyakan anggota Dewan.
2: Ya, tentunya nanti terkait pandangan umum yang disampaikan oleh teman-teman fraksi, nanti salah satunya akan dibahas habis ini di dalam pembahasan. Karena tindak lanjutnya di pembahasan, kemudian nanti kami akan berikan jawaban di jadwal berikutnya. Sehingga apapun yang tadi disampaikan dalam pemandangan umum, nanti akan kita jawab di jawaban. Ya, beberapa aset-aset ini sudah saya minta ke PKD, satu untuk nanti ditawarkan ke investor, yang kedua bisa kita manfaatkan untuk salah satunya memfasilitasi para pelaku UMKM.
0: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi berisi apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025 mengenai opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Armaya menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi oleh pemerintah Kota Madiun. Meski demikian, ia berharap capaian tersebut dapat diperbaiki pada tahun anggaran berikutnya.
3: Ya, kalau WDP itu tentunya kita tahu semuanya lah ya. Jadi ada force major ya di kota kita. Itu memang risiko ya, risiko. Dan itu insya Allah nanti akan kita kejar lagi di tahun berikutnya. Terkait dengan Silva tentunya ya, kejadiannya memang beruntun ya. Itu pun nanti juga akan kita bahas ya hari ini jam 1 ya terkait dengan tindak lanjut daripada materi pada paripurna hari ini ya. Kita gerak cepat, kita gas agar nanti kedepannya kita lebih baik lagi.
0: Armaya berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin diperkuat agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBHCHT tahun 2026 sebesar Rp17,9 miliar yang dibagikan pada 1.909 penerima manfaat. Laporan Dayu Suwarno.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 di Pendopo Mudagraha pada Jumat 10 Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi menyebutkan bahwa besaran DBH JHT tahun 2026 yang diterima Kabupaten Madiun mencapai 17,9 miliar rupiah.
5: Alokasi anggaran tersebut dalam bentuk bantuan langsung tunai berupa uang yang diberikan kepada satu buruh tani tembakau sejumlah 1.400 orang dan yang kedua adalah buruh pabrik rokok sejumlah 509 orang.
4: Menurut Supriyadi, bantuan tunai tersebut disalurkan kepada 1.909 penerima manfaat yang terdiri dari 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Supriyadi juga menjelaskan setiap penerima manfaat mendapatkan BLT untuk alokasi 3 bulan, yakni Maret hingga Mei 2026 sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dengan demikian total uang tunai yang diterima setiap orang sebesar Rp900.000. Dan untuk menjamin transparansi proses penyaluran dana difasilitasi langsung melalui Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Supriyadi juga berharap kehadiran kepala daerah dalam penyaluran langsung ini dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi sosial, sekaligus mempercepat target Pemkab Madiun dalam menurunkan angka kemiskinan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
1: Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut momentum pencairan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBH JHT kali ini sangat tepat karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Kembali laporan Dayu Suwarno.
4: Pemkab Madiun memastikan hak buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok tidak terpangkas. Meskipun alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tahun ini alokasi di BHCHT Kabupaten Madiun menyusut hampir separuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat, yaitu dari 34,3 miliar pada tahun lalu menjadi 17,9 miliar rupiah. Namun Pemkab Madiun memilih memotong pos anggaran lain demi mempertahankan porsi bantuan sosial untuk masyarakat.
6: Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Alhamdulillah Kabupaten Madiun itu merupakan salah satu penghasil tembakau dan insya Allah semakin ke hari semakin meningkat. Melalui dana ini, manfaat penerimaan cukai diharapkan dapat dirasakan langsung oleh petani tembakau, buruh tani, dan juga buruh pabrik rokok sebagai bagian penting dari industri tembakau.
4: Menurut Bupati, momentum pencairan kali ini sangat tepat karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah, sehingga dapat langsung memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak penerima manfaat. Selain itu, Bupati juga berharap dengan adanya bantuan sosial tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi menyarankan peternak ayam petelur tidak bergantung pada pakan pabrikan untuk menyiasati biaya produksi tinggi di tengah harga telur menurun. Laporan Imam Malik.
7: Menyikapi tren penurunan harga telur ayam petelur belakangan ini, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi bergerak cepat memberikan motivasi dan solusi konkret bagi para peternak lokal. Langkah ini diambil agar para peternak tidak terus-menerus merugi akibat tingginya biaya produksi. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudho Nur Cahyo menyampaikan modal terbesar dalam budidaya ayam petelur terletak pada sektor pakan. Guna menyiasati hal ini, DPP menghimbau peternak untuk tidak bergantung sepenuhnya pada pakan pabrikan.
8: Ini peternak ini sifatnya, ini kan menjadi modal itu sebetulnya kan pakan. Nah ini berusaha kita itu jangan semuanya itu makan itu pabrikan, pakan itu jangan semuanya pabrikan. Jadi seperti pakan ayam petelur, itu kan yang dominan kan jagung. Ya, jagung itu 50% sendiri, yang lainnya ini konsentrat, ini yang pabrikan. Nah ini sekitar 30-an persen, yang lainnya dedak. Nah, ini kita harus persiapkan jagung sebelumnya menanam sendiri. Nah, kalau sudah punya jagung sendiri, nah, kalau kejadian harga turun tidak tidak begitu parah.
7: Menurut Eko, struktur pakan ayam petelur sejatinya didominasi oleh jagung. DPP Ngawi menekankan pentingnya bagi peternak untuk mempersiapkan lahan dan menanam jagung secara mandiri sebelum memulai usaha atau mengisi kembali kandang ayam. Pola integrasi ini dinilai efektif menjadi bantalan ekonomi ketika harga telur di pasar merosot tajam. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Ngawi mencatat kondisi jalan mantap di wilayahnya mencapai 96,78% hingga pertengahan tahun 2026. Kembali laporan Imam Malik.
7: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Ngawi mencatat progres signifikan dalam peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Hingga pertengahan tahun 2026, tingkat kemantapan jalan Kabupaten Ngawi telah mencapai angka 96,78%. Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Ngawi M. Fauzi Amirrahman menyampaikan total panjang jalan di Kabupaten Ngawi mencapai 748 km yang terbagi dalam 269 ruas jalan. Berdasarkan hasil perhitungan serangkaian kategori jalan dengan kondisi baik dan sedang, persentase kemantapan jalan sudah berada di atas 96%.
9: Jadi jalan Kabupaten Ngawi kan total panjang 748 kilo, ada 269 ruas. Jadi kita sudah menghitung untuk kemantapan jalan Kabupaten Ngawi ini sudah di angka 96,78%. Jadi ada kategori jalan baik dan sedang itu kita masukkan di kondisi mantap. Ya, nanti untuk kedepannya, untuk tahun berikutnya, mungkin bisa bertambah lagi persentase kemantapan jalan.
7: Ozi Amir melanjutkan, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan, DPUPR Ngawi mengagendakan 9 kegiatan pengerjaan pada tahun ini, meliputi rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan penggantian jembatan. Fauzi Amir menambahkan, selain fokus pada jalan, DPUPR Ngawi juga memprioritaskan penggantian satu titik jembatan yang terletak di Desa Tunggul Sari, ruas Tambak Romo Campur Asri. Kondisi struktur jembatan sudah sangat mendesak untuk dibongkar dan diganti baru demi keselamatan pengguna jalan. Berdasarkan hasil mitigasi di lapangan, jembatan ini diperkirakan terakhir kali mendapat perbaikan sebelum tahun 2003. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menunjuk Bambang Suhendro sebagai pelaksana tugas Dewan Pengawas PDAM Tirta Katong. Laporan Eka Wulan.
10: PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita akhirnya menunjuk Bambang Suhendro sebagai pelaksana tugas PLT Dewan Pengawas Dewas Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Katong Ponorogo. Bambang saat ini aktif menjabat sebagai asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Ponorogo. Penunjukan Bambang itu dilakukan seiring sepinya peminat saat tim panitia seleksi Pansel membuka pendaftaran calon dewas. Padahal Pansel telah membuka 2 kali perpanjangan pendaftaran, namun tidak ada yang mendaftar.
11: Kita ambil dari Pak Asisten, karena satu sisi harus tetap dipenuhi untuk dewas. Nah, apalagi kan kita dalam rangka supaya untuk peningkatan pendapatan di sana, makanya akhirnya kita lakukan itu, Pak Bambang. Ya.
10: Bunda Rita Sapanakrabnya menyatakan sejatinya Pemkab menunggu proses tersebut berjalan hingga memperoleh dewas definitif. Namun pengisian dewas tersebut bersifat mendesak sehingga sementara waktu diisi pelaksana tugas. Jabatan Bambang Suhendro sebagai PLT Dewas PDAM Tirta Katong Ponorogo hanya berlangsung 3 bulan. Selanjutnya, Pansel akan kembali melakukan seleksi terbuka untuk pengisian dewas definitif. Adapun persyaratannya diantaranya berasal dari pejabat pemerintah daerah setingkat pimpinan tinggi pertama atau eselon 2 di lingkup Pemkab Ponorogo, kemudian sehat jasmani dan rohani, berpendidikan minimal S1, berusia maksimal 60 tahun serta masih aktif sebagai ASN selama menjabat sebagai dewas. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Siswa Sekolah Rakyat SR Ponorogo tahun ajaran baru ini sementara waktu dititipkan di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun. Sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun mempertanyakan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa APBD 2025 Kota Madiun yang mencapai 154,7 miliar rupiah dan realisasi belanja daerah yang meleset dari target. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Ngawi mencatat kondisi jalan mantap di wilayahnya mencapai 96,78% hingga pertengahan tahun 2026. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi dari Madiun edisi Minggu 12 Juli 2026. Simak Warta Pagi setiap hari serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adira Swadi, selamat pagi.

0: Baik pendengar, pukul 7 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
2: Dalam kunjungan ini,
1: di Jakarta, Retno Mendesari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Iya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Tiga tim sudah memastikan melaju ke semifinal. Ada Perancis, ada Spanyol, dan juga yang baru saja tadi ada Inggris yang sudah mengalahkan Norwegia lewat perpanjangan waktu gitu ya. Masih satu tim lagi yang akan berlaga nanti di jam 8, Argentina melawan Swiss gitu ya. Tadi Inggris ya, Inggris melawan Norwegia dimenangkan oleh Inggris, dan Inggris berhak melaju ke semifinal. Dan pertandingan nanti di jam 8 ada Argentina melawan Swiss di perempat final terakhir. Siapakah yang akan berhak melaju ke semifinal, Argentina kah atau Swiss kah gitu ya. Dan nanti Anda bisa mendengarkannya di 105,2 Pro 2 FM RRI Madiun pendengar ya. Karena di jam 8 nanti kita ada gereja ya. Ya pendengar, bicara bela dunia tentu saja menarik dengan serba-serbinya ya. Siapa sih jago Anda di Piala Dunia kali ini yang akan merebut piala tertinggi ya? Piala Dunia. Ada yang bergabung? Ada yang bergabung ya? Oke, nanti aja jam 9 ya bergabungnya di lagu-lagu nostalgia ya. Oke.

Pendengar, pencapaian terbaik negara Asia di ajang Piala Dunia hingga sekarang masih dipegang oleh Korea Selatan. Prestasi bersejarah itu terjadi pada Piala Dunia 2002 yang digelar di Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan berhasil menembus babak semifinal menjadi negara Asia pertama yang mencapai 4 besar Piala Dunia. Perjalanan mereka sangat mengesankan. Korea Selatan sukses menyingkirkan tim-tim kuat seperti Italia di babak 16 besar dan Spanyol di perempat final sebelum akhirnya dihentikan oleh Jerman di semifinal. Mereka kemudian menutup turnamen di posisi keempat dunia. Hingga sekarang, belum ada negara Asia yang mampu melampaui pencapaian tersebut. Bahkan rekor finish di posisi keempat ini masih menjadi catatan terbaik benua Asia dalam sejarah Piala Dunia.

Iya, mendengar pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang. Masih bersama saya Adi Raswadi di Madun pagi ini di hari Minggu 12 Juli 2026 mendengar ya. Selamat pagi Ada, selamat pagi saja untuk Anda yang lagi mingguan, minggu pagi di Car Free Day di Bantaran Kali atau di Jalan Taman Praja. Selamat refresh lah, setidaknya dengan mengunjungi Car Free Day. Beban yang selama sepekan kemarin dihadapkan pada rutinitas pekerjaan dan aktivitas kantor kerjaan gitu ya, bisa sedikit lepas. Hari ini Minggu, silakan dinikmati dengan melakukan hobi-hobi yang mungkin selama ini belum bisa dilakukan gitu ya. Jalan pagi mungkin atau sepedaan karena dungus trek yang lebih menantang gitu ya, daripada di trek kota yang datar-datar saja ya. Mungkin mau sarapan soto, sarapan nasi pecel, banyak bertebaran di Madun ya. Warung-warung UKM yang bisa Anda nikmati gitu ya. Sekali lagi pendengar, pertandingan di perempat final terakhir antara Argentina melawan Swiss, nanti Anda bisa menyimaknya di Pro 2 FM RRI Madun di 105,2. Karena nanti di jam 8 kita ada siaran gereja Misa Kudus dari Gereja Santo Cornelius Kota Madun. Yang ingin ikutan nanti di jam 9 ya, lagu-lagu nostalgia sudah saya siapkan lagu-lagunya untuk Anda semuanya ya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bu, si Dimas kemarin bilang, katanya daripada kita pacaran terus difitnah tetangga, mending kita langsung nikah aja. Sari bingung, Bu.
1: Sari, Nduk, menikah itu bukan cuma soal menghindari omongan orang loh. Menikah itu soal tanggung jawab. Apa kamu sudah siap melepas masa sekolahmu? Siap urus dapur dan anak di usia sedini ini?
0: Tapi Bu, katanya nanti Dimas aja yang kerja, Sari tinggal di rumah aja.
1: Membangun rumah tangga itu butuh pondasi yang kuat, bukan cuma modal nekat. Sekolahmu lo masih tinggi, cita-citamu jadi guru gimana? Jangan sampai kamu menyesal karena terburu-buru. Kejar dulu mimpimu, siapkan mentalmu. Ibu ingin kamu bahagia, bukan sekedar sah.
2: Pernikahan bukan perlombaan. Cegah pernikahan dini untuk masa depan anak bangsa yang lebih cerah dan sehat. Mari rencanakan masa depan, bukan sekedar pelarian.

Iya, pendengar, sesaat lagi nanti kita akan bergabung bersama Gereja Katolik Santo Cornelius Kota Madiun untuk mengikuti Misa Kudus di hari ini, pendengar, Minggu tanggal 12 Juli 2026.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Baik pendengar, kita akan mengikuti Misa Kudus dari Gereja Katolik Santo Cornelius Kota Madiun.
3: Semoga semua yang menyatakan diri Kristiani, pula segala yang menyatakan dengan nama, mengajar dan mengejar apa yang selaras dengannya, dan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
4: Berapa yang harus kasih, saatnya kita masuk ke liturgi sabda dengan bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya.
5: Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan.

hikmat yang keluar dari tubuh. Ia tidak akan kembali kepada dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Enak pada suruh mengalirkan hari. Bukit-bukit berikat pinggangkan seorang sunyi.
1: Say, come.

0: Kehidupan itu sungguh-sungguh sukacita. Terjadilah bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pengertian, bukan hanya keyakinan, tetapi ada perubahan hati. Perubahan hati terhadap sabda yang akan selalu menuntun orang kepada kehidupan dan kematian, kepada keselamatan bukan kebinasaan. Maka mari kita yang telah ditaburi oleh benih sabda Allah sungguh-sungguh mendengarkan, melihat, dan juga mari kita berubah, karena benih itu hidup, sabda itu hidup, bukan mati. Sabda itu juga aktif, sama seperti saat-saat kita menggunakan mulut kita, menggunakan kata-kata kita untuk siapapun, untuk apapun. Semoga dunia kita yang selalu ditaburi oleh sabda kasihnya, kita sekalian yang menjadi persekutuan murid-murid Kristus, kita karena sungguh-sungguh seperti lagu kepada anak-anak, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan sang surya menyinari dunia. Demikian pula kita menumbuhkan satu anak memerlukan media yang begitu luar biasa. Pendidikan, ya ini kalau menyangkut bukan hanya soal sekolah, pendidikan Katolik yang diprihatinkan oleh Bapak Uskup agar terjadi, bahwa itu menjadi tanggung jawab bagaimana media tanah di keluarga menjadi sekolah yang pertama, orang tua menjadi guru yang pertama dan utama, lalu sekolah, lalu lingkungan dan gereja kita. Untuk itulah kita selalu menanggapi undangan Tuhan Yesus, merayakan Ekaristi, mendengarkan sabdanya, agar kita sungguh-sungguh menjadi persekutuan yang semakin dewasa, guyup penuh pelayanan dan misioner, sehingga menumbuhkan benih-benih sabda Allah yang telah ditaburkan di antara kita, di masyarakat, di sekolah-sekolah, di lingkungan-lingkungan gereja kita, menjadi subur. Dan semoga terjadilah transformasi hati kita, berubah untuk kehidupan dan keselamatan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita membaharui kepercayaan kita dengan mengungkapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia.
1: Umat mohon menjawab, Tuhan, dengarkanlah umatmu. Bagi gereja, semoga umat beriman terbuka akan sabdanya yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umatmu.
1: Bagi para

0: Penguasa bangsa-bangsa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kita semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah kita mohon,
1: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
0: Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah. Dan semoga kita yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah. Bagi kita semua, semoga Bapa menuntun kita agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdanya tinggal dalam hati kita. Semoga hati kita terbuka atas sabdanya dan menghayatinya dengan setia. Kita mohon,
1: Tuhan, dengarkanlah umat. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami berupa hidup Kristiani sejati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
2: Jiranglah semesta alam seperti Allah. Kami menerima roti yang dipersembahkan untuk kami dapat manusia akan menjadi orang yang kami ciptakan pada hasil album yang lebih
1: berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami datang kepadamu dan mengunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon, terimalah persembahan ini demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Yang datang dalam nama terpujilah Engkau di sini. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

Yon chama lòng chân Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Para pendengar yang terkasih, di dalam gereja sedang berlangsung pembagian komuni. Kita semua yang telah dibaptis secara Katolik diundang untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bagi Anda yang mengikuti misa melalui siaran RRI, marilah kita mendoakan doa komuni batin dilanjutkan dengan doa jiwa Kristus dari puji syukur nomor 212. Doa komuni batin, Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani di dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya.

Para pendengar yang terkasih, kami mohon maaf tidak dapat menyiarkan hingga misa ini berakhir dan belum bisa mendapat berkat penutup dari Romo. Kami doakan semoga ada waktu untuk dapat mengikuti perayaan Ekaristi bersama keluarga di gereja secara langsung. Selamat pagi, selamat berkarya di tengah-tengah masyarakat. Berkah dalam, Tuhan memberkati.

Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali perasaan bisa menemani suasana minggu Anda. Hari ini Minggu 12 Juli 2026 dengan lagu-lagu nostalgia koleksi dari Pro 1 RRI Madiun ya. Sampai nanti jam 10 saya masih menemani Anda semuanya akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia. Siapa tahu bisa menggugah kenangan dan memori Anda di masa dulu, masa Anda masih muda. Sekarang pun juga kalaupun sudah berumur tetap ada jiwa mudanya ya. Yang ingin berbagi cerita, berbagi kisah kenangan Anda, mau request lagu, mau kirim salam, silahkan di 0351-459-198 atau di 0811-366-9907. Tadi sudah dibuka sama Lady Rocker Indonesia, ada Nicky Astria dengan satu lagunya Mengapa. Dan kali ini dari dia yang sudah pergi, Nika Ardila, Suara Hatiku.

99,7 Pro 1 RRI Madun. Kembali ke era kemasan musik Indonesia bersama sebuah grup legendaris Panbers. Ini singkatan dari Panjaitan Bersaudara. Grup yang berdiri sejak akhir tahun 1960-an ini pendengar dikenal dengan karya-karya romantis yang sederhana namun begitu dalam maknanya. Banyak lagu mereka yang tetap hidup hingga sekarang dan menjadi bagian dari kenangan lintas generasi. Salah satu karya yang kita dengarkan kali ini berjudul Pilu, ciptaan Benny Panjaitan. Lagu ini menghadirkan kisah tentang seseorang yang masih terjebak dalam bayang-bayang cinta yang telah pergi. Bukan sekedar tentang kehilangan, tetapi tentang kenangan yang tetap tinggal meski orang yang dicintai tak lagi kembali. Lagu ini dikenal sebagai salah satu lagu klasik Panbers dan terus hadir dalam berbagai album kompilasi mereka. Istimewanya pendengar, Pilu bukan hanya terletak pada liriknya yang menyentuh, tetapi juga pada aransemen musiknya yang sederhana. Petikan gitar, alunan melodi yang lembut, dan karakter vokal Panbers berpadu menciptakan suasana yang begitu hangat sekaligus mengharukan. Dan gak heran jika lagu ini masih sering diputar hingga sekarang, terutama dalam program-program radio bertema nostalgia, termasuk pada pagi hari ini pendengar ya, di Minggu 12 Juli 2026. Sekali lagi untuk Anda yang mengingatkan pada masa-masa indah bersama seseorang, ada yang mengenangnya sebagai lagu saat masih sekolah, saat pertama jatuh cinta, atau bahkan menjadi teman ketika harus merelakan seseorang pergi. Itulah kekuatan sebuah lagu yang mampu menyimpan cerita yang berbeda di hati setiap orang yang mendengarnya. Kita sambung dengan lagunya Mercies mendengar ya. Sekali lagi saya coba tawarkan kepada Anda semuanya yang ingin berbagi cerita dan memori, request lagu, kirim salam, silakan di 0351459198 atau di 0811366907 untuk WhatsApp-nya.

Dalam masyarakat Jawa, ada sebuah tradisi yang disebut Angon Putu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan mengembalakan cucu. Diselenggarakan dengan cara mengumpulkan anak, cucu, cicit dari seseorang. Kemudian mereka diajak berjalan-jalan ke pasar dan diberi kesempatan untuk membeli jajanan dengan sangu atau bekal uang yang sudah diberikan sebelumnya. Setelah puas membeli jajanan, mereka kemudian digiring pulang ke rumah. Penggiringan pulang ini ada kalanya dilakukan dengan mengayunkan cemeti secara simbolis kepada mereka. Beberapa angon putu tidak dilaksanakan di pasar sungguhan, melainkan diganti dengan membuat pasar-pasaran di halaman rumah. Angon putu biasanya dilakukan di pagi hari pada masa liburan panjang atau seperti pada akhir tahun. Angon putu umumnya dilakukan ketika cucu telah mencapai 25. Angon putu ini merupakan bagian dari upacara tumbuh ageng yang dilaksanakan ketika seseorang berusia 64 tahun atau 8 bindu. Hal ini sebagai bagian dari siklus manusia yang memasuki usia tua. Kata tumbuh ageng merujuk kepada dua istilah dalam bahasa Jawa, yakni tumbuk yang berarti bertepatan dan ageng yang berarti besar. Usia 64 tahun merupakan cerminan dari 8 windu, di mana hari atau weton orang tersebut akan sama seperti saat ia dilahirkan. Pada saat tertentu, tumbuk ageng juga dilaksanakan pada saat usia yang bersangkutan memasuki 80 tahun. Angon putu merupakan perwujudan rasa syukur sebuah keluarga atas keberkahan yang telah tercurah pada diri mereka beserta cucunya. Angon putu juga bermanfaat untuk merekatkan keluarga yang telah merantau ke berbagai kota.

0: Ya, pendengar dari lagu Maafkan Ati CB ini ya, kita bisa belajar berperilaku ya. Tidak semestinya yang sendiri itu memacari orang yang sudah berpasangan gitu ya. Kalau yang berpasangan sudah jelas ada yang punya. Sementara kalau yang masih sendiri masih panjang jalannya gitu ya. Masih banyak kesempatan, dibilang artis CB seperti itu tadi ya. Ya deh pendengar, mudah-mudahan untuk pendengar tidak ada yang demikian gitu ya. Tidak ada yang apa ya, menjalin hubungan dengan orang yang sudah berpasangan, apalagi Anda yang masih sendiri gitu ya. Oke. Masih banyak kesempatan. Masih banyak kereta yang akan lewat, meminjam istilahnya dulu apa ya, zaman film hari ini masih ada kereta yang lewat gitu ya. Masih banyak yang akan lewat gitu ya. Ya deh pendengar, sekali lagi yang ingin berbagi cerita silakan, atau mau request lagu atau mau kirim salam silakan di 0351-459-198 atau 0811-366-9907. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi. Langganan.
0: Langganan, kerinduan atau kisah indah, kisah sedih?
1: Ya.
0: Sampai apa lo saya? Dalam
1: apa kalau nggak ada itu ayahku kan udah nggak ada kan, udah hampir 30 tahun.
0: Iya.
1: Jadi ayah dari Ebit, kalau nggak ada Tetikadi itu
0: ayahnya nanti bukan dari Ebit, itu titip rindu buat ayah kalau dari Ebit.
1: Oh, iya, iya.
0: Kalau yang nanti saya siapkan feeling so good nih, berarti ya chemistry antara Butika sama di studio, saya pilihkan ayah dari The Mercies. Di mana akan ku cari itu loh.
1: Sudah menyeluruh gitu loh. Kalau Tetikadi itu kan ingat ayah, ingat ibu, ingat kakakku yang udah enggak ada.
0: Ingatnya sudah-sudah ya. Oke. Okay. Ya. Tapi enggak sedih kan?
1: Oh enggak, kan semuanya besok balik ke sana.
0: Iya, karena kita tuh semuanya camat kok ya, calon ya, mati.
1: Tapi nganu loh ya, situ dulu saya kayak.
0: Oh ya wes, nanti tak tunggal fatihahnya ya buat saya ya. Oke, siap. Oke, mau kirim. Salam silakan.
1: Bu Mami ya, Bu Mami biasa naik tuh Bu Mami, terus Mbak

Iya, mendengar sama juga yang dialami oleh Ibu Tika tadi ketika mendengarkan lagu-lagu nostalgia seperti ini ya. Jadi ingat sama beliau-beliau yang sudah pergi meninggalkan kita gitu ya. Memang sih awal kehilangan berat sekali pendengar ya, berat banget. Tapi coba anda flashback ketika awal kehilangan sampai detik ini, toh nyatanya anda masih bisa menjalani hidup tanpa beliau, orang-orang yang kita sayang yang sudah pergi mendahului kita. Itu artinya kita kuat, kita bisa gitu ya, bisa menikmati hidup meskipun tanpa orang-orang yang kita sayang ya. Jadi mumpung yang orang tuanya masih lengkap atau orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang tersayang, mudah-mudahan bisa menjalin, membina hubungan baik dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitar. Karena kalau sudah kehilangan rasanya berat sekali ya, apalagi kehilangan orang tua. Mumpung orang tua masih hidup, sering-sering dijenguk, kalau enggak setidaknya telepon lah, pulsa. Kalaupun ibunya enggak punya telepon Android, telepon pulsa, enggak sampai 100.000, talkmannya cuma 10.000 rupiah, itu udah 10 jam lebih gitu ya. Oke, pendengar, jangan sampai menyesal pokoknya ketika orang tua sudah berlalu atau pergi, rasanya sedih sekali ya. Apalagi penyesalan yang kita rasakan nantinya juga sepertinya penyesalan yang tidak bisa dibayar. Apalagi kalau kita sudah merindukan beliau, oh gitu ya. Rindu yang paling berat adalah rindu orang yang sudah tidak bisa kita temui lagi di dunia ini ya. Oke, pendengar,

Iya, mendengar dari lagu-lagu lawas yang sudah saya dengarkan, bisa jadi Anda sama dengan yang dialami oleh Bu Tika tadi. Ingat sama beliau-beliau yang sudah pergi. Awal-awal kehilangan memang terasa berat pendengar. Tapi sekali lagi, seiring berjalannya waktu, seiring kesibukan-kesibukan kita, toh pada akhirnya kita bisa kuat berdiri sampai di titik ini ya. Padahal waktu itu, waktu kita kehilangan, rasa-rasanya kita mau nyerah deh. Tapi berkat usaha dan perjuangan kita, juga doa-doa kita tetap kuat hingga seperti sekarang ini ya. Terima kasih pendengar sudah bersama lagu-lagu nostalgia dari Pro 1 RRI Madiun. Kita harus segera tuntaskan kebersamaan kita pada pagi hari ini ya. Saya masih akan hadir buat Anda semuanya nanti setelah ini di Madiun siang ini.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, bendera merah putih berkibar, lagu Indonesia Raya dua kali menggema di World Climbing Series Chamonix, Prancis. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Chamonix. Desak Made Rita Kusumadewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri Minggu hari ini 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Frederick Leonardo dan Antasyafi Robi Al-Hilmi memastikan final sesama Indonesia. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Info Stok Darah hari ini.
1: Selamat siang pendengar, informasi stok darah dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun hari ini Minggu 12 Juli 2026. Stok untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat, golongan darah A tersedia 59, golongan darah B ada 40, golongan darah O 56, golongan darah AB 19. Untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 10, golongan darah B ada 8, golongan darah O ada 8, dan golongan darah AB ada 4. Kemudian untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 12, golongan darah B ada 5, golongan darah O ada 12, dan golongan darah AB ada 5. Untuk agenda donor darah mobile unit hari ini Minggu 12 Juli 2026 di Sunday Market Bantaran Kali jam 6 sampai dengan selesai, dan PSHT Komisaris Sendang Arta jam 8 sampai dengan selesai. Untuk informasi donor darah pendengar, Anda bisa menghubungi Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41, telepon 463305, buka dari setiap hari dari pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Iya, selamat siang pendengar. Kita sudah ada di Madiun siang ini. Buat adik-adik di rumah yang hari ini libur terakhir, besok udah masuk sekolah MPLS gitu ya. Idola Indonesia Layak Anak bersama Kak Nino siang hari ini akan menghadirkan dongeng legenda Goa Kiskendo dari Yogyakarta. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Kakak Adi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Selamat pagi hari Minggu. Halo sahabat setia RRI Madiun dimanapun berada. Kita bertemu lagi bersama Idola Indonesia Layak Anak. Seperti biasa, program Idola ini adalah program untuk kita, anak Indonesia yang cinta dengan ragam budaya, termasuk cerita Nusantaranya. Dan tentu saja masih bersama saya, Nino, si pelangi Tunjung Kusuma. Nah, selama satu jam ke depan, Idola akan menghibur sekaligus menambah wawasan kita tentang kekayaan cerita Nusantara. Dan pastinya akan membuat kita semakin cinta dan bangga menjadi anak Indonesia. Yeay! Karena Indonesia memang idola. Senang sekali hari Minggu ini Nino kembali menemani sahabat dan teman-teman di rumah nih bersama cerita-cerita Nusantara yang sudah pasti seru. Dan banyak nilai moral budi pekerti yang bisa kita ambil dari cerita-cerita Nusantara nih. Jadi sobat jangan kemana-mana ya, tunggu Nino dan Idola Indonesia Layak Anak.

Anda. Idola bersama RRI Pro 1 Madiun. Teman-teman, kali ini cerita Nino berasal dari Yogyakarta nih. Nah, kan udah kota gudeg, kota pelajar, kopi angkringan, dan kota wisata tentunya. Jadi kangen deh main ke Jogja lagi. Nah, karena banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi, salah satunya adalah Goa Kiskendo. Nah, Goa Kiskendo ini merupakan satu objek wisata nih teman-teman, yang terletak di Desa Jatimulyo, Tapanuwun, Giri Mulyo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, Goa Kiskendo ini terletak di ujung utara Kabupaten Kulon Progo dan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Oh iya, gua yang memiliki panjang kurang lebih 1,5 km tersebut memiliki dua percabangan besar di dalamnya dan masih menjadi bagian dari perbukitan menoreh. Karena letak geografisnya di daerah perbukitan, maka suasana di sekitar gua tersebut masih asri dong. Sejuk dan rindang, serta memiliki suhu yang relatif dingin jika dibandingkan dengan kota Yogyakarta. Sama halnya dengan gua di tempat lain. Di dalam Goa Kiskendo juga terdapat stalaktit dan stalagmit. Saat memasuki mulut gua, wisatawan dapat melihat relief berupa pahatan pada tembok batu yang menggambarkan tokoh pewayangan Jawa. Relief ini berkisah tentang tokoh pewayangan dan pertempuran antara Raja Mahesasura bersama patihnya Lembu Sura melawan dua kesatria berkepala kera, Sugriwa dan Subali. Relief tersebut juga menambah nilai estetis bagi gua Kendo. Mungkin sebagian besar masyarakat sudah tidak asing kan dengan gua tersebut, atau mungkin teman-teman sudah ada yang pernah kesana nih. Nah, kalau menurut cerita, Goa Kiskendo ini merupakan tempat tinggal atau kerajaan dari sosok raja berkepala kerbau dan lembu. Terbentuknya Goa Kiskendo juga dilatar belakangi dengan perang perebutan kekuasaan antara Subali Sugriwo dengan Mahesa Lembu. Lalu, gimana sih kelanjutan ceritanya tentang kisah pertarungan tersebut? Oke, ini mulai saja ya ceritanya.

0: diceritakan pada zaman dahulu. Di pegunungan Mendoreh, terdapat sebuah gua yang merupakan tempat tinggal Mahesasura dan Lembu Suram. Mereka adalah penguasa di wilayah tersebut yang mempunyai kesaktian yang amat luar biasa. Di mana jika salah satu dari keduanya meninggal, kemudian saudaranya melangkahi dirinya, maka ia akan kembali hidup. Begitupun sebaliknya. Mereka tidak akan mati jika salah satu dari mereka masih hidup. Justru akan membantunya untuk hidup kembali. Saat malam tiba, Mahesasura bermimpi bahwa dirinya telah menikah dengan Dewi Tara, seorang putri dari Batara Indra di negeri Kayangan. Keesokan paginya, dengan tekad kuat ia akan mewujudkan apa yang dimimpikannya semalam. Apapun yang terjadi, ia harus mewujudkannya. Kemudian ia menyuruh Lembu Suruh selaku adiknya untuk melamar sang dewi. Sebenarnya sang adik telah memperingati Mahesa bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Namun Mahesa tetap bersikeras untuk memperjuangkan mimpinya itu. Tak dapat berkata lagi, Lembu Suro segera pergi ke negeri Kayangan dan menemui para dewa. Benar saja dugaannya, para dewa menolak dengan tegas lamaran Mahesasura. Mendengar kabar tersebut, Mahesa marah besar.
1: Aku tidak terima. Awas saja, aku harus segera memberi pelajaran kepada mereka.
0: Begitulah amuk Mahesa. Bergegas ia mengajak sang adik untuk menyerang tanah Kayangan. Karena kesaktian mereka, tak satu pun para dewa yang mampu mengalahkan mereka. Akhirnya Mahesa berhasil membawa Dewi Tara untuk turun ke bumi dan berniat menikahinya. Dewi pun hanya dapat pasrah karena kekuatannya tak sebanding dengan kesaktian Mahesa. Setelah Dewi Tara dibawa ke bumi oleh Mahesa, para dewa di bumi Kayangan terus berpikir bagaimana cara agar Dewi Tara dapat kembali lagi ke Kayangan. Akhirnya terbesit dalam pikiran mereka untuk menggunakan kesaktian Aji Pancasona yang hanya dapat digunakan oleh orang yang suci, berhati luhur, serta dapat mengendalikan nafsu. Dengan segera para dewa sepakat untuk menumpahkan kesaktian Aji Pancasona kepada Subali, putra Resi Gotama yang sedang menjalankan pertapaannya sejak bertahun-tahun lalu di Suryo Ringgo. Tanpa berpikir panjang, Batara Guru segera menemui Sabali dan memberikan sebuah tawaran yang diikuti oleh perintah.
2: Wahai Subali, aku akan mengabulkan segala permintaanmu, namun dengan syarat kau harus menumpas angkara murka yang bersemayam di dalam tubuh Mahesasura dan Lembu Suro, dan bawalah Dewi Tara kembali ke Kayangan.
0: Demikian ujar Batara Guru kepada Subali. Merasa tertarik dengan tawaran yang diberikan, Subali kemudian menyanggupinya. Dengan segera Batara Guru memberikan kesaktian Aji Pancasona pada diri Subali dan berpesan untuk mempergunakan kesaktian ini untuk misi perdamaian. Subali mengangguk tanda setuju.
3: Bagaimana ya kelanjutannya? Apa yang akan dilakukan oleh Subali dengan kekuatannya? Teman-teman, tetap bersama Nina ya dan Idola setelah yang satu ini.

0: Loh, bubaran ta? Bubaran, gak kroso aku.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

Nah, Gino akan melanjutkan cerita legenda Goa Kiskendo. Tadi sampai di mana ya cerita Nino? Oh iya, Subali menerima kekuatan yang diberikan oleh Batara Guru. Oke.

Setelah menerima kesaktian itu, ia mengajak adiknya, Sugriwo, untuk membantunya melawan Mahesa Lembu dan Lembu Suro. Segeralah mereka turun ke bumi. Tak selang lama, Subali dapat merampas Dewi Tara dari tangan Mahesa dan Lembu. Kemudian dibawanya Dewi Tara ke mulut gua dan meminta adiknya, Sugriwo, untuk menjaganya karena ia akan kembali ke dalam gua untuk membunuh Angkara Murka yang terdapat dalam tubuh kedua penguasa kerajaan di gua tersebut. Sebelum Subali menginjakan kakinya kembali ke dalam gua, ia berpesan kepada Sugriwo, "Adikku, aku memintamu untuk menjaga Dewi Tara di sini. Jika nanti darah yang mengalir dari dalam gua ini berwarna merah, maka akulah yang menang. Namun jika darah yang mengalir berwarna putih, maka akulah yang kalah. Dan segeralah kau tutup mulut gua ini dengan batu besar." Kemudian Subali bergegas kembali ke dalam gua. Terjadilah pertarungan sengit antara kakak beradik yang sakti itu dengan Subali. Dengan kekuatan Aji Pancasona, Subali berhasil menghempaskan Lembu Suro. Namun ia terkejut, Lembu Suro kembali hidup setelah Mahesa Sura melangkahi tubuhnya. Subali terkejut dengan kesaktian keduanya. Ketika Lembu Suro berhasil dibinasakannya, maka sang saudara Mahesa segera melangkahi jasadnya. Begitupun sebaliknya dan seterusnya. Subali

mengalir itu, mengira bahwa kakaknya Subali itu tewas bersama Mahesa dan Lembu. Kemudian Subruwang segera menutup mulut gua dan membawa Dewi Tara kembali ke kayangan. Para dewa menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Sang dewa memberikan hadiah kepada Subruwang yang berhasil membawa Dewi Tara kembali. Hadiah tersebut adalah menjadi suami dari Dewi Tara. Pada awalnya Sugriwa merasa tidak pantas mendapatkan hadiah tersebut karena sejatinya kakaknya lah yang berhasil melepaskan Dewi Tara dari tangan Mahesa dan Lembu. Tetapi karena ia yakin bahwa kakak telah tewas, maka ia menerima hadiah tersebut dan pesta pernikahan keduanya pun dilaksanakan. Di sisi lain, teman-teman, Subali terkejut melihat pintu gua Kiskendo yang tertutup rapat. Ia merasa dikhianati oleh adiknya sendiri. Ia marah dan menendang batu besar yang menutupi gua tersebut. Setelah berhasil, ia segera terbang kembali ke kayangan. Betapa terkejutnya Subali setibanya di sana, ia justru melihat pernikahan sang adik dengan Dewi Tara. Subali tak mampu lagi menahan amarahnya. Segera ia mengajar Sugriwa dan berjuang pada pertarungan sengit di antara keduanya. Meskipun sang ayah ada di tempat itu, Resi Gotama tak melerai kedua anak. Setelah dirasa amarah kedua anaknya mulai mereda, ia meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar penjelasan dari Subali, justru Resi Gotama marah pada Subali. Ia merasa malu karena anaknya mengaku berdarah putih. Karena sifat takabur putranya tersebut, ia mengutuk Subali. Kelak dirinya akan mati di tangan Prabu Ramawijaya. Meskipun sempat terjadi kericuhan dalam pernikahan Sugriwa, dia tetap mendapatkan restu dari sang ayah untuk melanjutkan pernikahannya dengan Dewi Tara. Setelah keduanya mengikrarkan sumpah pernikahan di hadapan para dewa, Sugriwa kemudian memberikan hadiah kepada Permaisuri, sebuah kerajaan yang terletak di Gua Kiskendo, yang dinamakan Kerajaan Poncowati. Nah, teman-teman, itulah kisah di balik Gua Kiskendo yang menjadi salah satu cerita rakyat Yogyakarta yang berkaitan dengan mitologi. Dari cerita ini kita belajar bahwa seseorang tidak boleh bersifat takabur seperti Subali yang mengaku berdarah putih. Akibatnya ia mendapat kutukan dari ayahnya dan gagal mempersunting Dewi Tara. Sifat takabur ini juga digambarkan pada perilaku Maheswara yang mengaku bahwa dirinya lah yang paling sakti di jagat raya. Akibatnya, ia pun tewas dengan Aji Pancasona melalui tangan Subali.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

satu jam nih kebersamaan kita. Nino dan Idola pamit undur diri dulu ya. Kita bertemu 2 minggu mendatang. Tetap semangat anak Indonesia, karena Indonesia memang idola. Dadah.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Syairnya sangat sederhana. Banyak anak-anak Jawa yang hafal dengan lagu ini. Namun siapa sangka jika lagu sederhana ini ternyata memiliki makna filosofis dan kehidupan yang sangat dalam. Gundul adalah kepala tanpa rambut, sementara rambut merupakan mahkota, lambang keindahan kepala, di mana kepala dianggap sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan seseorang. Gundul diartikan sebagai kehormatan tanpa mahkota, sementara pacul adalah cangkul yang merupakan gambaran dari kaula rendah. Gundul pacul memiliki makna bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi ia adalah pembawa pacul untuk mencangkul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Iya, buat adik-adik di rumah yang hari ini ulang tahun, jangan lupa besok udah kembali ke sekolah ya. Selamat kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman baru. Besok juga masih MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan adik berani ya, jadi murid yang berani maju ke depan, berani menjawab dengan benar, berani menegakkan kebenaran di sekolah gitu ya. Sampai di sini adik-adik idola Indonesia Raya Kanak sekaligus pendengar, saya Dira Sadi harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Nanti setelah dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat, dinamika siang akan Madun siang ini akan dilanjutkan oleh teman saya Satya.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Awalia.

0: Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa panjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
4: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot, spilled by Nealand!
5: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya. Melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: para balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: dari arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi

0: anak sehari-hari anak-anak.
1: Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejotpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di Gempol.
2: Sementara itu,

0: atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
1: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjun.
0: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

itu sebaiknya Anda tahu. 12 Juli 1975. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka Jakarta Pusat dibuka resmi untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Siang hari ini masih dalam sajian Madiun siang hari ini, pendengar lagu-lagu keroncong siap hadir menemani Anda semuanya sampai nanti jelang pukul 1 siang. Saya Satya ya, menemani Anda tentunya menghadirkan beragam segmen inspiratif yang sudah kami persiapkan untuk Anda semuanya. Satya menemani Anda semuanya, pendengar, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lagu yang baru saja Anda dengar pastinya sudah tidak asing lagi ya. Seringkali mungkin Anda dengar dan mungkin ini menjadi salah satu lagu favorit Anda. Semoga berkenan dan bahagia mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Dan hari ini pendengar, untuk azan zuhur akan dikumandangkan pada pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 6 menit lagi ya untuk azan zuhur wilayah Madiun dan sekitarnya akan kami kumandangkan. Tetap bersama, dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
3: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, saat sekarang ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

fuck, boom. أشهد أن لا

أشهد أن لا

Yeah.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda pendengar Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri menetapkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus itu diduga melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Status tersangka diumumkan Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto usai gelar perkara pada hari Sabtu kemarin. Gelar perkara dilakukan di Jakarta setelah penyidik memeriksa saksi, ahli, dan alat bukti yang telah dikumpulkan. Toto menjelaskan penyidik telah memeriksa 15 orang saksi dan 2 ahli sebelum menetapkan Febri sebagai tersangka. Penyidik juga mengkaitkan perkara ini dengan dugaan korupsi penanganan PT Asabri serta perkara lainnya. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah daerah mulai dari gubernur hingga kepala desa ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang bisa mengurangi kualitas makanan bagi para penerima manfaat. Presiden menegaskan MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Presiden mengakui masih ada pihak yang berupaya menyalahgunakan program ini. Karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah daerah aktif mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG di wilayah masing-masing. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo, yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang untuk Anda yang baru saja menyimak, baru gabung ya di program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Pendengar, beberapa hari ini pemandangan ini ya yang tampak ramai kita lihat itu selain toko seragam, kemudian toko alat tulis itu adalah tukang cukur ya. Memang jelang tahun ajaran baru ya, di daerah manapun kayaknya, di berbagai daerah termasuk juga di Madiun, biasanya juga omsetnya tukang cukur itu naik sampai dengan 100% gitu pendengar ya. Karena banyak siswa yang memadati tempat pangkas rambut untuk merapikan gaya rambut mereka agar sesuai dengan aturan tata tertib sekolah, apalagi hari pertama nih besok untuk masuk sekolah. Pendengar Pro 1 RRI Madiun ya, biasanya kalau kalau laki-laki kan nggak bisa di ini ya pendengar ya, nggak bisa dipungkiri gitu ya, harus pendek gitu. Tapi kalau yang perempuan masih bisa lah ya, kalaupun agak terlihat panjang biasanya di bawah bahu itu harus dikucir ya. Tapi kalau laki-laki kan nggak boleh ya. Biasanya kalau siswa laki-laki ya meminta potongan rambut yang rapi sesuai dengan standar sekolah ya, seperti potongan pendek rapi ataupun model populer lainnya gitu ya pendengar. Dan sudah lazim ya, kemarin aja kalau pas malam Satya lewat di depan pangkas rambut gitu ya, nggak cuman pangkas rambut Madura yang terkenal di sini, kemudian barbershop juga ramai nih ya, sampai dengan malam hari banyak yang sudah mengantre untuk memangkas rambut mereka. Kalau Anda bagaimana pendengar untuk persiapan anak-anak besok jelang masuk sekolah ya, tanggal 13 telah lama banget ya mereka liburan. Kali ini kembali ke sekolah ya, memulai kelas yang baru, naik kelas ya, naik jenjang yang baru. Dan tentunya semoga sukses ya untuk anak-anak kita semuanya. Dari Dapur Musik yang berkolaborasi dengan Prapti Teng-Teng ya, namanya unik ya, tapi suaranya sangat lembut sekali ya. Ada keroncong puisi dulu. Lagu ini dipopulerkan oleh Jigustik, tapi oleh Dapur Musik dan juga Prapti ini dikolaborasikan menjadi genre keroncong. Sudah hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Sudah jam 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang ini ya. Dari Dapur Musik dengan lagunya Keroncong Puisi, kali ini Nunut Ngiyop dari Didi Kempot untuk Anda semuanya. Tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar program satu Radio Republik Indonesia Madiun, yang pasti perlu adaptasi lagi nih ya untuk mendisiplinkan anak-anak, karena pada saat mereka libur sekolah ya biasanya bangun pagi ya semaunya gitu ya pendengar ya. Tapi kalau udah yang punya ritme setiap pagi bangun jam 5 misalnya, itu it's okay. Tetapi kadangkala ada anak itu yang kalau pas libur maunya santai-santai aja gitu ya, dan tidurnya malam-malam. Nah ini orang tua pastinya juga perlu adaptasi kembali untuk menertibkan mereka supaya ya tidurnya tidak larut malam, dan ketika pagi kembali ke sekolah mereka juga dalam keadaan yang fit ya, tidak ngantuk gitu. Oke, pendengar RRI Madiun, masih ada waktu 13 menit lagi ya. Kami hadirkan lagu-lagu keroncong nanti setelah ini ya, setelah acara lagu-lagu keroncong ini. Hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Siang. Dan usai Dinamika Siang kurang lebih jam 13.30 kita ketemu lagi di Prodangdut ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal persiapan tahun ajaran baru gitu pendengar ya. Nanti bisa gabung lain telepon ataupun WhatsApp program 1 RRI Madiun. Dari keroncong seruanku yang dibawakan oleh Al Rizal, kali ini ada kolaborasi atau duet ya antara penyanyi keroncong sekarang ini, zaman now, masih muda banget ya, Mbak Woro Endah yang berkolaborasi dengan Mas Ilham Pradana lewat keroncong Wulan Wulangon. Tetap bersama kami pendengar, dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun, kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Universitas Gadjah Mada UGM mengenalkan varietas padi amfibi kepada para petani di Kabupaten Madiun. Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi mencatat ada penurunan jumlah siswa baru jenjang SD pada tahun ajaran 2026-2027 dibandingkan tahun sebelumnya. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Minggu 12 Juli 2026.
1: Dinamika Siang.
0: Kami awali kabar yang akan dihadirkan oleh Dayus Warno. Universitas Gadjah Mada UGM mengenalkan varietas padi amfibi kepada para petani di Kabupaten Madiun.
2: Universitas Gadjah Mada UGM terus mendorong lahirnya inovasi di sektor pertanian melalui pengembangan varietas padi unggul Gamagora 7, Gadjah Mada Gogo Rancah 7. Varietas yang dijuluki sebagai padi amfibi ini diperkenalkan kepada petani di Kabupaten Madiun melalui panen raya di lahan demplot Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun pada Jumat 10 Juli 2026. Panen raya tersebut merupakan bagian dari kegiatan kuliah kerja nyata KKN UGM yang bertujuan memperkenalkan teknologi pertanian hasil riset kampus kepada masyarakat. Demplot seluas lebih dari 1 hektar yang dipanen menunjukkan hasil yang kompetitif dibandingkan varietas padi yang selama ini umum dibudidayakan petani. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Ari Sujito, Jajaran Senat UGM, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat DPKM, Pusat Studi Desa dan Kawasan PSDK, Pusat Inovasi Agroteknologi PIAT, Fakultas Pertanian UGM, Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Kepala Desa dari Gunung Sari, Tulung Rejo dan Pulung Rejo, Kelompok Tani Gunung Sari, Petani Milenial Madiun, serta keluarga alumni Gadjah Mada Kagama Madiun. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Ari Sujito menjelaskan, Gamagora 7 merupakan hasil riset panjang yang dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari perubahan iklim hingga ancaman hama penyakit.
3: Teman-teman para petani bertestimoni, kelebihannya di mana, kelemahannya apa. Dengan cara seperti itu, kita bisa menghasilkan produk-produk yang betul-betul dirasakan langsung. Saya kira ini tantangan serius ya, saya berharap ruang ini akan bisa diisi dan punya harapan. Karena anak-anak muda sebetulnya tertarik bidang pertanian. Kalau pertanian ini kita perkuat, lahan ini bisa kita olah dengan baik, hasilnya bisa nyata, anak-anak muda pasti akan menjadi kader-kader yang mencintai pertanian.
2: Menurut Ari, tingginya tanaman yang relatif sedang sekitar 105 cm menjadi salah satu keunggulan karena mampu mengurangi risiko tanaman roboh akibat angin maupun hujan. Selain itu, varietas tersebut juga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan hama yang terus berubah. Ari menambahkan, sejak diluncurkan pada tahun 2023, Gamagora 7 telah diuji coba di berbagai daerah melalui jaringan KKM UGM yang tersebar di 32 provinsi termasuk Nusa Tenggara Timur, Lampung, Kalimantan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan pada kegiatan yang sama, UGM juga menyerahkan 100 kg benih Gamagora 7 secara simbolis kepada 3 desa yang mengikuti kegiatan, yakni Desa Gunung Sari, Tulung Rejo, dan Pulung Rejo, untuk dikembangkan lebih lanjut oleh kelompok tani di wilayah masing-masing, di mana UGM juga memperkenalkan sampel beras hasil panen Gamagora 7 sebagai gambaran kualitas hasil produksi varietas tersebut. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu Ketua Karang Taruna Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun, Putut Supriyadi menilai Gamagora 7 memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan di wilayah dengan keterbatasan air. Kembali Dayus Warno melaporkan.
2: Petani di Desa Gunung Sari, Kabupaten Madiun menyambut baik Gamagora 7 guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Ketua Karang Taruna Desa Gunung Sari, Putut Supriyadi, mengaku pihaknya merasakan sejumlah keunggulan selama membudidayakan Gamagora 7 di lahan demplot. Putut juga menilai Gamagora 7 memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan di wilayah dengan keterbatasan air.
4: Pertumbuhan itu lebih mudah karena sangat toleran dengan segala masalah yang dihadapi di varietas lain hari ini di Desa Lumbusari. Artinya kalau varietas lain itu cenderung ada yang kerdil, ada yang kena asma sentara, tapi untuk alhamdulillah untuk varietas yang baru ini, Gamagora ini luar biasa sangat toleran terhadap gangguan kerdil, terhadap asma semen. Terus meskipun kena, pulihnya juga recovery-nya cepat, malah juga bisa keluar sempurna.
2: Gamagora 7 merupakan varietas padi unggul yang resmi dilepas Kementerian Pertanian pada 2023, di mana memiliki keunggulan utama yakni mampu tumbuh optimal di lahan sawah maupun lahan kering tada hujan, sehingga dinilai lebih adaptif menghadapi perubahan iklim dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Dan untuk setiap hektar lahan, kebutuhan benih Gamagora 7 berkisar 20 hingga 25 kg dengan potensi hasil panen sekitar 7,9 sampai 8,5 ton gabah per hektar. Sementara melalui panen raya di Desa Gunung Sari, pihak UGM berharap Gamagora 7 dapat menjadi percontohan bagi petani di Kabupaten Madiun sekaligus memperluas adopsi varietas padi unggul hasil riset dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun berencana melakukan sosialisasi pada masyarakat sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ulfa Larasati melaporkan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan langkah pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau. Salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Juli 2026. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurnia Wijayanto mengatakan, sosialisasi tersebut difokuskan pada upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Ia menambahkan, pihaknya berkemungkinan melibatkan Damkar dan PDAM dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut.
6: Kalau karhutla memang kami rencanakan di bulan ini nanti sosialisasi kepada masyarakat, tetapi tidak menutup kami melakukan sosialisasi ini juga secara sinergi, kami juga dibantu oleh teman-teman Damkar, dibantu oleh teman-teman PDAM juga. Kalau kami di BPBD kan lebih condong ke pencegahan. Karena kalau penanganan secara sapras ini teman-teman Damkar kan lebih memiliki sapras yang lebih lengkap. Cuman kalau pencegahan insya Allah kami dari BPBD ini bisa masuk menjadi salah satu materi yang kami sampaikan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan maupun kepekaan terhadap masyarakat di wilayah sekitarnya.
5: Ageng menjelaskan berdasarkan dokumen kajian resiko bencana BPBD Kabupaten Madiun, terdapat 27 desa yang dipetakan sebagai wilayah berpotensi mengalami karhutla. Desa-desa tersebut tersebar di Kecamatan Dagangan, Gemarang, Madiun, Mejayan, Pilang Kenceng, Saradan, Wonoasri, dan Kecamatan Wungu. Menurut Ageng, wilayah-wilayah tersebut memiliki potensi karhutla karena banyak terdapat vegetasi kering maupun tanaman yang sudah tua. Meski telah memetakan wilayah potensi karhutla, Ageng mengungkapkan hingga 9 Juli 2026, BPBD belum menerima laporan kejadian karhutla berskala besar di Kabupaten Madiun. Di akhir keterangannya, Ageng mengimbau masyarakat untuk menghindari penggunaan api di kawasan kering, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak meninggalkan api tanpa pengawasan saat membakar sampah. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat membantu mencegah terjadinya karhutla pada musim kemarau. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Peringkat dikabarkan oleh reporter Eka Wulan, harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan harga.
7: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan, seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, hingga sayur mayur. Pedagang di Pasar Legi, Suprihatin, mengatakan penurunan harga terjadi karena minimnya permintaan. Salah satunya karena bulan Suro atau Muharram tidak ada orang yang menggelar hajatan, termasuk program makan bergizi gratis MBG diliburkan. Namun kini program MBG itu kembali berjalan mulai Senin 13 Juli seiring siswa masuk sekolah, sehingga diperkirakan harga sejumlah komoditas kembali merangkak naik.
8: Sejak MBG itu gak ada, ya semua berubah. Contohnya ya kan cabai kecil ini biasanya 60-70 toh, hari tinggal 45 paling dulu 50. Terus si cabai keriting, cabai anu merah itu biasanya 50-50. Hari ini tinggal 30-35. Terus berambang biasanya 40-40, hari ini tinggal 30. Lalang biasanya telur limo hari ini tinggal 2.
7: Selain itu, tomat juga mengalami penurunan harga dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kemudian wortel dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Diakui Suprihatin, pasokan berbagai komoditas melimpah di pasaran. Pembeli pun kini semringah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi mencatat ada penurunan jumlah siswa jenjang SD pada tahun ajaran 2026-2027 dibandingkan tahun sebelumnya. Imam Malik melaporkan.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi mencatat ada penurunan pada jumlah kepesertaan siswa baru dalam seleksi penerimaan murid baru SPMP atau penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat sekolah dasar tahun ajaran 2026-2027. Kendati demikian, secara umum proses pelaksanaan seleksi PPDB diklaim berjalan lancar. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dindikbud Kabupaten Ngawi Zainal Fanani menyampaikan total pagu atau siswa yang masuk ke jenjang SD tahun pelajaran 2026-2027 mencapai 7.255 siswa. Angka ini mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni menyentuh angka kisaran 7.320 siswa.
10: Alhamdulillah untuk SPMP ini, walaupun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita nerima hampir 7.320-an. Tahun ini hanya 7.255 yang masuk di jenjang SD.
9: Zainal merinci, dari total 502 lembaga SD yang tersebar di Kabupaten Ngawi, terdiri 471 sekolah dasar negeri dan 31 sekolah dasar swasta. Dindikbud mencatat data evaluasi yang cukup signifikan. Di antaranya, terdapat satu sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru, yakni SDN Rejomulyo 2. Sebanyak 3 lembaga tercatat hanya mendapatkan masing-masing 2 siswa baru, yaitu SDN Tempuran 3, SDN Patelan 4, dan SDN Jagir 2. Sedangkan yang lain tersebar ke dalam beberapa sekolah dengan gradasi jumlah murid yang minim, di antaranya kelompok sekolah yang hanya mendapatkan 3 hingga 5 siswa. Zainal menambahkan, jika diakumulasikan dari total 7.255 siswa dibagi dengan jumlah lembaga yang ada, maka rata-rata tiap sekolah di Ngawi saat ini hanya menampung sekitar 13 hingga 14 siswa baru. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh penurunan jumlah kelulusan atau input dari jenjang taman kanak-kanak TK. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, berkaitan dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Ngawi mendorong SD Negeri melakukan inovasi untuk menggait minat masyarakat di tengah minimnya murid baru SD tahun pelajaran 2026-2027. Kembali, Imam Malik melaporkan.
9: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat beserta seluruh jajarannya untuk segera melakukan inovasi. Langkah ini dinilai mendesak guna meningkatkan daya tarik sekolah dasar SD negeri di mata masyarakat di tengah fenomena minimnya jumlah murid baru yang mendaftar. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi Tri Suprihwardoyo menyampaikan inovasi ini harus digerakkan dari seluruh lini, mulai dari koordinator wilayah Korwil, pengawas sekolah, kepala sekolah, hingga pendidik.
11: Kita nanti kedepannya untuk mendorong Dinas Pendidikan tentunya di tingkat bawahnya untuk SD, terutama SD itu mulai dari korwil, dari pengawas, dari kepala sekolah, dan pendidik itu untuk segera melakukan inovasi di tingkat sekolah agar bagaimana murid-murid itu jadi tertarik lagi masuk ke SD negeri.
9: Fenomena ini menjadi perhatian serius legislatif karena adanya ketimpangan di lapangan. Tri Suprih menyayangkan kondisi saat ini sekolah swasta justru lebih diminati dan berhasil menjaring banyak siswa dibanding SD negeri. Saat disinggung mengenai langkah penggabungan sekolah rekruting, Tri Subrih menjelaskan opsi regrouping akan dikaji lebih lanjut. Terlebih, Dinas Pendidikan saat ini juga dihadapkan pada kendala kekurangan tenaga pendidik. Menurutnya, kebijakan regrouping berpotensi menjadi salah satu solusi utama agar penempatan dan kinerja para guru dapat berjalan secara lebih maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Magetan dari fraksi PKB Rien Nur Asiah menyatakan masih menunggu proses administrasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah namanya diusulkan untuk mengisi jabatan Ketua DPRD Magetan menggantikan Suratno. Yusron Al-Fatah melaporkan.
12: Anggota DPRD Kabupaten Magetan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Rien Nur Asiah menyatakan masih menunggu proses administrasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah namanya diusulkan untuk mengisi jabatan Ketua DPRD Magetan. Hal itu disampaikan Rien usai DPRD Magetan mengumumkan usulan pergantian pimpinan Dewan dalam rapat paripurna. Menurutnya, pengumuman tersebut bukan berarti dirinya telah ditetapkan sebagai Ketua DPRD, baik berstatus pelaksana tugas PLT maupun definitif. Ia mengatakan keputusan mengenai status Ketua DPRD sepenuhnya menunggu hasil proses administrasi di tingkat pemerintah provinsi. Apakah nantinya definitif atau seperti apa, Rien menuturkan mengikuti proses yang ada. Terkait kepercayaan yang diberikan Partai Kebangkitan Bangsa, ia menegaskan siap menjalankan keputusan partai apabila nantinya ditetapkan mengemban amanah sebagai Ketua DPRD. Menurut Rien, lengkapnya kembali susunan pimpinan DPRD diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan, termasuk pembahasan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
13: Bukan PLT atau definitif, semua proses akan dilimpahkan ke Dinas Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Jadi pihak pimpinan dari DPRD menyerahkan berkas sesuai dengan perlengkapan yang harus dilengkapi secara administrasi dan akan dikirimkan ke Biro Pemerintahan Provinsi. Apakah definitif ataukah PLT, kita tunggu bersama-sama ya Mas Pak. Burin juga mohon doanya kepada semuanya media ada di Kabupaten Magetan. Kita berusaha demi yang terbaik untuk saya. Sebagai kader partai, kita harus siap tegak lurus perintah pimpinan. Tentunya akan banyak belajar, akan banyak menguatkan diri, menguatkan pikiran demi bisa berikan yang terbaik untuk semuanya.
12: Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Magetan Pangayoman menjelaskan pengumuman Rien sebagai Ketua DPRD menggantikan Suratno merupakan tindak lanjut atas surat usulan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD. Terkait keputusan akhir, apakah definitif atau masih PLT, karena menunggu keputusan inkrah kasus hukum yang dihadapi Suratno, Pangayoman menyebut semuanya masih berproses di provinsi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, DPC PKB Magetan belum menentukan sikap terkait status Suratno apakah hanya dicopot sebagai ketua atau sekaligus diberhentikan dari anggota DPRD. PKB beralasan masih menunggu keputusan inkrah atas kasus hukum yang dihadapi Suratno. Yusron Al-Fatah melaporkan.
12: Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa DPC PKB Kabupaten Magetan belum mengambil keputusan terkait status keanggotaan Suratno di partai. Pengurus memilih menunggu proses hukum yang dijalani Suratno selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Ketua DPC PKB Magetan Deni Mahfud Fauzi menyatakan hingga saat ini keputusan yang diambil partai baru sebatas memberhentikan Suratno dari jabatan Ketua DPRD Magetan. Adapun statusnya sebagai kader PKB maupun anggota DPRD masih menunggu perkembangan proses hukum. Menurut Deni, PKB tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Karena itu keputusan mengenai status Suratno di partai tidak akan ditetapkan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ia menjelaskan, DPC PKB Magetan juga tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Pembahasan mengenai status Suratno akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB di Jakarta, dan DPC hanya akan melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh pengurus pusat.
14: Soal pengangkatan Mbak Rien sudah diputuskan DPP berdasarkan hasil UKK yang dilaksanakan oleh DPP. Keputusannya kebetulan memberi mandat kepada Mbak Rien. Soal proses administrasinya sudah diserahkan kepada Sekwan. Keanggotaannya Mas Ratno sejauh ini memberhentikan beliau sebagai pimpinan pimpinan DPR. Kalau soal keanggotaannya sebagai anggota partai, itu akan segera kita tindak lanjuti. Sejauh ini kan belum ada putusan hukum, masih asas praduga tak bersalah. Tentu kami berharap yang terbaik untuk Mas Ratno agar bisa selesai. Apapun keputusannya tentu akan kita sampaikan kepada teman-teman bahwa ini tidak bisa kita ambil sepihak. Tentu DPC akan berkonsultasi kepada DPP.
12: Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa DPP PKB telah mencopot Suratno dari kursi pimpinan DPRD Kabupaten Magetan selain bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran pokir yang ditetapkan oleh kejaksaan. Jabatan tersebut kini telah diusulkan kepada kader lain yaitu Rien Nur Asiah melalui rapat paripurna DPRD atas surat dari DPC PKB. Denny mengakui hingga kini posisi Suratno sebagai kader PKB maupun anggota legislatif masih menunggu kepastian hukum. Ia berharap proses peradilan segera selesai agar partai dapat menentukan langkah berikutnya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun laporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: PLN ULP Ponorogo menghimbau masyarakat tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena berbahaya. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
15: PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Ponorogo menghimbau masyarakat tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Selain membahayakan diri sendiri dan orang lain, bermain layangan di dekat jaringan listrik dikhawatirkan mengganggu pasokan listrik. Arif Jumiin, manajer PLN ULP Ponorogo mengatakan, jika layang-layang tersebut tersangkut di kabel listrik atau pada saluran udara tegangan menengah, maka berisiko terjadi ledakan. Dampaknya bisa terjadi pemadaman. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya secara masif telah menyosialisasikan ke masyarakat melalui berbagai kesempatan, termasuk berkirim surat edaran berisi imbauan ke masing-masing desa kelurahan.
16: Kami tidak melarang ya untuk siapapun bermain layang-layang. Idealnya itu di lapangan terbuka ya, yang relatif anginnya dapat, terus jauh dari kabel ya, terutama SDM, saluran udara tegangan menengah. Nah, itu kalau kami sih cara aman kami ya, adanya ROW itu cara amannya adalah 3 meter. Lebih jauh, lebih aman, walaupun nanti mendekati ya mungkin diingatkan temannya atau siapa untuk bisa segera menjauh ya. Karena faktor keselamatan masyarakat kan tetap utama.
15: Arif menyarankan masyarakat untuk bermain layangan di lapangan terbuka yang jauh dari kabel listrik. Ia berharap adanya kesadaran semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keandalan pasokan listrik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, tidak hanya intensitas menggosok gigi, terdapat sejumlah faktor lain yang bisa menyebabkan gigi berlubang pada anak. Ulfa Larasati melaporkan.
5: Masalah gigi berlubang pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan menyikat gigi. Dokter gigi Ovia Melda Permata Hartamto dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Madiun menyampaikan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi anak sejak usia dini.
17: Lubang gigi sebenarnya tidak hanya terkait dengan sikat gigi ya. Jadi kalau misal kita lihat anak-anak gitu, kita sering melihat anak-anak itu usia 2-3 tahun sudah mulai giginya berlubang. Nah, itu tidak hanya dari dia intensitas sikat gigi, tapi bisa dari keadaan yang lain. Misalkan apakah anak tersebut makanannya seperti apa? Makanan manis kah? Makanan lengket kah? Kemudian misalkan dia masih minum susu formula, kemudian apakah menggunakan dot, itu juga bisa berperan.
5: Menurut Dr. Ovia, salah satu faktor yang perlu diperhatikan orang tua adalah pola makan anak. Makanan atau minuman yang mengandung banyak gula dapat meningkatkan risiko gigi berlubang apabila tidak diikuti kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Selain itu, penggunaan botol dot berisi susu formula sebagai pengantar tidur juga perlu diwaspadai. Dr. Ovia menjelaskan, saat anak tertidur dalam posisi terlentang sambil menghisap dot, cairan susu dapat menggenang lebih lama di gigi rahang atas bagian depan sehingga meningkatkan risiko terjadinya karies. Dr. Ovia juga menekankan pentingnya pendampingan orang tua saat anak menyikat gigi. Menurutnya, anak usia dini umumnya belum mampu membersihkan seluruh permukaan gigi secara optimal, terutama pada bagian gigi belakang yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, Dr. Ovia mengimbau para orang tua untuk tidak hanya membatasi konsumsi gula, tetapi juga konsisten mendampingi anak saat menyikat gigi 2 kali sehari. Langkah preventif yang konsisten sejak dini ini diharapkan mampu melindungi senyum sehat sang buah hati dan mencegah resiko gigi berlubang secara optimal. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, sekitar 500 peserta mengikuti kegiatan Doweran yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Madiun hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Laporan selengkapnya dihadirkan Sabrina.
18: Ratusan peserta mulai dari masyarakat umum hingga pelajar memadati area kampus Universitas Muhammadiyah Kota Madiun untuk mengikuti event lari bersama bertajuk Doweran. Acara olahraga ini bukan sekedar lari biasa, melainkan pembuka dari rangkaian acara besar yaitu ulang tahun Milad Muhammadiyah ke-114, Milad RSI Madiun ke-65, dan peresmian kampus Universitas Muhammadiyah Madiun UMAT yang kini berganti nama menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur UMCT. Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun Profesor Dr. Sofian Anif MSI menyampaikan bahwa olahraga lari sengaja dipilih karena bisa diikuti oleh siapa saja. Selain untuk mengajak masyarakat sehat, pihak panitia juga bekerja sama dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Madiun untuk melihat langsung potensi dan mencari bibit-bibit atletik lari berbakat yang ikut ambil bagian dalam acara ini.
19: Kegiatan lari ini untuk memberikan motivasi lagi pada masyarakat Madiun, terutama kita ambil salah satu jenis kegiatan yang semua orang bisa melakukan, ya, dan sekaligus oleh tadi dihadiri oleh Pak Ketua PASI Kota Madiun, yang tentu ini juga merupakan salah satu proses apa untuk mencari apa bibit-bibit talenta yang terkait dengan kegiatan lari ini.
18: Kemeriahan Doweran ini pun dirasakan langsung oleh para peserta di lapangan. Salah satu tanggapan positif datang dari peserta yang merupakan seorang anggota TNI aktif dari Yonif Pararaider 501 Sersan Mayor Widodo yang gemar mengikuti berbagai event lari. Menurut Widodo, acara lari seperti ini sangat positif untuk memotivasi anak-anak muda di Madiun agar lebih aktif bergerak dan berolahraga.
20: Kami sangat apresiasi atas penyelenggaranya event lari, walaupun eventnya kuantran. Saya sangat berterima kasih karena memotivasi anak muda, khususnya anak muda Madiun untuk lebih aktif berolahraga. Jadi event ini sangat positif. Kami harapkan ke depan bisa ditingkatkan lagi.
18: Dengan suksesnya penyelenggaraan Doweran kali ini, masyarakat berharap kegiatan olahraga yang seru dan bermanfaat seperti ini bisa terus rutin diadakan di Kota Madiun. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya. Kalau malam sampai dengan dini hari itu luar biasa dinginnya, tapi sekarang ini panas ya. Memang cuaca lagi ekstrim-ekstrimnya pendengar. Jadi tugas kita tuh beradaptasi ya. Tubuh tuh benar-benar dijaga kesehatannya supaya kita enggak gampang sakit di musim atau cuaca ekstrim ya, seperti saat sekarang ini ya. Lagu-lagu dangdut siap hadir untuk Anda semuanya sampai jam 15 atau jam 3 nanti pendengar. Yang pengen gabung boleh nanti telepon di 459-198. Kalau WA juga bisa di 0811-366-9907 ya. Yang kita obrolkan ini adalah persiapan tahun ajaran baru. Kira-kira persiapan apa nih yang sudah dilakukan pendengar ya. Kalaupun sudah gak ada anak sekolah, ya kita mengingat-ingat masa-masa ketika anak-anak tuh memulai tahun ajaran baru. Bisa jadi ada yang minta diantar pagi-pagi karena mau berebut tempat duduk atau bagaimana ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terlupa ya ketika masih ada anak-anak sekolah gitu. Oke, pendengar, Satya tunggu kebersamaannya. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini, jadi pastikan Anda dengar terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: RRI.co.id

0: Ada yang sudah gabung lewat WhatsApp Pro 1, ada Ning Gayatri ya. Mbak Satya, semoga sehat bahagia selalu. Amin, terima kasih ya. Salamnya buat Pak Rusdianto, buat Mbak Sekartaji, untuk Galuh Mas Bro ya, Pak Desongo Songo, Bapak Garudo Seto sekalian, Bu Ernik sekalian, Bu Mari, Uti Susi, Bu Saigon, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Lagunya Birunya Cinta ya. Ada Bu Mari yang ada di Jalan Gunawijaya sudah gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sehat semangat, Mbak.
0: Iya, kalau sehatnya oke, kalau semangatnya aduh. Kalau semangatnya aduh, besok sudah mulai tahun ajaran baru apa ini ya. Mulai apa ya, ibu-ibu banyak disibukkan ya dengan keribetan khas pagi hari dengan anak-anak sekolah gitu pastinya ya. Kalau zaman dulu gimana, Bu? Kalau pas mau tahun ajaran baru gitu, hal yang paling tidak bisa dilupakan seperti apa, Bu Mari?
1: Sama tuh, Mbak, dengan sekarang. Tapi dulu kalau apa itu daftar kan dapat kain. Jadi tuh, Mbak, dulu.
0: Oh iya.
1: Kain dulu gabarnya. Iya, jadi jahit sendiri.
0: Iya. Jadi bingung cari penjahit ya.
1: Iya, cari penjahit mana-mana sudah penuh, Mbak. Aduh, iya iki.
0: Terus akhirnya gimana?
1: Sudah penuh. Terpaksa tak potong sendiri, Mbak.
0: Oh, dijahit sendiri. Wah, yo hemat.
1: Ya Allah. Ngirit. Untung anakku manut, Mbak. Kalau zaman sekarang nggak tahu jadinya, Mbak.
0: Lah iya.
1: Sekarang kan dapatnya jadi ya, Mbak.
0: Kalaupun apa nggak yang dapatnya kain kan kayak yang sekarang tuh jualan kan banyak banget ya.
1: Iya, banyak.
0: Nggak kayak dulu kan terbatas gitu.
1: Iya. Oke deh. SMP lo, Mbak, dulu, Mbak.
0: Lah iya.
1: Nggak diterima di SMP 1, Mbak. Jahitannya sendiri seragamnya.
0: Oh alah, ya deh. Ini juga mengingatkan lo ya untuk ibu-ibu biasanya ya, yang
1: Mbak,
0: apa ya?
1: Gak bisa hilang lo, Mbak.
0: Lah ya, yang biasanya kelupaan itu dasi, topi, sama kaos kaki ya kan?
1: Iya.
0: Dicari nih mumpung masih ada waktu ya. Oke deh.
1: Baju kalau sudah tutup semua. Gimana lagi?
0: Lah iya. Oke, Bu Mari pengen denger lagu apa siang ini?
1: Lagunya apa toh, Mbak?
0: Lah apa?
1: Putri Panggung aja, Mbak.
0: Putri Panggung? Oke, ditunggu lagunya.
1: Kita salam-salam bentar ya,
0: Monggo.
1: Mbak ya. Yang apa itu, yang WA ya, Mbak ya?
0: Yeah.
1: Tadi ada Ning Gayatri ya, selamat ya. Terima kasih selalu WA. Terus buat Mbak Ernik juga, Mbak Cantik Bokta, Mbak Friska. Itu ya. Apa itu WA ya, Mbak, yang biasa WA. Dilanjut ya, Mbak ya.
0: Monggo.
1: Bapak Donosworo, Mbah Bari, juga Mbak Wulan, Mbak Dian, selamat siang. Mbak Susi, Bu Sumila, Bu Sur, selamat siang, selamat mendengarkan. Juga Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Lekmut, juga Om Donosworo, selamat siang, selamat mendengarkan. Dan Mbak Sekartaji, Teh Lilis, Mbak Tika, dan buat semuanya saja ya, Mbak.
0: Oke.
1: Gak tinggalan Bu Samiran, selamat siang juga.
0: Iya.
1: Buat semuanya saja, selamat beristirahat. Mbak Satya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama,
1: selamat
0: Bu.
1: Iya. Nanti sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun.
1: Cuacanya panas
0: di. Iya. Adem panas gitu. Cuacanya greges sih. Iya. Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, kalau zaman dulu kan terbatas banget nih ya untuk penjahit. Kalau sekarang kan udah banyak seragam itu yang udah jadi gitu ya. Tapi masih ada juga kok yang berupa kain gitu ya. Tapi kalaupun tempat jahit langganan itu sudah full, biasanya beli aja dulu gitu ya, jadi disimpan deh buat tahun berikutnya gitu ya. Ada juga yang seperti itu ya. Ya sudah, pendengar Pro 1 RRI Madiun, yang pasti kalau jam segini dicari tuh yang ada ini ya, hal yang penting itu biasanya dasi, topi, kaos kaki ya. Apalagi kaos kaki identitas zaman sekarang kan harus ada yang logo atau tulisan identitas sekolahnya. Kalau nggak dipakai, biasanya pas Senin ya itu harus dipakai. Jadi mumpung masih ada waktu, dicari dulu ya. Oke, untuk kalian semuanya tetap bersama kami karena saat ini akan hadirkan info terkini terlebih dahulu. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 memerlukan penyesuaian cermat. Akibat kenaikan berbagai komponen penyelenggaraan haji, pemerintah menyiapkan perhitungan baru agar kualitas pelayanan jemaah tetap terjaga tanpa mengurangi standar penyelenggaraan. Penyusunan BPIH 2027 menghadapi tantangan akibat perubahan kondisi ekonomi global yang mempengaruhi biaya penyelenggaraan. Evaluasi ini disampaikan saat pembukaan penguatan layanan penyelenggaraan haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin. Perum Bulog menyiapkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP premium. Hal ini sebagai langkah intervensi pasar untuk meredam kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah daerah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, usulan penyediaan beras SPHP premium telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Rizal menjelaskan selama ini program SPHP hanya menyediakan beras kategori medium, namun kondisi pasar menunjukkan kenaikan harga justru terjadi pada beras premium sehingga diperlukan instrumen yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadi pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tembakhoax.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN, Georgius Adi Trianto menegaskan, informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: tak kok ambek awakmu.
1: Apa?
0: Apa wong azan iku kupinge kok mesti ditutup?
1: Ya cek nafase dawa.
0: Oh enggak iso.
1: Apa?
0: Nek ditutup cangkeme gak iso adan.

0: Siang hari ini juga sudah ada Bu Sukasiati ya, yang juga sudah WhatsApp ke Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya ikan dalam kolam Mbak Satya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Bu Sukasiati. Ditunggu ya. Satu penelpon yang sudah gabung ada Bu Samiran ya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut RRI, mantap.
0: Terima kasih. Apa kabar Bu?
1: Halo Mbak Sitya, apa kabar?
0: Kabar baik. Bu Samiran pripun?
1: Aku sekeluarga sehat walafiat Mbak Sitya.
0: Ya. Berarti Bu Samiran, kita kan temanya persiapan ini ya, tahun ajaran baru ya. Karena kan ya, di rumah sudah nggak ada ini ya, anak-anak yang sekolah.
1: Mas, ada masih satu Mbak.
0: Siapa? Cucu?
1: Cucuku yang di sini.
0: Oh, ikut sama Bu Samiran.
1: Di SMA 32.
0: Oh, di SMA 2.
1: SMA 2 kelas 3 ini.
0: Oh, Mas, jadi serumah sama Bu Samiran gitu ya?
1: Ya, satu rumah.
0: Sudah sibuk persiapan apa nih untuk ini besok masuk sekolah kembali?
1: Lah, aku malah enggak bisa mengikuti anak enek pulangnya malam. Oh. Segala ekstrakurikuler itu diikuti Mbak.
0: Oh,
1: ini persiapan
0: gitu.
1: Itu loh Mbak, ikut paskibraka itu.
0: Oh ya, amin. Semoga sukses ya.
1: 17 Agustus.
0: Iya, yang penting kan kegiatan positif yang diikuti.
1: Iya, Mbak. Iya, memang positif dia itu enggak pernah kemana-mana kok.
0: Oh iya. Yang penting apa ya? Nenek mengingatkan udah makan belum gitu ya.
1: Oh iya. Malah sering itu toh Mbak, teman-temannya dikasih makan.
0: Oh gitu.
1: Enggak makan, udah nanti makan sama temen.
0: Oh gitu.
1: Sampai rumah di masuk kamar tidur udah.
0: Oh iya. Berarti ini ya, anak-anak sekarang dengan anak-anak dulu tuh beda ya. Kalau anak sekarang tuh full kegiatannya banyak gitu ya, Bu Samiran.
1: Iya betul Mbak. Cucuku tuh 3 di yang dulu sing kuliah tuh ya di SMA 2. Sing adiknya ya di SMA 2. Terus ini sing kecil ini ya di SMA 2, itu satu ibu, satu rumah.
0: Begitu. Pokoknya nenek yang penting mendoakan semoga ya, cucu-cucunya sukses gitu ya. Oke. Ya, pengen dengar lagu apa Bu Samiran?
1: Atau Mbak, aku tak minta Cinta Jarak Jauh ya Mbak.
0: Cinta Jarak Jauh lagunya siapa ya?
1: Memang cucuku jauh-jauh di sana loh Mbak.
0: Cinta Jarak Jauh tuh lagunya siapa? Aku
1: ada Mbak itu lagunya siapa?
0: Aku kok nggak nemu ini. Kalau misalnya nggak ada Cinta Jarak Jauh, lagu apa?
1: Nggak ada.
0: Lagu apa yang diminta?
1: Apa ya Mbak? Gubuk Bambu ya Mbak.
0: Kok sukanya gubuk-gubuk loh?
1: Oh Mbak, emang aku dulu dia mau digubuk loh Mbak.
0: Gitu. Lah kalau sekarang ya tambah adem, asrep.
1: Sekarang di Istana Gubuk Mbak.
0: Oh, Istana ya. Ada nanti versi dari Maggie Z ya. Ditunggu.
1: Salamnya aku buat Bunda Mari, Bunda Erni, Bunda Kartina, Bunda Susi, juga ada Mas Muhammad, ada Bapak Rustianto, Bapak Dono Suworo, juga ada
0: siapa
1: ya Mbak? Semuanya saja Mbak, pendengar setia RRI di mana saja berada. Selamat siang, pendengar. Mbak, ini dapat salam dari Bunda Sabrina.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Terima kasih Bun, salam sehat selalu. Buat Mbak Satyanya selamat bertugas. Semoga selalu sehat walafiat sekeluarga. Lancar rezekinya, bahagia bersama keluarga. Waktunya Mbak Satya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada hal yang memang beberapa tahun ini ketika tahun ajaran baru ya, itu kalau dulu ada pernah gitu ya, gerakan orang tua mengantar anak sekolah gitu ya. Jadi di hari pertama anak sekolah itu orang tua diharapkan meluangkan waktu gitu ya, hadir menungguin kemudian mengantar, jemput gitu sebagai salah satu bentuk support ya untuk anak-anak semangat kembali ke sekolah. Bahkan di beberapa waktu terakhir ini juga ada loh gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama sekolah atau gamas gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa kehadiran ayah itu untuk mendukung masa depan anak-anak ya. Dan manfaat gamas atau gerakan hari gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama sekolah itu mempererat ikatan ayah dan anak, kemudian memberikan semangat dan rasa aman bagi anak, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah ya. Tapi itu hanya sekedar himbauan, kalaupun memang tidak memungkinkan ya jangan dipikir dalam-dalam gitu ya, karena ada situasi dan kondisi yang memang menyebabkan ayah tidak bisa mengantar anak sekolah. Yang pasti juga anak-anak diberikan pemahaman gitu ya, jadi tidak semua bisa diantar oleh ayahnya, mungkin karena ayahnya bekerja di luar daerah yang memang tidak memungkinkan, atau memang mungkin ketika anak berangkat sekolah ayah sebelumnya sudah ini pendengar ya sudah berangkat kerja duluan gitu ya. Yang terpenting adalah sama-sama memiliki semangat ya untuk berangkat berkarya, bekerja ataupun juga untuk berangkat ke sekolah. Tadi ada yang minta lagunya Birunya Cinta versi dari Dayu Age dan juga Kitty Andri, hadir untuk Anda semuanya.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal.

1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, yang pasti persiapan ya ini sudah dilakukan untuk menuju tahun ajaran baru. Bahkan mungkin ada yang ini ya pendengar ya, kalau dulu kan harus cepat-cepatan dapat bangku untuk tempat duduk ya. Tapi kalau sekarang gimana? Apakah juga demikian? Nampaknya sih enggak ya. Guru ada kebijaksanaan ini ya dalam memutar mungkin tempat duduk gitu ya. Duduknya di lokasi mana? Biasanya depan, nanti di rolling ke tengah, yang tengah ke depan, yang belakang ke tengah, seperti itu. Atau tentu ada kebijaksanaan tersendiri supaya anak-anak ini merasa setara dan juga sama gitu ya. Tapi untuk Anda semuanya, yang pasti orang tua juga harus tetap semangat, anak-anak pun juga demikian ya. Pokoknya besok harus menjadi hari yang tersemangat karena memulai di tahun ajaran yang baru ya, yang SD naik ke SMP, SMP naik ke SMA, yang kelas 2 naik kelas 3, yang kelas 3 naik kelas 4 dan seterusnya seperti itu. Terima kasih sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun. Saatnya harus tuntaskan kebersamaan kita di siang hari ini. Untuk segmen Pro Dangdut masih ada beberapa lagu yang akan hadir untuk Anda semuanya nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Dalam Madiun sore ini pendengar, kami akan hadirkan Dunia Pramuka. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda mendengarkan terus Pro 1 RRI Madiun. Hari ini untuk azan asyar nantinya akan dikumandangkan pada pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan

0: Terima kasih pendengar, hingga detik ini Anda masih mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Acara Madiun sore ini mulai kami hadirkan untuk Anda, dan nantinya akan ada segmen Dunia Pramuka yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti kami akan hadirkan kembali Pramuka SMP Negeri 8 Kota Madiun. Dan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

Boom! أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Di sebuah desa kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
4: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
3: Orang tua yang bijak itu berkata,
4: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dunia Pramuka sore hari ini kami hadirkan kembali Pramuka dari SMP Negeri 8 Kota Madiun. Pendengar, ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Madiun. Senang sekali saya Ina Anggia dari Pangkalan SMP Negeri 8 Kota Madiun, Gudep 01.49 dan 01.50. Dapat menemani Anda dalam siaran Dunia Pramuka, Kuartir Cabang Kota Madiun. Pada siaran kali ini kami akan berbagi informasi seputar kegiatan kepramukaan, pengenalan SKU Penggalang Ramu nomor 25, struktur gugus depan, program kerja, serta berbagai keberhasilan gugus depan SMP Negeri 8 Kota Madiun. Harapannya melalui siaran ini, pendengar dapat semakin mengenal dan mencintai kegiatan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda. Baik pendengar RRI Pro 1 Madiun, kita mulai dengan materi pertama, yaitu pengertian Pramuka. Tujuan kegiatan kepramukaan serta perbedaan antara gerakan pramuka, pramuka dan kepramukaan. Materi ini penting sebagai dasar pemahaman kita dalam mengenal dunia pramuka secara lebih menyeluruh. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Pembina Gugus Depan SMP Negeri 8 Kota Madiun kepada Kak Najib. Waktu dan tempat disilahkan.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Pramuka.
3: Salam.
2: Yang saya hormati para pendengar RRI Pro 1 Madiun serta adik-adik Pramuka dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal mengenai pengertian pramuka, tujuan kegiatan kepramukaan, serta nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman setiap anggota pramuka. Kali ini saya akan membahas pengertian pramuka dan kepramukaan. Untuk pramuka merupakan bentuk pendidikan non-formal bagi anak dan remaja yang bertujuan untuk membantu perkembangan kepribadian, sikap, serta keterampilan generasi muda. Kata pramuka merupakan singkatan dari praja muda karana, yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Makna ini menunjukkan bahwa setiap anggota pramuka diharapkan memiliki semangat muda yang kreatif, aktif, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Tujuannya untuk bisa berguna di lingkungan sekitar maupun di lingkungan masyarakat. Proses pembentukan karakter tersebut dilakukan melalui kegiatan kepanduan dan aktivitas di alam terbuka seperti yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 8, seperti diadakannya kemah besar, diadakannya Dian Pinru, diadakannya juga hiking. Itu sangat membantu untuk adik-adik berkreasi. Maka dari itu, dalam kepramukaan kita mengenal tiga istilah penting. Yang pertama yaitu adalah gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah atas nama organisasinya. Terus yang kedua yaitu adalah pramuka. Pramuka itu adalah orang ataupun adik-adik yang mengikuti kegiatan pramuka tersebut. Yang ketiga adalah kepramukaan. Kepramukaan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam wadah gerakan pramuka, seperti yang telah dilaksanakan di sekolah SD ataupun SMP Negeri 8 tersebut. Demikian pembinaan singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai kepramukaan. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI Pro 1 Madiun. Mungkin apabila ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Pramuka.
3: Salam.
0: Terima kasih kepada Kak Najib. Baik pendengar RRI Pro 1 Madiun, pada segmen berikutnya kita akan membahas pengenalan SKU Penggalang Ramu nomor 25 yang membahas tentang macam-macam sandi dalam kegiatan pramuka. Kepada Kak Ilham yang bertugas, waktu dan tempat disilahkan.
4: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhani Ilham Wijaya, bisa dipanggil Kak Ilham. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang sandi-sandi pramuka. Dalam SKU nomor 25 Penggalang Ramu, seorang penggalang harus mengenal dan dapat menggunakan beberapa sandi pramuka sederhana. Sandi ini digunakan sebagai alat komunikasi rahasia dalam kegiatan kepramukaan. Berikut sandi-sandi yang umum dipelajari di tingkat penggalang ramu. Yang pertama, sandi Morse. Sandi Morse adalah sandi yang menggunakan titik dan garis. Penggunaan sandi Morse bisa melalui peluit, bendera, lampu atau senter, ketuk dan ketukan. Contohnya, A, titik, garis, B, garis, titik, titik, titik, C, garis, titik, garis, titik. Manfaat sandi Morse digunakan untuk komunikasi jarak jauh, sangat berguna dalam kondisi darurat, melatih konsentrasi serta ketelitian. Yang kedua, sandi semapur. Sandi semapur menggunakan dua bendera yang dipegang di tangan kanan dan kiri. Setiap posisi bendera menunjukkan satu huruf. Ciri khas sandi semapur digunakan di tempat terbuka, bisa dipakai jarak jauh, biasanya dipakai saat latihan baris berbaris atau pengiriman pesan cepat. Manfaatnya, melatih kekompakan, melatih fokus, dan ketepatan gerakan. Yang ketiga, sandi rumput. Sandi rumput adalah sandi yang dibuat dengan coretan garis menyerupai rumput. Jumlah dan arah garis menunjukkan huruf tertentu. Sandi ini biasanya digunakan saat penjelajahan untuk meninggalkan pesan rahasia di jalan agar pesan tidak mudah dibaca orang lain. Yang keempat, sandi kotak. Sandi kotak menggunakan pola kotak dan tanda silang. Setiap huruf disembunyikan dalam bentuk potongan kotak. Ciri sandi kotak mudah dibuat, sering muncul dalam ujian SKU, melatih logika dan daya ingat. Yang terakhir ada sandi angka. Sandi angka menggunakan angka sebagai pengganti huruf, biasanya disesuaikan dengan urutan alfabet. Contohnya, A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Sandi ini sering dipakai karena sederhana, mudah dipahami pemula, cocok untuk latihan dasar sandi. Sahabat pramuka, sandi-sandi pramuka bukan hanya sekedar kode rahasia, tapi juga sarana untuk melatih kedisiplinan, kecermatan, dan kerjasama. Dengan menguasai sandi-sandi ini, seorang penggalang ramu telah memenuhi salah satu syarat penting dalam SKU nomor 25 dan siap melangkah ke tingkat berikutnya. Demikian materi dari saya kembalikan ke host.
0: Ya, terima kasih kepada Kak Ilham. Pendengar setia, setelah kita mengenal tentang sandi dalam pramuka, selanjutnya kita akan beralih ke materi mengenai struktur gugus depan. Mulai dari majelis pembimbing, pembina, hingga dewan penggalang. Materi ini akan membantu kita memahami peran dan tugas masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Kepada Kak Janeta yang bertugas, waktu dan tempat disilahkan.
5: Baik, terima kasih atas waktunya. Salam Pramuka.
3: Salam.
5: Halo Sobat Pramuka, pada kesempatan ini senang sekali bisa berbagi tentang ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Janeta Desniera. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang substruktur SMP Negeri 8 Madiun, serta tugasnya masing-masing. Yang pertama ada Kamabigus, atau Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan, yaitu yang dipimpin oleh Kak Nunuk Setiawati, SPD, MPD. Lalu yang kedua ada Pembina Gugus Depan, yaitu ada Kak Indah, Kak Najib, Kak Eri, dan Kak Alvan. Yang ketiga ada Satuan Pembina, yaitu Kak Fendi. Dan yang terakhir ada Pembina Pembantu, yaitu Kak Ayu, Kak Sugeng, dan Kak Abigail. Berikut adalah tugas masing-masing. Yang pertama, tugas Kamabigus di SMP Negeri 8 Madiun adalah memberikan bimbingan, dukungan, dan fasilitas untuk kegiatan kepramukaan, serta menjadi pimpinan tertinggi di Gudep, memastikan kegiatan berjalan sesuai AD atau ART, dan memotivasi pembina serta peserta didik untuk memajukan gerakan pramuka di lingkupnya, seperti di sekolah atau institusi, yang pada intinya adalah sebagai tunas awal dan ujung tombak perkembangan pramuka. Yang kedua, ada tugas pembina gugus depan, yaitu memimpin, membina, dan mengembangkan kegiatan kepramukaan di tingkat gudep dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pendidikan kepramukaan agar peserta didik mencapai tujuan gerakan pramuka, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan memotivasi peserta didik dengan contoh teladan. Berikutnya, ada tugas pembina satuan, yaitu membimbing, memfasilitasi, dan mendidik peserta didik agar berkarakter luhur, mandiri, serta berjiwa Pancasila melalui penerapan prinsip dasar dan metode kepramukaan, merencanakan kegiatan, memotivasi, menjadi teladan, serta bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan, bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dan terwujudnya tujuan pramuka. Yang terakhir, ada tugas pembantu pembina, yaitu membantu tugas-tugas pembina satuan di tingkat gugus depan atau gudep, melaksanakan arahan dari pembina, dan bertanggung jawab langsung kepada pembina satuan untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, memastikan penerapan prinsip dasar kepramukaan atau PDK, dan metode kepramukaan atau MK, serta membantu mengembangkan potensi peserta didik menjadi pribadi berakhlak mulia dan warga negara yang baik. Berikut, terima kasih yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke host.
0: Oke, terima kasih kepada Kak Janeta. Selanjutnya, pendengar setia, kita akan memasuki pembahasan mengenai nilai-nilai dasar dalam pramuka, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya dan Dasa Dharma merupakan pedoman sikap dan perilaku bagi setiap anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Mari kita simak penjelasan lengkapnya pada segmen berikut ini. Kepada Kak Johanna dan Kak Elvina, waktu dan tempat dipersilahkan.
6: Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya, salam pramuka.
3: Salam.
6: Sedari awal kita sudah tepuk pramuka dengan bersemangat. Adakah yang tahu berapa jumlah tepuk pramuka? Nah, untuk informasi, jumlah tepuk pramuka ada 13, diambil dari 10 dasa dharma dan 3 trisatya. Hai sobat pramuka, pada hari yang berbahagia ini, senang sekali bisa berbagi sedikit tentang trisatya. Sebelumnya ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Johanna Lisa Ismah. Trisatya itu janji moral utama kita dalam pramuka, semacam komitmen yang kita pegang teguh. Teksnya sendiri yang kita ucapkan saat pelantikan, bunyinya, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Dua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Tiga, menepati dasa dharma. Nah, kalau makna secara singkat, janji ini adalah panduan hidup kita. Poin pertama yaitu intinya tentang iman dan nasionalisme. Kita berjanji menjadi warga negara yang baik, taat agama, dan juga cinta tanah air. Poin yang kedua tentang kepedulian sosial, kita harus peka terhadap lingkungan sekitar, siap menolong siapa saja yang butuh bantuan, dan aktif berkontribusi positif untuk masyarakat. Poin ketiga dan yang terakhir adalah tentang integritas dan karakter. Dasar dharma itu kan ada 10 poin moral kita, seperti takwa, cinta alam, sopan, dan disiplin. Jadi kita berjanji untuk selalu hidup sesuai nilai-nilai luhur tersebut. Pada intinya, Trisatya mengajarkan kita menjadi manusia yang beriman, peduli, dan berkarakter yang kuat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kak Elvina.
7: Baik, terima kasih Kak Johanna. Sebelumnya, salam pramuka.
3: Salam.
7: Halo sobat pramuka. Sebelumnya perkenalkan saya Elvina Amelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang dasa dharma. Dasa dharma itu pedoman moral kita di pramuka, semacam komitmen yang kita pegang teguh untuk menjadi pramuka yang baik. Dasa dharma pramuka adalah 10 pedoman moral dan etika, berasal dari kata dasa yang berarti 10 dan dharma yang berarti kebijakan atau perbuatan mulia, yang menjadi landasan perilaku bagi setiap anggota pramuka, mencakup ketaatan kepada Tuhan, cinta alam, kesatria, patuh, rela menolong, rajin, hemat, disiplin, bertanggung jawab, dan suci dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan. Bertujuan membentuk karakter kuat dan pribadi berguna bagi masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke host.
0: Oke, terima kasih kepada Kak Johanna dan Kak Elvina. Baik, pendengar RRI Pro 1 Madiun, berikutnya kami akan berbagi informasi mengenai program kerja, kegiatan, serta berbagai keberhasilan gugus depan SMP Negeri 8 Kota Madiun dalam bidang kepramukaan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi gugus depan lainnya dalam mengembangkan kegiatan pramuka di sekolah masing-masing. Kepada yang bertugas, Kak Regina, waktu dan tempat disilahkan.
8: Halo teman-teman pendengar, kali ini bersama saya, Regina Putri Ayu Sekarwangi. Di siaran hari ini, saya mau sedikit cerita tentang kegiatan pramuka di sekolah kami. Pramuka itu bukan cuma soal baris berbaris atau pakai seragam coklat aja, tapi lebih ke tempat kita belajar disiplin, kerjasama, pembentukan karakter menjadi pribadi yang lebih mandiri. Di sekolah kami, kegiatan pramuka punya beberapa program kerja utama. Yang pertama adalah latihan rutin mingguan yang biasanya sudah dijadwalkan oleh DPP kelas 8 dan kelas 9. Kegiatan ini biasanya diisi dengan latihan baris berbaris, tali temali, sandi morse, semapur, dan juga permainan kelompok. Tujuannya supaya anggota pramuka bisa melatih kedisiplinan, kekompakan, dan keterampilan. Program berikutnya adalah kegiatan perkemahan seperti perjusa atau juga kemsar atau kemah besar. Di sini kami belajar mendirikan tenda, hidup mandiri, kerjasama satu regu, sampai mengikuti kegiatan api unggun dan pentas seni. Kegiatan ini seru banget dan yang paling dinanti-nanti oleh teman-teman kami, karena selain belajar, kita juga bisa lebih dekat dengan teman-teman seangkatan. Selain itu, ada juga program lomba dan prestasi. Sekolah biasanya mengirimkan perwakilan untuk mengikuti lomba baris berbaris, pioneering, dan juga cerdas cermat pramuka. Dan yang baru-baru kami ikuti adalah lomba membuat yel-yel di Polres dan juga Badan Ketahanan Pangan, yang alhamdulillah berhasil membawa pulang kemenangan, yaitu juara satu lomba yel-yel ketahanan pangan di Aston. Kami juga aktif mengirimkan anak-anak untuk mengikuti jota-joti tiap tahunnya. Lewat kegiatan ini, kita dilatih untuk percaya diri, sportif, dan memberi kesempatan membawa nama baik ke sekolah. Program kerja lainnya adalah bakti sosial. Kami rutin mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Anak-anak DPP biasanya ditugaskan untuk membantu penjaga sekolah membersihkan area taman dan sekitarnya. Adapun kegiatan penggalangan dana sederhana guna membantu teman yang sedang terkena musibah dan lain-lain. Dari kegiatan ini, kita belajar peduli sama lingkungan dan sesama. Terakhir, ada kegiatan pelantikan dan kenaikan tingkat. Kegiatan ini dilakukan setelah penempuhan TKK selama kelas 7 dan kelas 8, lalu mendaftarkan diri menjadi Pramuka Garuda yang terus meningkat jumlahnya setiap tahun. Pada titik ini, para siswa-siswi termotivasi supaya terus berkembang. Nah, lewat program kerja ini, pramuka diharapkan bisa membentuk siswa yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya karakter yang baik, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang program kerja pramuka di sekolah kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan salam pramuka.
3: Salam.
0: Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Regina. Teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung siaran Dunia Pramuka sore ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Madiun yang telah setia bersama kami. Semoga siaran hari ini bermanfaat dan menambah semangat kita dalam berkegiatan pramuka. Saya, Ina Anggia Prawesti beserta kakak-kakak berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pro 1 Madiun dan Kuarcap Kota Madiun yang telah memberikan kesempatan kali ini untuk berkarya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Pramuka.
3: Salam.
9: Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono.

merupakan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang. Permainan ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Bahkan, permainan dakon bisa dimainkan oleh orang dewasa sebagai refreshing. Permainan dakon memiliki beberapa filosofi seperti belajar berhitung, mengajarkan tentang ketekunan, serta kejujuran dalam sebuah kehidupan. Permainan ini mengajarkan seseorang dalam berkehidupan harus berhati-hati dalam melangkah maupun mengambil setiap keputusan. Jika mengambil langkah yang benar, maka akan sukses

0: Ya, lonceng tadi menjadi tanda hadirnya penjual es drop, jajanan legendaris yang wajib dicoba saat jalan-jalan ke Kota Blitar. Es drop sendiri sejenis es lilin yang memiliki panjang sekitar 10 cm, berbahan dasar gula merah dan santan yang membuat teksturnya lembut sehingga menjadi ciri khas utama jajanan menyegarkan ini. Selain itu, stik es drop menggunakan bambu atau lidi yang menyerupai tusuk sate. Uniknya lagi, kemasan es drop hanya dibungkus dengan selongsong kertas yang menutupi bagian tengah, sementara ujung atas dan bawah tetap terbuka. Kesan kuno dan tradisional pun dapat dirasakan. Es drop sudah eksis sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya di tahun 1937. Es drop diproduksi pertama kali oleh pabrik es drop Burung Betet yang kini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Hebatnya, resep asli tetap digunakan dan pembuatannya masih secara tradisional demi menjaga keautentikan rasa. Varian rasa es drop cukup beragam, ada vanila, coklat, kacang hijau, durian, stroberi, melon, dan puding. Sejak dulu, es drop dijajakan secara keliling menggunakan sepeda atau berjalan kaki sembari membunyikan lonceng.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, nanti jam 4 sore pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya. Kita akan update informasi Jawa Timur dalam Info Prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Bupati Bondowoso menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama agroforestry kopi 2026 dengan Perhutani adalah langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Inilah info prima selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Ani Hasana melaporkan.
2: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda.
3: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga.
2: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
4: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan lagi.
2: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Bupati Bondowoso menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama agroforestry kopi 2026 dengan Perhutani adalah langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. M. Samsudi melaporkan.
5: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS Agroforestry Kopi 2026 dan kerjasama sektor pariwisata dengan Perhutani bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyerahan PKS Agroforestry Kopi 2026 di Bondowoso. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergitas antara sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: PT Kopi ini sebetulnya penegasan Bondowoso sebagai Republik Kopi Ribbon, kan kita punya program itu ya untuk sekarang. Ada program unggulan itu dan kita berharap habis ini kita fokus melakukan upaya menata konsep strategis dan implementasinya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dunia perkopian ini.
5: Ia pun menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso. Menurutnya, kerjasama itu menjadi titik awal lahirnya destinasi wisata baru yang memanfaatkan potensi kawasan hutan tanpa mengurangi fungsi konservasi. Bupati berharap kawasan hutan di Bondowoso tidak hanya menjadi kawasan lindung, tetapi juga berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta etalase promosi kopi, budaya, dan produk unggulan daerah. M. Samsudi melaporkan.
0: Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan mengkritik lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
7: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
8: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
7: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
9: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
7: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri kini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di gedung baru. Ayu Citra melaporkan.
10: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri saat ini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di gedung baru. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, pada hari ini. Subur mengatakan bahwa kegiatan MPLS tersebut akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2026. Lalu pada hari yang sama, para siswa ini juga akan menempati bangunan perdana yang dibangun sejak awal tahun 2026 yang bertempat di Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri.
11: Betul, 14 direncanakan tanggal 14 MPLS. Dijadwalkan kesehatannya tanggal 16. Menunggu anak-anak adaptasi dulu, gak mungkin istirahat cukup, baru ada cek kesehatan yang direncanakan tanggal 16.
10: Terpisah, anggota DPR RI Gus Ali mengatakan ia menyambut baik dengan dimulainya masa MPLS di sekolah rakyat yang berada di Kediri. Menurutnya, program ini memberikan peluang sangat besar bagi masyarakat, terutama dari anak kurang mampu, untuk mendapatkan pendidikan yang sangat layak.
12: Perlu kita ketahui semua bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu gagasan strategis dalam bidang pendidikan yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana negara ini yang punya kewajiban hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencerdaskan bangsa.
10: Sementara itu, proses perpindahan siswa SMA dari gedung lama Sekolah Rakyat di Desa Tarokan, gedung baru di Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Diri, akan berlangsung pada tanggal 31 Juli mendatang. Di samping itu, terkait dengan kekurangan peserta didik jenjang sekolah dasar, maka itu membuat pemerintah pusat akhirnya mengambil kebijakan dan mengalihkan sisa kuota ke jenjang SMP dan SMA untuk Sekolah Rakyat di Kediri. Langkah ini diupayakan agar tidak ada kursi kosong pada tahun ajaran pertama. Ayu Citra melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Ponorogo tahun ajaran baru ini sementara waktu dititipkan di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun. Eka Wulan melaporkan.
13: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo tahun ajaran baru 2026-2027 ini sementara waktu dititipkan. Di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun di Nglames, Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengatakan babatan Ponorogo rampung dikerjakan. Adapun mekanisme pembelajarannya, David menyerahkan sepenuhnya ke Sekolah Rakyat Permanen Madiun.
14: Untuk pembelajarannya seperti apa, kami menyerahkan sepenuhnya di SR Permanen Madiun. Tidak jauh beda untuk program dan metode pembelajarannya, karena memang Sekolah Rakyat ini untuk kurikulum dan pembelajarannya itu sama semuanya satu Indonesia. Jadi tidak ada masalah kalaupun anak-anak tetap belajar dimanapun berada mereka belajar, itu tidak menjadi suatu masalah dan kendala. Karena memang anak-anak seperti itu harus tetap memenuhi kewajiban mereka untuk tetap belajar.
13: Sementara itu, seorang siswa Sekolah Rakyat Sabrina Septianasari bersyukur bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Siswa yang naik kelas 11 SMA itu pun sebelumnya bersekolah di salah satu madrasah aliyah di Ponorogo. Namun karena keterbatasan biaya, ia berencana tidak melanjutkan sekolah.
15: Di rumah kan biar enggak terlalu membebankan ibu gitu. Mandiri juga mau pindah sekolah. Soalnya juga punya adik dua, sebenarnya adik juga mau naik kelas 9. Saya mau naik kelas 11.
13: Sabrina mengaku siap melanjutkan pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat meskipun sementara waktu harus berada di Madiun dan berpisah dengan orang tua.
0: Khoirul Umam melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Sampang menaruh harapan besar terhadap Sekolah Rakyat sebagai salah satu solusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, pendidikan agama, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan siswa. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, termasuk asrama dan prasarana pendukung lainnya. Pemerintah berharap peserta didik dapat berkembang secara akademik maupun karakter.
17: Program Sekolah Rakyat ini luar biasa bagus, diasramakan, diberi pembelajaran, dan fasilitasnya itu luar biasa. Fasilitas olahraganya, fasilitas segala macam diasramakan, akan dibangun, dicetak menjadi calon pemimpin, generasi pemimpin bangsa. Pak Presiden yang sangat diinginkan adalah salah satu tujuan Sekolah Rakyat itu ingin memotong rantai kemiskinan.
16: Melalui program ini, kata Sekda, pemerintah ingin mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan dan daya saing yang lebih baik. Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di Jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan. Emil Akbar melaporkan.
18: PMK Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan hingga menyebabkan mati lampu. Terhitung Januari hingga saat ini tercatat lebih dari 1.156 PJU yang telah diperbaiki dan seluruhnya tersebar di semua kecamatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Digdo Sucahyo mengatakan perbaikan dilakukan untuk memastikan lampu jalan berfungsi optimal demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari.
19: Perbaikannya ya memang berdasarkan aduan itu kan kita prioritas kita dulukan, tetapi dalam perjalanannya itu kalau memang di situ ada kerusakan itu juga kita perbaiki sekaligus. Kita usahakan secepatnya. Kita punya 3 tim, kita punya 5 kren, ini semuanya bergerak semua.
18: Sementara itu Eri Trina Pribadi Asih selaku Kabid Lalu Lintas mengatakan untuk memperbaiki seluruh PJU yang mengalami kerusakan, di sub Kabupaten Pasuruan melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urutan aduan yang ada di media sosial maupun call center Dishub dan call center 112.
20: Pelaksanaan perbaikan dilakukan dengan mengacu pada urutan aduan yang masuk serta mempertimbangkan tingkat urgensi kondisi di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas kebutuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan penerangan jalan umum sering mengalami gangguan atau padam, misalnya pohon tumbang ataupun pemangkasan pohon yang menyebabkan kabel jaringan terputus. Ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan kita.
18: Diketahui perbaikan PJU merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing traffic light atau

0: Bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing traffic light atau PCTL, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL maupun traffic light, dan seluruhnya juga diperhatikan. Emil Akbar melaporkan.
1: 78% Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Ngawi M. Fauzi Amir Rahman menyampaikan total panjang jalan di Kabupaten Ngawi mencapai 748 km yang terbagi dalam 269 ruas jalan. Berdasarkan hasil perhitungan serangkaian kategori jalan dengan kondisi baik dan sedang, persentase kemantapan jalan sudah berada di atas 96%.
2: Jadi jalan Kabupaten Ngawi kan total panjang 748 kilo, ada 269 ruas. Jadi kita sudah menghitung untuk kemantapan jalan Kabupaten Ngawi itu sudah di angka 96,78%. Jadi ada kategori jalan baik dan sedang itu kita masukkan di kondisi mantap. Ya, nanti untuk kedepannya, untuk tahun berikutnya, mungkin bisa bertambah lagi persentase kemantapan jalan.
1: Fauzi Amir melanjutkan, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan, DPUPR Ngawi mengagendakan 9 kegiatan pengerjaan pada tahun ini, meliputi rekonstruksi jalan, pemeliharaan jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan penggantian jembatan. Imam Malik dari Madiun.
3: Kepala Dinas
4: Pariwisata selama masa liburan sekolah menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan rekapitulasi sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan hingga sepekan sebelum libur sekolah usai mencapai sekitar 240 ribu kunjungan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto mengatakan, angka tersebut dihimpun dari pemantauan yang dilakukan sejak 22 Juni hingga pekan terakhir libur sekolah 2026. Data tersebut berasal dari usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan Dinas Pariwisata.
5: Grand total sementara kunjungan wisatawan pada usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata di Kota Batu telah mencapai 242.689 kunjungan. Angka ini sebetulnya masih merupakan puncak gunung es karena ini baru merepresentasikan sekitar 27% data yang masuk dari total jumlah 90 akomodasi hotel dan 49 daya tarik wisata yang kami jadikan sebagai sampel.
4: Untuk mendukung kelancaran aktivitas wisata, Dinas Pariwisata Kota Batu terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur kepolisian, TNI, dan para pengelola destinasi wisata. Sinergi tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada wisatawan, kelancaran arus lalu lintas, serta mobilitas selama masa liburan berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Batu berharap tingginya kunjungan wisatawan selama libur sekolah dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang terus diminati wisatawan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terus mengencarkan penertiban tempat hiburan malam atau THM ilegal yang masih beroperasi. Januar Fahmi melaporkan.
6: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terus mengencarkan penertiban tempat hiburan malam atau THM ilegal yang masih beroperasi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kepala Satpol PP Sidoarjo Yani Setiawan mengatakan operasi penertiban dilakukan secara berkala dengan menyasar lokasi-lokasi yang diduga beroperasi tanpa izin maupun melanggar ketentuan yang berlaku. Penindakan juga dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pantauan petugas di lapangan.
7: Ini adalah penertiban dalam rangka edukasi, sesuai arahan pimpinan juga aduan masyarakat serta dari DPRD bahwasanya tolaka kegiatannya sudah memprihatinkan. Apakah gangguan timbun teramas di wilayah ya Cabon, sehubungan dengan kegiatan-kegiatan maraknya angkringan dan warkop-warkop itu ya, yang ada karaoke-nya, dan ada beberapa karaoke yang sementara ini tadi perintah Ibu Wabub untuk diamankan alatnya untuk.
6: Yani menegaskan Satpol PP tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang tetap nekat menjalankan aktivitas secara ilegal. Pihaknya mengedepankan langkah persuasif, namun apabila peringatan tidak diindahkan, penegakan hukum sesuai aturan akan diterapkan. Satpol PP Sidoarjo juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif melaporkan keberadaan tempat hiburan malam ilegal di lingkungan masing-masing. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan ketertiban umum serta kondusivitas wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat terus terjaga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Kebun Binatang Surabaya atau KBS masih menjadi destinasi favorit pada masa libur sekolah. Faris Yarbu melaporkan.
8: Kebun Binatang Surabaya masih menjadi destinasi favorit pada masa libur sekolah tahun ini. Perkemarin, jumlah kunjungan sejak masa libur pada 22 Juni telah mencapai 240 ribu orang. Kepala Seksi Humas Perumda Kebun Binatang Surabaya, Lintang Sunarwidi, mengatakan jumlah tersebut masih dapat meningkat hari ini yang diprediksi mencapai 30 ribu orang pengunjung. Pada momen libur ini, ada sejumlah hiburan baru yang ditampilkan guna menarik minat masyarakat untuk berlibur ke Kebun Binatang Surabaya.
9: Karena tingginya permintaan pengunjung terhadap reok dan jaranan, itu kalau selama ini kita pada Natal dan Lebaran, maka tahun ini kita persembahkan juga. Ya, alhamdulillah ramai KBS dengan adanya itu tadi. Terus dongeng. Kalau dulunya dongeng satwa itu dongeng-dongeng seperti kita dapat dongeng ya, yang perorangan, kita jadikan dongeng itu seperti teater.
8: Sementara itu, Risma, salah satu pengunjung asal Surabaya, mengaku memilih Kebun Binatang Surabaya sebagai destinasi wisata karena dekat dengan rumah dan bisa menjadi sarana. Sarana edukasi bagi anak.
10: Ngabisin waktu buat weekend aja sih, kan terjangkau juga tempatnya, terus.
8: Menembus target naik 10% dari total kunjungan tahun lalu 230 ribu orang. Faris Yarbo melaporkan.
11: Info olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, Universitas Widya Kartika Surabaya memiliki beberapa mahasiswa berprestasi di bidang olahraga. Farida Husnia melaporkan.
12: Universitas Widya Kartika UIK Surabaya memiliki beberapa mahasiswa berprestasi di bidang olahraga, seperti mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Yuda. Dia mengatakan prestasinya di kick striking 65 kg selain menjadi pelatih bagi dua mahasiswa berprestasi lainnya.
13: Soalnya bisa bawa mereka jadi juara. Cuman kalau aku pribadi juga karena melihat mereka turun, jadinya nafsu buat turun itu juga ada.
12: Sementara itu mahasiswa Prodi Manajemen UIK Surabaya Ricardo Arwijaya juga berprestasi di boxing kelas 57 kg. Dia mengatakan Yuda merupakan pelatihnya saat ini yang mengajarkannya boxing.
14: Yang lebih berat ini sebenarnya cutting. Aku kan beratnya di 61 kayaknya. Tapi aku main di 57, jadi aku cutting selama berapa minggu ya? Dua atau tiga?
15: Tiga minggu.
14: Sebulan. Ya hampir. Berapa minggu ya? Dua atau tiga?
15: Tiga minggu.
14: Sebulan. Ya hampir sebulan lah cutting, ngurangin itu. Cuman makan telur rebus setiap hari buat ngating.
12: Mahasiswa Prodi Manajemen UIK Surabaya Ricardo Arwijaya memilih untuk fokus berprestasi di bidang olahraga dibandingkan ikut berorganisasi. Tujuannya untuk meraih nilai pendidikan di bangku kuliah dengan lebih baik. Farida Usnia melaporkan.
11: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info prima sore ini, kita dengarkan feature yang disampaikan oleh rekan Benny Hermawan.
16: Selama banting-banting Indonesia masih mempunyai Jutaan orang Indonesia mengenal suara ini. Suara yang pernah mengudara di tengah pertempuran Surabaya tahun 1945. Suara yang terus diputar dalam berbagai peringatan sejarah. Dikenang, dirayakan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, ada sebuah pertanyaan yang jarang diajukan. Jika suaranya masih kita ingat, mengapa jejak tempat yang dikaitkan dengan siaran itu justru hampir terlupakan? Tetapi jauh lebih sedikit yang mengetahui bagaimana suara itu bisa terdengar di tengah perang. Untuk memahami kisah di balik suara itu, pencarian kami dimulai dari sejarawan Aminuddin Kasdi.
17: Karena era Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
16: Di tengah keterbatasan perang, siaran itu terus mengudara.
17: Dengan radionya Radio Pemerintah Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45.
16: Puluhan tahun kemudian, suara itu masih dapat didengar. Namun jejak tempat yang diyakini pernah menjadi bagian dari perjalanan siaran tersebut justru nyaris hilang dari ingatan banyak orang. Pada tahun 2016, rumah itu dibongkar. Ketika kami mulai menelusurinya, pencarian itu membawa kami ke sebuah rumah di Jalan Mawar, Surabaya.
18: Bu, untuk Mawar 10, di mana?
19: Nah ini.
18: Oh, yang ini, yang tutupan ini ya?
19: Iya, Mas.
18: Nama kondisinya setiap hari, tutupan pintu ini gimana?
19: Iya, tutupan ya kayak gini. Dari mana ya, Mas?
18: Dari RRI, Bu.
19: Oh, iya.
16: Rumah yang oleh sejumlah kesaksian dikaitkan dengan perjalanan siaran perjuangan Bung Tomo. Hari ini, Jalan Mawar tampak seperti kawasan permukiman biasa. Namun sulit membayangkan bahwa dari lingkungan yang tenang seperti ini, sebuah siaran pernah dikaitkan dengan salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Yang lebih sulit dibayangkan adalah bagaimana tempat seperti ini perlahan menghilang dari ingatan publik. Namun jejaknya tidak sepenuhnya lenyap. Sebagiannya masih tertinggal dan sebagian lainnya masih terus dicari. Salah satu orang yang mencoba merangkai kembali cerita itu adalah Nanang Purwono.
20: Jadi ini faktual, fotonya ada, cerita keluarga ada, ceritanya Bu Sulistomo ada. Ini sangat sayang kalau kemudian tempat itu tidak dijaga. Menjaganya seperti apa? Sekarang fisik sudah hilang. Ya menjaga ingatan. Ingatan lewat apa? Lewat radio yang kita ciptakan dan lewat buku yang kita tulis. Sehingga ini harapannya adalah menjaga apa? Memori kolektif yang pernah ada di tempat itu. Tentang siapa? Tentang Bung Tomo.
16: Di antara berbagai kesaksian yang masih tersisa, terdapat cerita yang datang langsung dari keluarga Bung Tomo sendiri. Cerita yang hingga kini masih diingat oleh putranya, Bambang Sulistomo.
21: Ibu itu dulu dan bapak, setiap kali ada reuni halal bihalal dengan pejuang-pejuang Surabaya, termasuk Pak Yasin, termasuk Pak Isman, putranya dan sebagainya, itu kumpul di Jalan Mawar 1-10-12 itu. Kumpul dan mereka jalan-jalan lihat rumah-rumah itu, masih ada rumahnya. Bentuknya juga masih ada, hanya dirubah sedikit gentengnya aja, tapi itu rumah masih ada. Sebelum itu dibongkar, ibu nunjukin itu, ini kamarnya penyiar, ini kamar ini tempat apa pemancarnya, ini tempat ini, ibu sambil jalan-jalan di situ sama saya.
16: Dari foto-foto lama yang masih tersimpan, rumah itu masih terlihat utuh. Ia pernah berdiri di sini, menjadi bagian dari sebuah cerita yang terus diwariskan. Namun yang dapat dilihat hari ini bukan lagi rumah yang sama. Yang tersisa hanyalah lokasi dan ingatan tentangnya.

0: pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun ya. Ini mengingatkan untuk para pengendara patuh tentang batas tinggi kendaraan dan portal atas yang terpasang pada underpass demi menghindari kecelakaan. Pendengar, Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengungkapkan portal atas bukan penghalang biasa ya, melainkan sistem perlindungan bagi bangunan jembatan kereta api. Nah, portal bagian atas dari fasilitas keselamatan yang dipasang ini untuk melindungi bangunan hikmat atau BH, bangunan hikmat jembatan ya, kereta api dari benturan kendaraan yang melebihi batas tinggi yang diizinkan. Pendengar, Tohari juga mengungkapkan ya, ada himbauan ini untuk menindaklanjuti beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kejadian truk box yang menabrak portal atas di bangunan Hikmat 298 Nganjuk. Ada truk yang menabrak portal sisi selatan underpass. Petugas juga melakukan pemeriksaan, pendengar, terhadap kondisi bangunan dan jalur kereta api. Kendati dari hasil pemeriksaan menyatakan kondisi BH298 beserta jalur kereta api aman untuk operasional, petugas tetap meminta warga untuk waspada. Nah, ternyata di Daop 7 Madiun ya, itu ada 36 titik portal atas yang terpasang di berbagai underpass pada lintas Wali Kukun, Curah Malang, dan Kertosono Talun. Pendengar, tinggi portal pada masing-masing lokasi ini bervariasi ya, mulai dari 2 meter hingga 3,8 meter sesuai dengan kondisi teknis dan tinggi bangunan jembatan. Nah, menurut Tohari, pendengar, benturan kendaraan terhadap bangunan hikmat berpotensi menimbulkan kerusakan, bahkan menggesir konstruksi jembatan yang bisa mempengaruhi keandalan prasarana dan juga keselamatan perjalanan kereta api. Kalau di Madiun ini ya, di daerah mau ke arah perumahan Kelun, kemudian ke timur lagi itu daerah mana ya, arah ke Sendang Rejo ya, itu memang ada underpass dan memang tidak diperuntukkan nih untuk kendaraan-kendaraan yang tingginya itu melebihi underpass itu, pendengar ya. Bahkan kadang kalau kita naik sepeda motor aja, refleks itu kita menunduk gitu kalau lewat di situ ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan bila mana Anda membawa kendaraan dengan dimensinya itu tingginya lebih dari itu ya, jangan lewat situ ya, jangan memaksa, meskipun mungkin dirasa jalanan underpass itu dirasa untuk memperpendek waktu tempuh ataupun jalur, pendengar, tetapi keselamatan tetap yang harus diutamakan. Sore hari ini Pro 1 masih bersama Anda dengan lagu-lagu terpilih ya untuk Anda semuanya, dan Sati juga masih menemani Anda. Hari ini azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.33 waktu Indonesia Barat, masih cukup panjang waktu ya jelang azan maghrib tiba.

Pendengar, pencapaian terbaik negara Asia di ajang Piala Dunia hingga sekarang masih dipegang oleh Korea Selatan. Prestasi bersejarah itu terjadi pada Piala Dunia 2002 yang digelar di Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan berhasil menembus babak semifinal menjadi negara Asia pertama yang mencapai 4 besar Piala Dunia. Perjalanan mereka sangat mengesankan. Korea Selatan sukses menyingkirkan tim-tim kuat seperti Italia di babak 16 besar dan Spanyol di perempat final sebelum akhirnya dihentikan oleh Jerman di semifinal. Mereka kemudian menutup turnamen di posisi keempat dunia. Hingga sekarang, belum ada negara Asia yang mampu melampaui pencapaian tersebut. Bahkan rekor finish di posisi keempat ini masih menjadi catatan terbaik benua Asia dalam sejarah Piala Dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadi pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembakhoax.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN, Georgius Adi Trianto menegaskan, informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: RRI dengan esensi buku.
5: Esensi novel Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat, karya Mirawi. Novel ini bercerita tentang Nurul, seorang wanita muda yang harus menghadapi kenyataan pahit karena hamil di luar nikah akibat pelecehan oleh orang yang dia kenal. Ia harus menjalani hidup dengan stigma sosial, penolakan, dan rasa malu. Namun dalam keterpurukannya, ia tetap berjuang menjadi ibu yang baik dan mencari tempatnya di dunia yang kejam. Nurul adalah simbol perempuan yang terjatuh bukan karena kesalahan sendiri, tetapi tetap memilih bangkit dan bertahan meski dunia menghakiminya. Mirawi dengan halus mengkritik bagaimana masyarakat sering lebih cepat menyalahkan perempuan dalam kasus pelecehan atau kehamilan di luar nikah, sementara pelaku sering lolos tanpa tanggung jawab. Judulnya sendiri adalah metafora, kereta sebagai simbol peluang hidup, pesan utamanya adalah selalu ada kesempatan baru, bahkan setelah kegagalan atau trauma berat. Kisah ini juga menyentuh dinamika keluarga, rasa kecewa orang tua, serta bagaimana cinta bisa tumbuh bukan hanya dari ketertarikan, tetapi juga dari pemahaman dan pengampunan. Bahasa Mirawi dalam novel ini sederhana namun penuh rasa, menggambarkan penderitaan batin Nurul dengan sangat manusiawi. Nilai moral dan pesan utama dalam novel ini adalah jangan cepat menghakimi orang lain tanpa tahu latar belakangnya. Setiap orang punya masa lalu, tetapi juga berhak atas masa depan. Perempuan yang kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tetapi mampu bangkit kembali. Novel Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat, karya Mirawi dari RRI untuk Indonesia.

Peringkat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun memasuki tahun ajaran baru yang namanya pengusaha jahit seragam sekolah ya. Ini tentunya kebanjiran pesanan ya. Ini ada juga kabar berita yang ditulis oleh rekan saya Yusron Al-Fatah pendengar. Ini terkait dengan pengusaha jahit ya yang ada di Magetan yang ternyata juga kebanjiran pesanan pendengar. Namun di tengah kenaikan harga benang dan kebutuhan pokok, para penjahit memilih tidak menaikkan ongkos jahit demi meringankan beban orang tua siswa. Ada salah satu rumah jahit indah di Jalan Klut Magetan, aktivitas menjahit berlangsung sejak pagi sampai dengan malam. Dan terlihat juga ini tumpukan kain seragam memenuhi ruang kerja, sementara daftar pesanan juga terus bertambah pendengar. Pemilik rumah jahit indah Edi Purwanto itu mengatakan ya, pesanan itu datang hampir bersamaan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, MI, SMP hingga SMA. Dan Edi mengaku pendengar sudah menghentikan penerimaan pesanan sejak sekitar sepekan terakhir ya, karena keputusan ini diambil agar seluruh pesanan yang sudah diterima itu bisa selesai tepat waktu pendengar. Dan saat ini usahanya hanya didukung 2 penjahit dan seorang pekerja yang khusus memasang kancing ya. Dalam sehari, 1 penjahit itu rata-rata hanya mampu menyelesaikan 1 hingga 1,5 stel seragam karena seluruh proses dikerjakan mulai dari pengukuran, pemotongan, hingga tahap akhir pendengar. Nah, menurut Edi, mencari tenaga jahit yang berpengalaman juga tidak mudah ya. Meskipun sudah membuka lowongan melalui media sosial, hingga kini juga belum menemukan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pendengar. Pendengar, meskipun biaya produksi terus meningkat, Edi mengungkapkan tetap mempertahankan tarif jahit Rp150 hingga Rp160.000 per stel ya. Harga benang memang naik sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kotak ya, tetapi tetap memilih tidak membebankan kenaikan biaya ini kepada pelanggan pendengar. Nah, pengalaman hampir 3 dekade ini membuat Edi merasakan perubahan biaya produksi yang cukup besar ya, karena saat membuka usaha pada tahun 97, ongkos jahit seragam hanya sekitar Rp7.000 per stel ya. Sekarang sudah naik kisaran harga Rp150 sampai dengan Rp160.000 per stelnya. Oke, peringkat persatu RRI Medin berkah rezeki ya bagi yang tentunya mendapatkan rezeki jelang awal tahun ajaran baru ya, seperti sekarang ini. Semoga semakin berkah dan yang sekolah juga semangat ya. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, lagu-lagu islami akan kami hadirkan untuk Anda semuanya ya di sore hari ini, masih dalam sajian Madiun sore ini. Dan untuk azan maghrib hari ini, wilayah Madiun dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat ya. Insya Allah kami akan kumandangkan tepat waktu, kita nanti bersama-sama. Saat azan maghrib tiba, wilayah Madiun nantinya pada pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat.

Syekh Ali Tantowi menceritakan dialog beliau dengan anaknya. Semalam aku melihat anak gadisku mengambil sedikit nasi dengan beberapa sayur buncis. Ia meletakkan di atas piring seng. Ia tambahkan beberapa potong terong, mentimun dan beberapa butir kacang polong. Selanjutnya ia bergegas keluar rumah. Aku segera mencegah dan bertanya, "Untuk siapa makanan ini?" "Ini untuk satpam. Nenek menyuruhku melakukan ini," jawab anakku. Lalu aku berkata, "Coba ambil satu buah piring kaca, letakkan semua makanan ini di atasnya dan atur letaknya dengan bagus. Letakkan piring di atas baki, sertakan sendok garpu dan segelas air." Anak gadisku segera melaksanakan dan mengantarkan makanan itu kepada satpam rumah. Saat kembali, ia bertanya, "Kenapa menyuruh melakukan hal itu?" Aku jawab, "Makanan itu sedekah dengan harta, sedangkan menyajikan dengan indah itu adalah sedekah dengan perasaan. Sedekah yang pertama dapat memenuhi perut, sedangkan yang kedua memenuhi hati. Sedekah dengan harta akan menimbulkan perasaan di hati satpam bahwa ia seorang peminta-minta yang kita beri sisa-sisa makanan. Adapun sedekah dengan perasaan akan menimbulkan rasa bahwa ia adalah teman akrab kita atau tamu kita. Di sana ada perbedaan signifikan antara pemberian dengan harta dan pemberian dengan jiwa. Pemberian dengan jiwa besar nilainya di sisi Allah dan di dalam perasaan orang yang menerima sedekah. Sederhana, tapi sangat penting kita perhatikan.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak untuk sajian lagu-lagu islami, lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada keesaan Allah SWT. Kini saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, tepat pada pukul 17:33 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

fuck, bro? أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ada seekor burung hantu tua yang tinggal di sebuah pohon. Setiap hari, dia melihat kejadian yang terjadi di sekitarnya. Kemarin, ia melihat seorang anak yang membantu seorang tua membawa keranjang yang berat. Hari ini, ia melihat seorang gadis berteriak kepada ibunya. Semakin dia melihat, semakin ia kurang berbicara. Tanpa berbicara, ia mendengar lagi. Ia mendengar orang berbicara dan bercerita. Ia mendengar seorang wanita mengatakan bahwa seekor gajah melompati pagar. Ia juga mendengar seorang pria mengatakan bahwa ia tidak pernah berbuat kesalahan. Burung hantu tua itu telah melihat dan mendengar apa yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Beberapa lebih baik dan beberapa lebih buruk. Tetapi burung hantu tua itu menjadi lebih bijaksana setiap hari. Demikianlah dalam kehidupan kita. Berbicara lebih sedikit, tetapi lebih banyak mendengar. Ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana.

Siapa saja yang berhutang seraya berniat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut pada hari kiamat. Sementara siapa saja yang berhutang seraya tidak ada niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal, maka pada hari kiamat Allah berkata kepadanya, "Aku mengira bahwa aku tidak mengambil haknya untuk hambaku." Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, lalu diberikan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil, maka keburukan yang lain dilimpahkan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperketat definisi serta tata kelola pondok pesantren. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lembaga yang menyandang status pesantren benar-benar memenuhi standar pendidikan dan perlindungan anak. Menteri Agama mengatakan masih terdapat sejumlah lembaga yang mengatasnamakan pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang semestinya. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan termasuk terkait perlindungan anak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi seperti yang disampaikan Presiden harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun Kanal Informasi dan Inspirasi. Petang hari ini pendengar, ada saya Nindya Prilia membersamai Anda. Dan tentunya hari ini ya akan mengudara hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tentunya jelang tengah malam nanti pendengar, Anda hari ini bisa mengikuti siaran kami ya, seperti biasanya melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz, atau juga bisa mengikuti siaran kami, mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan di petang hari ini pendengar Madiun, sore ini masih menemani ruang dengar Anda ya, yang mana zona 90-an dengan lagu era 90-an hadir di petang hari ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat pastinya ya. Di petang hari ini pendengar, sembari menemani aktivitas Anda ya, sajian lagu 90-an menemani Anda.

0: masalah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 12 Juli 1975. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka Jakarta Pusat dibuka resmi untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, pendengar, ada janjiku dari Paramita Rusadi masih menemani Anda di Zona 90-an Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dari Paramita Rusadi, pendengar, di mana ini juga menjadi salah satu penyanyi senior ya, yang mana ia memiliki nama asli yaitu Raden Pradinya Paramita Chandra Devi Rusadi, yaitu lahir pada tahun 1966. Ia merupakan seorang pemeran, penyanyi dan juga presenter Indonesia keturunan Sunda, yang mana telah menerima banyak sekali penghargaan, pendengar, termasuk nominasi untuk 5 Piala Citra dalam Festival Film Indonesia, yang mana ia juga merupakan adik dari Uli Siga Rusadi ya. Ternyata perjalanan karir dari Paramita Rusadi ini cukup panjang, pendengar, yang mana pada usia 6 tahun Paramita sudah ikut berperan sebagai Pinkan Cilik ya dalam sebuah film dokumenter di bawah Nyiur Melambai yang dibuat oleh rumah produksi milik ibunya sendiri. Yang mana setelah main untuk film dokumenter, ia juga sempat hengkang begitu ya di dunia film. Kemudian selama periode sekolah menengah, ia mengaku hanya mengikuti kegiatan sang kakak begitu ya. Dan pada tahun 1984, tepatnya selepas ia mengenyam pendidikan SMA, ia mendapat tawaran bermain film yaitu berjudul Ranjau-Ranjau Cinta dengan lawan mainnya yaitu Rano Karno, yang mana itu menjadi awal juga kebangkitan lagi ya Paramita Rusadi begitu.

Ya, dalam hal ini ia juga berkecimpung di dunia musik pendengar, yang mana ada beberapa album yang dibuat kala itu ya. Yaitu ada Jatuh Hati di tahun 1988, kemudian Esok Penuh Harapan di tahun 89 ya, dan ada Kisah Buku Harianku juga di tahun 1990. Nona Manis di tahun yang sama 1990, kemudian Malam Minggu juga tahun yang sama, dan satu tahun setelahnya di tahun 1991 ada dua album yang berjudul Tanpa Dirimu dan Datang Kembali. Lalu di tahun 1993 ada album berjudul Hanya Cinta, dan satu tahun setelahnya di tahun 94 ada album berjudul Tiada Lagi Asmara. Kemudian pendengar, di tahun berikutnya pada tahun 1996 ada album dengan judul Jangan Ada Air Mata, dan di tahun 2000 ini ada satu album yaitu berjudul Sakral Cinta. Kalau Anda, apakah Anda masih mengingat beberapa lagu yang dinyanyikan oleh Paramita Rusady pendengar? Apakah tadi yang diputarkan tadi ya, Janjiku, ini juga menjadi salah satu lagu favorit Anda kala itu? Dan sembari bernostalgia dengan lagu era 90-an kembali dihadirkan pendengar, ada dari Memes, Terlanjur Sayang.

juga menjadi salah satu penyanyi pria terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album ini menjagokan lagu Galau Maafkan yang tentu saja menjadi makanan bagi Andre. Lagu ini pun berhasil menjadi hits dan membuktikan bahwa gempuran penyanyi-penyanyi baru yang satu genre dengannya ternyata tidak menyurutkan namanya.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Aerosmith ya, I Don't Want to Miss a Thing, masih menemani Anda di Zona 90-an Pro 1 era di Madiun. Yang mana Aerosmith mendengar merupakan salah satu kelompok musik rock terkenal dari Amerika Serikat ya. Yang mana walaupun mereka ini dibentuk di Boston ya, yang mana tidak adanya anggotanya berasal dari sana, di mana tiga anggotanya yaitu Stephen, kemudian Joey dan juga Tom ini bertemu di

0: Man Columbia Records. Dan tak lama kemudian ini mereka merilis rangkaian album yang meraih sertifikat penjualan gold dan juga platinum album. Selama tahun 70-an, Aerosmith memiliki jadwal tour yang sangat padat ya. Dan lagu-lagu mereka ini berhasil memuncaki tangga lagu yang ada di berbagai negara pendengar. Dan tahun-tahun itulah era kesuksesan dari Aerosmith. Dan di akhir dekade di Aerosmith ini menjadi salah satu band rock paling populer di dunia dan memiliki fans yang bernama Blue Army begitu. Apakah Anda sebagian dari Blue Army, pendengar penggemar musik rock legendaris yang pastinya di kala itu banyak sekali penggemarnya, lagu-lagunya juga populer dan hingga kini masih banyak didengarkan oleh masyarakat. Termasuk tadi yang sudah dihadirkan oleh Nindi di petang hari ini, ada I Don't Want to Miss a Thing. Di petang hari ini salah satu lagu dari Aerosmith begitu. Dan kami masih menemani Anda pendengar. Tentunya Zona 90 akan hadir hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Secured the back and you secured all the windows. Great job, guys. Miss Sparks, you're perfectly safe now.
2: Actually, I feel very safe.
1: Why don't I show you how this works? Push this button and you punch in any number that you feel comfortable with. That's it. It's easy.
2: Okay, thank you. Okay. Dwayne.
1: Yeah.
2: Can I offer you something to drink?
1: Listen, I really would love to, but I have some other jobs to attend to. Maybe another time?
2: Okay.
1: I mean, I do know your code. Hey, if you ever need me, I mean, for the system that is, just give me a call.
2: Okay.
1: All right?

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Ya, pendengar, ada Anggun C. Sasmi, Nafas Cinta menemani Anda di Zona 91 RR di Madiun. Yang mana Anggun C. Sasmi ini lahir pada tahun 1974 ya, pendengar. Yang mana dikenal secara profesional sebagai Anggun C. Sasmi atau Anggun begitu ya, yang merupakan seorang penyanyi, pencipta lagu, aktris dan juga bintang televisi asal Indonesia yang begitu populer ya, dan ia juga merupakan putri dari Darto Singo yang merupakan seorang penulis asal Kroya, Jawa Tengah, dan yang mana ia mengawali karirnya dengan tampil di panggung Ancol pada usia 7 tahun, lalu merekam album anak-anak 2 tahun kemudian. Dan di bawah bimbingan musisi Ian Antono, pendengar, Anggun merekam album studio pertamanya yang ada di Indonesia dengan judul Dunia Aku Punya pada tahun 1986. Namun namanya baru melambung saat penyanyi rock setelah merilis single berjudul Mimpi pada tahun 1989. Anggun berhasil meraih sukses selama paruh awal dekade ya, di mana awal tahun 90-an melalui sederet single hits seperti Tua-tua Keladi, Laba-laba, Takut Kembali Kasih yang mana populer kala itu, dan sampai sekarang jujur ini masih banyak sekali ya didengarkan oleh masyarakat, dan lagu-lagunya ini populer sekali begitu.

Dan diketahui pendengar, Anggun ini merupakan salah satu penyanyi Indonesia pertama yang berhasil menembus industri musik internasional. Dan album-albumnya telah meraih penghargaan Gold dan juga Platinum di berbagai negara di Eropa ya. Beberapa penghargaan telah diraih Anggun atas pencapaiannya, termasuk di antaranya anugerah prestisius ya, yang mana ini dari pemerintahan Prancis kepada Anggun saat itu. Ya pendengar, kami masih menemani Anda dengan lagu era 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Poppy Mercury, Mama Aku Ingin Pulang, menemani Anda di penghujung zona 90-an pada petang hari ini ya, pendengar. Karena sudah jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana sesaat lagi ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Oh, yeah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolani saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: Prolani itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
8: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
8: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
11: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
12: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
11: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristin Ormasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
13: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
11: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
14: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
15: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas begitu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
14: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
16: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya, di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja, pengen lihat. Kalau menurut saya sih, baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
14: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi nggak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Diosul Fikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, benar ada masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini menemani ruang dengar Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan ruang motivasi di hari ini untuk Minggu 12 Juli 2026 dengan pembahasan berkaitan dengan stres karena kehilangan pekerjaan. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Bapak Sukamdi akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam siaran radio Membangun Keluarga.
2: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.
1: Pak Kamdi, apa kabar?
3: Luar biasa, bisa ketemu kembali. Tentu dengan semangat dan harapan yang selalu baru.
1: Kita ini harus terus semangat, Pak.
3: Iya, benar.
1: Walaupun di luar keadaan tidak menjanjikan untuk terus bersemangat. Menurut Bapak, apa yang membuat seseorang itu untuk bersemangat?
3: Ya, orang bersemangat itu harus diciptakan dari diri kita sendiri. Dengan cara apa? Senangilah apa yang kita sedang kerjakan yang menghasilkan produktivitas dan kebaikan di dalam kehidupan kita.
1: Ya, pendengar, apakah Anda terus bersemangat dan bergairah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga? Ini pertanyaan yang gampang, juga gampang dijawab, tapi sulit juga untuk dijawab, bahkan dijalani. Pak Kamdi, kami akan membahas topik kali ini, pasangan stres karena kehilangan pekerjaan, khususnya kita bicara tentang suami.
3: Iya.
1: Benarkah ketika seorang pria itu kehilangan pekerjaan, dia menjadi stres?
3: Iya. Untuk memang jadi stres, biasanya seseorang yang kehilangan pekerjaan itu kalau dalam bahasa psikologisnya itu post power syndrome, gitu.
1: Post power,
3: ya,
1: syndrome, ya.
3: Sesuatu kehilangan yang membuat dia kehilangan keseimbangan sehingga ia bisa menjadi stres. Nah, stres itu sebenarnya apa, kan begitu, ya? Jadi stres itu adalah tekanan atau beban yang ada di dalam pikiran yang oversupply, istilahnya begitu, ya. Artinya ketidakmampuan pikiran untuk menampung semua permasalahan itu di dalam pikirannya. Itu kalau dalam bahasa komputer itu filenya atau harddisknya itu sudah lobet, begitu, ya. Jadi sudah nggak bisa menampung, gitu, ya.
1: Ya, oke. Nah, ketika seseorang tidak mampu, dalam hal ini pria tidak bisa menampung apa yang dimaksudkan tadi, lalu dia mulai jadi uring-uringan. Dia melihat dunia ini runtuh. Aktualisasi dirinya udah gak tahu bagaimana. Nah, menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga seperti yang kita alami belakangan ini, sesuatu yang tiba-tiba menimpa bukan hanya rumah tangga saja, bukan hanya lingkungan di tempat kita berada, tetapi di seluruh dunia. Nah, bagaimana anjuran Bapak agar supaya dalam menghadapi berbagai tekanan yang tiba-tiba saja terjadi, identitas atau karakter dalam mengaktualisasikan diri sebagai seorang pria itu tidak goyah?
3: Ya. Yang perlu kita perhatikan, ya, di dalam keadaan kita untuk bisa memelihara pola dan cara berpikir kita supaya juga kita tidak stres, kemudian juga kita bisa atasi dengan situasi-situasi yang kita memungkinkan untuk kita bisa pikirkan, adalah yang pertama kita harus berpikir sesuatu yang kita sanggup pikirkan, gitu ya. Jangan kita berpikir sesuatu yang kita sendiri sebenarnya sedang dalam keadaan itu sebenarnya bukan kapasitas saya untuk saya pikirkan.
1: Misalnya. Ya.
3: Contohnya kita memikirkan sesuatu tentang kecemasan, ya, tentang kegelisahan dan ketakutan, sesuatu yang kita belum hadapi. Ya, contohnya orang itu pada prinsipnya mau bekerja dalam usia tertentu kan pasti ada pensiun atau berhenti. Nah, seringkali sesuatu yang belum kita hadapi itu kita udah mikirin dulu. Contohnya kita mau dipensiun umur 58. Kemudian umur sudah 55, 56, kita udah mikir, aduh nanti kalau aku pensiun tuh gimana nanti, aduh nanti pekerjaan saya apa, nanti saya dianggap tidak berguna. Dan itu kan masalah yang belum kita hadapi, tapi kita udah ketakutan dulu ada di dalam pikiran kita. Nah, akibatnya apa? Tampungan-tampungan itu yang membuat kita menjadi sesuatu yang mencemaskan kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Padahal itu sebenarnya tidak perlu harus kita pikirkan, menghabiskan energi dengan kecemasan atau kegelisahan kita berpikir sesuatu peristiwa mungkin 3-4 tahun lagi yang akan kita hadapi. Kita udah mikirin ini dengan ketakutan, beda dengan perencanaan.
1: Tetapi gitu ya. Begini Pak, banyak produk-produk dan iklan-iklan judulnya kayak gini, mari mempersiapkan masa tua. Dengan cara satu investasi, dua anu. Tadi Bapak bilang kenapa mesti dipikirkan? Sementara iklan-iklan ini mengajak kita untuk berpikir, gitu loh. Karena kalau Anda tidak menginvestasikan, Anda tidak memikirkan, maka urusanmu besok-besok adalah kamu melarat atau kamu terlunta-lunta. Bagaimana ini Pak?
3: Nah, yang dimaksudkan tadi berpikir itu tentang kecemasan dan ketakutan yang akan kita hadapi. Tapi yang dimasukkan berpikir yang baik itu sesuatu yang terencana, terukur, yang sistematis. Contohnya kita sudah tahu bahwa 4-5 tahun ke depan kita akan pensiun, ya. Nah, supaya kita tidak dalam kegelisahan, merasa tidak berguna lagi, merasa tidak terpakai lagi, atau yang disebut post-power syndrome itu, maka kita bisa membuat perencanaan, planning untuk kita yang sistematis, yang terukur dengan kapasitas. Mungkin contohnya, wah saya habis pensiun mau jadi atlet bulu tangkis dunia misalnya, kan gak mungkin itu ya. Itu namanya tidak terukur gitu ya. Oh, tetapi saya mungkin cukup jadi konsultan, atau cukup saya menjadi pelatih barangkali. Nah, artinya itu terencana, terukur dan sistematis, sehingga saat kita pensiun itu kita sudah enggak kebingungan lagi. Contohnya kalau saya ini memang pegawai negeri kemudian 56 pensiun, saya bisa berhitung, pensiun saya mungkin 60 juta, saya mau buka warung. Nah, warung seperti apa yang kita mau bangun, itu perencanaan-perencanaan itu adalah cara berpikir yang terukur, yang sistematis dan terencana dengan baik, ya.
1: Ya.
3: Jangan setelah pensiun baru itu biasanya terus jadi sakit.
1: Oh, gitu. Jadi perencanaan yang terukur.
3: Ya, ya.
1: Jadi kalau dulu misalnya jadi seseorang yang dihormati, dibukain payung, bukain mobil, Anda sudah berencana besok lulusan ya cukup naik andong aja deh. Jadi gak mungkin jadi bulu tangkis. Mendingan pikir punya sebidang tanah, nanem-nanem gitu ya Pak ya, biar tambah sehat. Pak, selain itu orang juga banyak stres karena melihat misalnya dia seorang suami yang sukses, karirnya bagus, ilmu pengetahuannya bagus, melayani masyarakat bagus, tapi dia stres, anaknya ada yang narkoba, ada yang kawin cerai, tidak sesuai dengan ekspektasi. Bagaimana ketika seorang ayah atau suami melihat kondisi seperti ini?
3: Ya, memang seringkali hal-hal peristiwa-peristiwa itu kadang kita tidak bisa mengantisipasi atau lupa mengantisipasi.

0: orang tua.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Pak, tapi anak-anak sekarang misalnya, ini realita lagi nih yang dihadapi. Anak udah diurus baik-baik, bapaknya orang baik-baik, panutan masyarakat, ibunya orang baik-baik, aktivis sosial. Anaknya tetap aja kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, istri. Ketika istri, suami berkuasa dan sebagainya, kan bergelimpangan harta benda atau uang kemana-mana. Ketika suami sudah pensiun, dia ngeluh. Yah, kalau dulu saya bisa nyumbang kiri kanan, sekarang kan bapak udah pensiun, kita udah gak punya apa-apa lagi. Jadi gimana? Dia sendiri stres dan yang dengar suami stres. Menghadapi ini gimana? Tapi bapak akan menjawab setelah kami kembali dengan pesan yang berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
1: Pendengar, berbicara tentang stres, semua orang saat ini stres. Entah dia pejabat kah, entah dia pekerja biasa kah, entah dia anak kah, entah dia istri kah, stres. Menurut Pak Kamdi, apakah keadaan-keadaan yang terjadi saat ini, katakanlah walaupun bukan dari kehidupan keluarga dan perkawinan, tapi keadaan membuat kita stres. Gimana ini, Pak?
0: Ya, makanya tadi saya katakan bahwa stres itu adalah ketidakmampuan seseorang di dalam menyimpan dan mengingat daya pikir dia, ya, sehingga dia mengerjakan sesuatu yang di luar daripada kapasitas dia. Dia memikirkan semua dengan kemampuan yang dia punyai. Nah, hal yang kita perlu perhatikan di dalam kondisi seperti itu adalah bahwa ingat, tidak semua sesuatu yang kita pikirkan mampu kita simpan, ya.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua, kita harus belajar memikirkan sesuatu yang membuat kita itu menemukan satu kenikmatan untuk kita bisa berpikir, ya.
1: Iya.
0: Biasanya apa yang membuat jadi beban pikiran kita untuk sampai stres itu, kadang kita memikirkan sesuatu yang sifatnya masih prasangka, praduga, atau asumsi. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi apakah kita mampu semua itu menjadi pola berpikir kita, gitu ya?
1: Ya.
0: Nah, yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bisa mengeluarkan file-file pikiran kita yang sudah mengendap itu dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mengkompensasikan, bisa saja biasanya ya.
1: Ya.
0: Kalau saya itu terbebani dengan cara berpikir penat, kadang-kadang saya menulis, melampiaskan perilaku pikiran kita yang begitu penat. Nah, ciri orang yang stres itu kan biasanya selalu hidup, wah, aku ini udah pusing mikirin kamu sampai nggak ada jalan keluar, atau yang kedua sampai kepalanya itu dipukul-pukul gitu ya, sampai karena merasa supaya barangkali file-filenya itu rontok semua, pikir lagi. Nah, yang ketiga biasanya selalu mengatakan bahwa saya sudah tidak sanggup lagi berpikir. Nah, ini adalah sebenarnya ciri-ciri orang yang sebenarnya stres. Nah, itu bisa diatasi, bisa dengan cara apa? Ya, kita merefresh kembali pikiran-pikiran kita yang tidak penting itu, nggak usah sampai mendominasi, dengan cara kita memikirkan sesuatu yang ringan, sesuatu yang kita anggap menimbulkan satu kegairan kita berpikir yang ringan, atau yang bisa menurut kita bisa menemukan sebagai sebuah jalan keluar.
1: Iya. Pak Kamdi, benarkah di dalam kehidupan pernikahan dan menurut penelitian biasanya para suami itu lebih mudah stres dari istri? Ini kenapa ya?
0: Ya, karena memang secara natural itu ya, secara alamiah, gaya hidup dan sumber kekuatan kemampuan laki dan perempuan itu berbeda, ya. Laki-laki itu memang cenderung stres. Nanti perempuan itu cenderung depresi.

0: Ya, kenapa? Karena laki-laki kan menggunakan pikirannya, logikanya. Makanya disebut manusia, logika itu adalah biasanya ditujukan kepada laki-laki. Sementara perempuan itu kapasitasnya ada di dalam emosinya, ada di dalam perasaannya. Makanya laki-laki itu mudah sekali kalau dia tidak membangun keseimbangan cara berpikir yang baik, itu biasanya mengalami kebingungan, mengalami jalan buntu, sedikit-sedikit berkelesah bahwa ia sudah tidak sanggup berpikir lagi. Yaitu karena itu tadi, memang pola naturalnya itu bahwa laki-laki itu berfokus kepada kemampuan berpikirnya.
1: Rasional itu.
0: Iya, rasional ya. Itu.
1: Ketika kehidupan ini tidak menjanjikan sesuatu yang menyenangkan. Ada kan Pak, ada orang yang tadi tiba-tiba terpelantik gitu dari top man menjadi top gun, menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang sepanjang hidupnya, ini para suaminya, sepanjang hidupnya sepertinya statis saja. Saja. Nah, seorang pernah berkata kepada saya, apaan mau merencanakan, lah yang realita hari-hari selama saya bekerja masih kuat aja, gini-gini aja, apalagi yang mau direncanakan, apalagi yang mau ditabung. Menurut Bapak, apakah ini ekspresi dari keputusasaan atau dia membutuhkan di usia-usia yang makin bertambah itu dia bergabung dalam satu kelompok bapak-bapak yang positif, atau dia mengalihkan pemikiran-pemikirannya atau aktivitasnya sehingga dia tidak menjadi frustrasi?
0: Iya, dalam diri seseorang harus kita menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita, kita harus berani mengatakan bahwa kita ini harus bisa menjadi, atau kita harus berjanji pada diri kita sendiri bahwa saya masih bisa, gitu ya, atau aku masih bisa. Yang kedua, yang bisa menolong diri kita sendiri, kita harus berpandangan bahwa saya ini ada bukan karena apa kata orang. Kalau hidup kita ini ditentukan oleh apa kata orang, kecenderungan orang itu selalu menghakimi siapa kita. Nah, yang kedua, benar bahwa untuk kita bisa membangun dan mengembangkan jiwa sosial kita di dalam membangun naluri pertumbuhan logika kita, supaya kita bisa menyelesaikan atau mengutarakan berpikir kita, itu mesti kita memang bergaul dan punya komunitas orang-orang yang memiliki komunitas yang baik, atau dikatakan tadi yang sehat. Artinya mudah kita bertukar pikiran tentang masalah, mungkin bisa jadi masalah kesehatan, bisa jadi juga masalah kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kerjakan. Maka biasanya orang bisa mengalami refresh kembali sebagai bagian kita untuk menjadikan sebuah rekreasi di masa tua.
1: Ya, pendengar, stres bisa melanda siapa saja. Apalagi saat ini banyak hal yang kita menghadapi, kejadian yang tiba-tiba saja terjadi, yang tiba-tiba tidak terencana kita mengalaminya. Belum lagi tuntutan-tuntutan hidup yang makin hari makin meningkat. Apakah solusinya? Memang banyak orang berkata bahwa ya kompensasikan aja dengan hal-hal yang positif. Pertanyaannya, tidak semua orang sanggup melakukan itu. Untuk itu, tetaplah bersama kami, dan kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki pernikahan yang bahagia dan berhasil. Tetapi jika tidak hati-hati, maka Anda akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari, pemikiran itu akan mengarahkan Anda agar berusaha untuk membuat pasangan menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Oleh sebab itu, sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri, sehingga diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.
1: Pendengar, masalah stres, pemutusan hubungan kerja juga menjadi salah satu pemicu bagi banyak pekerja yang berdampak pada kesehatan mental. Ini terjadi bagi sebagian orang. Tidak sedikit mereka kehilangan pekerjaan di tengah-tengah persoalan yang tiba-tiba terjadi. Merasa stres hingga depresi. Mereka bingung, bahkan ada yang katanya sampai bercerai. Sebab bagi pria ada rasa malu, ketidakmampuan, belum lagi mendengar omelan istri dan sebagainya. Nah, Pak, menghadapi keadaan yang tiba-tiba saja terjadi, tiba-tiba PHK, tiba-tiba terjadi force majeure yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, bagaimana sebagai suami harus mengolah pikirannya supaya dalam bertindak dia juga tidak merasa terhina ketika istrinya ngomel-ngomel gitu loh, Pak.
2: Ya. Nah, memang kadang-kadang karena sering kali laki-laki itu dianggap sebagai sumber, sebagai sumber kebutuhan, atau disebut mungkin bahasa itu tulang punggungnya, ya. Bukan tulang iganya, tapi tulang punggung. Artinya laki-laki itu kadang dipastikan menjadi penyiap kebutuhan, keperluan daripada keluarganya, istri dan anaknya. Nah, seringkali memang di fase-fase tertentu itu bisa menimbulkan tekanan, bisa sampai kepada tingkat stres, kemudian akhirnya jadi uring-uringan, terus jadi konflik, dan akhirnya pikiran-pikirannya tidak menjadi logis, tidak rasional, ya, kadang-kadang malah berpikir ke hal yang lain. Nah, dalam situasi seperti itu memang dibutuhkan pasangan hidup itu, kita belajar membangun apa yang disebut dengan kreativitas hidup. Maksudnya adalah bahwa kita perlu juga mengelola masalah yang muncul, perlu dikelola, ya, perlu dibicarakan dalam konteks bagaimana sih menghadapi situasi-situasi seperti dengan kreatif. Oh, mungkin kita udah pensiun semua, kemudian kita sudah tahu nganggur karena pensiun dan tidak cukup gaji pensiun itu, kemudian ditambah dengan trompet tua yang bunyi dari pagi siang sampai malam, terus rasanya sudah semakin terpojok, bukan juga menjadi stres, akhirnya jadi tidak nyaman. Nah, perhatikan, memang masalah-masalah itu bisa saja muncul dalam beberapa keluarga. Tapi yang dibutuhkan di situ memang pentingnya kita belajar membangun satu kreativitas kita berpikir. Kalau kita ada seperti ini, kita harus bagaimana? Yang kedua, menginovasi diri. Ya, pentingnya kita belajar memperbarui sesuatu yang barangkali ini sudah kita anggap nyaman, sudah mapan, ya, tiba-tiba ada perubahan yang begitu drastis yang membuat kita kaget, bukan cuma pensiun tapi tambah stroke lagi dan gak bisa lagi bergerak, berjalan, dan semua akhirnya bergantung kepada istrinya, padahal selama ini istrinya hanya bergantung segala keperluannya mempercayakan kepada suaminya. Ini sangat sangat kompleks sekali. Nah, yang dibutuhkan yang kedua itu memang pentingnya sebuah kehidupan yang produktif. Ya sekarang ini kan baru begitu musim apa namanya itu apotek hidup itu kalau yang beliau sedang dibudidayakan.
1: Iya.
2: Ya cobalah suami dengan beli benih yang cuma paling tinggi 5.000 tentang terong, tentang cabai, sawi, dibikin polybag di pinggir-pinggir rumahnya dan sebagainya. Sekarang ini
1: tiba-tiba itu, orang kreatif.
2: Iya bisa. Jadi seringkali justru dalam tekanan itu. Kalau kita berpikir baik gitu ya, enggak terus bersungut-sungut berbantah-bantah, kadang malah muncul satu kreativitas ya. Seperti yang saya lakukan dalam satu minggu ini. Bagaimana membangun ketahanan pangan orang-orang yang ada dalam binaan kita. Begitu semua mereka mengetahui ini suami saya sudah tidak bisa bekerja begini sebegini. Akhirnya kita punya ide, kita tanya sama bendahara, kita punya uang berapa? Coba kita beli ember ya, karena kita lihat di apa itu ya, di YouTube atau di apa itu ya, yang bisa kita pelihara lele di ember, di atasnya itu dilubangi tutupnya, kemudian kita tanami ada kangkung, ada cabai, ada sawi. Dan itu kita sebar ada kurang lebih 46 ember ke semua orang binaan kita di sana. Dan ternyata lelenya yang apa namanya yang ada di bawahnya itu kemudian dari bekas air yang dibentuk dalam aglas itu kemudian ditanami, kasih tanah, dilubangi di bawahnya, kemudian dikasih benih kangkung, benih cabai, akarnya itu bisa turun sampai ke air di mana di bawahnya itu ada lele. Dan ternyata ya ternyata dalam waktu 2 minggu ini benih kangkung, benih sawi itu sudah bisa kurang lebih ya mungkin ada 20 cm. Wah, ini bulan depan sudah bisa anu ini bisa panen. Nah, dan yang kedua itu akhirnya membuat pikiran kita itu seolah-olah sedang direkreasikan. Gitu ya, sedang difreskan dengan lihat ikan lele ikut itu makannya dia bisa keluar satu ember kan isi 100 kalau tidak salah itu ya. Itu namanya produktif ya, penting sekali. Kadang malah ada taman yang cuma dicandal-candalkan di teras-teras itu nanti sampai sayurnya itu. Nah, asal kita tahu berlomba-lomba bagaimana mendatangkan kebaikan dan produktif di dalam keluarga, pasti kita akan terhindar dari situasi-situasi yang sulit di dalam keluarga.
1: Nah, ini ide-ide kreatif yang luar biasa. Sehingga saya sering melihat di media sosial itu tiba-tiba begitu banyak ibu-ibu jualan. Entah enak, gak ngerti. Tapi di foto kok enak gitu loh. Tiba-tiba seperti tadi Bapak bilang di YouTube itu banyak ide-ide kreatif. Ini dah itulah ini segala macam. Tapi ada juga nih suami istilahnya kena PHK. Kreatif tadi Bapak bilang beli benih ini nanam-nanam. Istri mulai ngomel, "Hei, kurang kerjaan loh. Cari uang, jangan jadi petani begitu." Gitu loh. "Nanam emang hari ini lo tanam besok gue makan." Ini makin menyurutkan semangat.
2: Iya.
1: Jadi saya sebagai istri harus gimana dong, Pak? Nunggu sampai cabenya
2: tumbuh. Nah, kita ini kan sudah menikah, kita juga sudah membuat komitmen, berjanji. Kenapa selalu yang dibicarakan, difokuskan selalu hal-hal yang tidak baik, yang tidak membangun, yang tidak saling melengkapi? Seharusnya kenapa kita tidak menggunakan bahasa, "Aduh, syukur ya Bapak umur udah pensiun, justru sekarang malah kreatif, bisa-bisa tanam ini, tanam itu, bisa membantu Mama. Dan kalau bisa nanti Mama juga tak ikut-ikut, mungkin kita tanam bunga anggrek itu bisa dijual dan sebagainya." Nah, kenapa kebiasaan yang baik itu justru kita tidak mau kembangkan, itu masalahnya. Coba kita mulai mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang produktif, sesuatu yang selama ini tidak pernah kita pikirkan bahwa kita punya potensi ya. Kalau orang Jawa itu bilang punya tangan dingin, yang kita tanam aja apa saja subur ya. Saya punya teman dalam situasi seperti ini, sekolah juga cuma daring sehingga dia punya honor juga sangat terbatas sekali, kemudian juga tugas-tugasnya di pekerjaan juga akhirnya dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena di rumah. Kemudian tiba-tiba ketika dia duduk, seperti terlintas dalam idenya itu bahwa di depan rumahnya itu ada tanah kosong, tanah orang itu ya kosong. Kemudian ketika dia melihat ini, dia bisa bilang begini, wah kenapa saya tidak manfaatkan, daripada saya berpikir tentang masalah, tentang kebutuhan. Kita tidak mungkin menunggu burung gagak tiba-tiba kirim beras satu karung jatuh di depan rumah kita. Maka dia satu hari itu dia bersihkan semua tanah, kemudian dia tanam 100 pohon pepaya California, cabai di polybag, kangkung semua di polybag, terong, kemudian jagung, kemudian kacang tanah, luar biasa. Ya ketika mereka sudah mulai musim panen itu, dia heran dan sampai menangis. Kenapa saya tidak dulu-dulu lakukan ini? Ya tentu karena ide itu, tindakan keberanian itu, nyali itu justru saat betul-betul sudah gak punya apa-apa. Jadi pastikan bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya ada potensi, kemampuan, yang penting kita mau melakukan, pasti mendatangkan kebaikan, keberuntungan di dalam keluarga pasangan kita.
1: Ya pendengar, setiap orang mengalami tekanan. Entah tekanannya itu bisa diatasi, entah kadang-kadang kebingungan. Tapi di dalam tekanan biasanya orang menjadi kreatif. Apakah saat ini Anda merasa stres sebagai suami? Kami percaya melalui program ini Anda diberikan semangat untuk terus menatap hari-hari hidup tanpa Anda harus mengurangi pemikiran-pemikiran yang mungkin saja ada hal yang membuat Anda stres. Alihkan stres Anda, maka Anda akan menikmati kebahagiaan. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami sehubungan dengan stres yang melanda dunia akhir-akhir ini?
2: Iya. Wah, luar biasa ini ya. Nah, Bapak Ibu pendengar yang luar biasa, yang begitu saya bisa merasakan semangat dan antusias untuk menemukan sesuatu yang baik dalam membangun keluarga supaya kita tetap baik, kuat, dan terbangun dengan luar biasa, bahwa stres itu tentu manusia punya sensitivitas tersendiri. Bisa yang kecil menjadi berat, yang berat bisa menjadi kecil. Nah, perhatikan bahwa sumber stres itu selalu ada di dalam pemikiran kita. Oleh sebab itu, kita belajar mengelola cara berpikir kita, bagaimana memiliki pemikiran yang baik, berpikiran yang benar, berpikiran yang bisa mendatangkan kesemangat dan ide-ide yang baru, kreativitas, inovasi, maupun produktif, agar apa yang kita bisa jalani itu selalu kita bisa nikmati, karena kita tahu pasti ada hasilnya.
1: Baik. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Salah satunya adalah mengatasi stres dengan cara-cara mengembangkan inovasi-inovasi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini khususnya Membangun Keluarga, dan kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: Mendengar saatnya info terkini, pemerintah mengajak pondok pesantren Ponpes mengambil peran lebih aktif dalam mendukung program swasembada pangan nasional, sekaligus memperkuat kemandirian desa melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Ajakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri Halakah Duriah Tebu Ireng, Jawa Tengah di Pendopo, Kabupaten Wonosobo pada Minggu 12 Juli 2026. Menurutnya, pesantren memiliki posisi strategis sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang mampu menggerakkan perekonomian desa melalui berbagai kegiatan produktif. Ia menjelaskan program swasembada pangan tidak hanya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah. Menurut Zulhas, pondok pesantren memiliki potensi besar untuk mengembangkan koperasi usaha produktif hingga program pemberdayaan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Madiun malam ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di hari Minggu menjelang Senin ini ya, pendengar. Yang mana pada malam hari ini dihadirkan menemani ruang dengar Anda, di mana pada malam hari ini dihadirkan drama radio dengan pembahasan Akar di Tanah Selatan, persembahan dari RRI Merauke. Selamat mendengarkan.
4: Aduh sayang nih, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
5: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
4: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, anak?
6: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
7: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
8: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
6: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Ya, pendengar, ada dari Salon Seven. Percayakan padaku ya, masih menemani Anda di Madiun malam ini, yang mana informasi seputar komunitas di malam hari ini menemani ruang dengar Anda, pendengar. Dan pastinya mungkin Anda malam hari ini sedang beraktivitas apa ya? Ini kira-kira mungkin sudah mau rehat ini, karena sudah mau jelang pukul 21 ya, masih jam 8 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Yang mana informasi seputar komunitas di malam hari ini, pendengar, masih dari informasi komunitas di Madiun ya, yaitu berkaitan dengan adanya relawan dari kelompok pelestari alam Rimba Loreng Ponorogo, yang mana terus berjuang melakukan konservasi alam dengan melakukan penghijauan di sejumlah daerah, di mana penggiat konservasi untuk penyelamatan sumber mata air Rimba Loreng Ponorogo, pendengar. Ada Bapak Mariono yang mana mengatakan bahwa timnya berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait selama musim hujan ya, yang mana telah melakukan konservasi dengan fokus wilayah yang menjadi titik sumber mata air, di mana ini fokusnya waktu kemarin saat masih musim hujan, pendengar, komunitas Rimba Loreng ini menjadi salah satu komunitas yang berkecimpung di dunia penyelamatan sumber mata air, khususnya di wilayah Ponorogo ya. Dan ada beberapa wilayah yang sudah dilakukan konservasi, pendengar, di antaranya ada di desa Selahung, kemudian Jambon, Wonopuro, Bayangkaki, Sawo, dan juga desa Wayang ya. Yang mana menurut Mariono, pola pelestarian alam saat ini mulai ada perubahan dari yang dulunya hanya menanam, pendengar, sekarang tim dan juga relawan ini melakukan monitor dan evaluasi. Bahkan, pendengar, sekarang setiap wilayah ini sudah mendirikan kelompok pelestari alam atau KPA, di mana hal ini dilakukan untuk memudahkan pemantauan tanaman maupun memetakan lokasi yang harus diprioritaskan di konservasi, khususnya yang menjadi sumber mata air. Malam yang menjemput senja. Berkaitan dengan jenis bibit ya, pendengar, kalau berbicara terkait dengan konservasi, tentunya berkaitan juga dengan beberapa jenis tanaman yang memang ditanami di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus berkaitan dengan tetap lestarinya sumber mata air di Ponorogo, pendengar. Dan jenis bibit yang ditanami atau bibit tanaman untuk konservasi yang dipilih oleh Bapak Mariono dan tim, pendengar, yaitu jenis ficus yang mempunyai akar kuat seperti beringin dan juga karet. Sedangkan tanaman buah-buahan atau multi hasil yang dipilih antara lain durian, alpukat, rambutan, pete, sirsat, dan manggis. Kalau buah-buahan ini mungkin selain dia juga bisa membantu mempertahankan sumber mata air, ini juga bisa menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat, begitu ya. Mungkin masyarakat juga bisa menikmati buah-buahan yang dihasilkan dari penanaman ataupun konservasi yang dilakukan oleh Rimba Loreng Ponorogo. Selain itu juga mungkin ini juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan apabila masyarakat sekitar memang menanami ataupun menanami ya beberapa pekarangan rumah mereka, dan selain ini bisa menjadi salah satu sumber penyelamat mata air, ini juga bisa menjadi salah satu sumber pundi-pundi rupiah, begitu ya. Jadi bisa dijual nanti hasil panen buah-buahannya. Tentunya, pendengar, informasi seputar komunitas di malam hari ini masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu buah lagu dari Malik di malam hari ini, Senja Teduh Pelita.

0: Lama, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Ya, pendengar, ada boleh juga dari Salma Salsabil menemani Anda masih di informasi seputar komunitas di Madiun malam ini, Pro 1 RRI Madiun. Ya, jika tadi pendengar dari komunitas Rimba Loreng Ponorogo, di informasi berikutnya masih seputar komunitas ya, yang mana ini dari komunitas Pacitan Cerdas Pace yang bekerja sama dengan Departemen Sejarah Universitas Negeri Malang UM menyelenggarakan pelatihan menulis reportase sejarah. Pelatihan ini pendengar digelar sebagai salah satu upaya komunitas Pace untuk meningkatkan kualitas literasi dan juga mendorong penulisan tentang sejarah, di mana founder komunitas Pace, Gandung Sanatama, ini mengatakan pelatihan menulis reportase sejarah menjadi ilmu baru bagi para anggota komunitas, yang mana Gandung juga menilai pelatihan menulis ini merupakan kesempatan bagi anggota komunitas untuk mengembangkan potensi diri melalui tulisan. Sementara di sisi lain, menurut Gandung, reportase sejarah di Pacitan belum memiliki banyak peminat pendengar. Lebih lanjut, Gandung juga mengakui bahwa Pacitan memiliki potensi sejarah lokal yang cukup banyak. Namun ia menyayangkan ya, karena saat ini belum banyak buku ataupun sumber bacaan yang dapat menjadi bahan rujukan. Gandung berharap pelatihan menulis sejarah dapat diikuti oleh seluruh masyarakat begitu ya, tidak hanya para anggota komunitas ataupun peminat sejarah, sehingga potensi yang dimiliki Pacitan dapat berkembang secara berkelanjutan. Dan pendengar, komunitas Pacitan Cerdas ini menjadi salah satu upaya ya, yang mana dilakukan oleh komunitas untuk meningkatkan daya baca masyarakat juga, di mana adanya pelatihan guna meningkatkan literasi masyarakat. Kami masih menemani Anda di informasi seputar komunitas malam hari ini di Madiun malam ini, Pro 1 RRI Madiun. Dihadirkan satu buah lagu dari Afgan, pendengar, Kacamata.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ya, mendengar ada Malang Suantai Sayang dari Sal Priyadi masih menemani Anda tentunya di Madiun malam ini, dan informasi seputar komunitas ya. Yang mana jika tadi sudah dihadirkan dari komunitas Rimba Loreng Ponorogo, kemudian Pace, Pacitan Cerdas, dan ada lagi pendengar berkaitan dengan komunitas lagi. Yang mana ini hadir dari Magetan ya, yaitu gabungan seniman Magetan atau Gastan yang pada saat itu menggelar puncak perayaan hari jadi ya, yang ada di lapangan Desa Nitian, Kecamatan Pelawasan Magetan, yang mana puncak peringatannya diisi dengan berbagai pertunjukan seni tradisional seperti tari gambyong dan juga campur sari yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Dalam hal ini, Ketua Gastan Mukti Moris mengatakan peringatan 10 tahun organisasi menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan para seniman sekaligus menjaga keberlangsungan seni budaya yang ada di Magetan. Dalam hal ini, pendengar, tentunya menjadi salah satu lambang semangat mengembangkan budaya, sedangkan angka yang dilambangkan memaknai ataupun simbol dari kebersamaan tanpa kepentingan pribadi dalam melestarikan kesenian daerah. Yang dalam hal ini artinya bahwa komunitas tersebut bergerak dalam tujuan ataupun visi misi untuk mengembangkan dan juga melestarikan kebudayaan khususnya di area Magetan. Secara gotong royong, kebersamaan dijunjung tinggi untuk melestarikan budaya. Dan informasi tadi pendengar merupakan informasi seputar komunitas di malam hari ini. Tentunya tetaplah bersama kami. Sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi bahasa Jawa menemani aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Nuwun kawula, nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun. Ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Nindi Aprilia. Jaksa penuntut umum JPU saking Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nyuwun keterangan dateng Sekretaris Daerah Sekda Kutha Madiun Soko Dwi Hadiarto Gegayutan kalian panyuwunan arto 50 juta rupiah dateng Torik Megah mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang PUPR ingkang miturut keterangan badhe dipun ginakaken kangge operasional kejaksaan. Hal punika kebabar wonten ing persidangan lanjutan perkara dugaan pemerasan kanthi modus Corporate Social Responsibility CSR soho gratifikasi fee proyek ingkang nyeret Wali Kutha Madiun nonaktif Maidi nalika paring keterangan wonten ing ngajeng majelis hakim ingkang dipun pandegani Ernawati Anwar soko ngandharaken bilih dana 50 juta ingkang dipun sebat badhe dipun damel kangge operasional forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda mliginipun kejaksaan. Piyambakipun ugi nerangaken bilih piyambakipun namung nyariosaken informasi ingkang dipun tampi inggih punika bilih pihak kejaksaan mbutuhaken anggaran kanthi cacah tartamtu. Wonten ing persidangan ugi kababar bilih payunan dana saking Sekda boten namung 50 yuto kemawon. Miturut keterangan Mursid Mudiantoro penasihat hukum terdakwa Torik Megah ugi wonten payunan dana sanesipun kanthi cacah 26 yuto ingkang dipun aturaken dhateng Torik Megah. Soko salajengipun negesaken bilih pemerintah Kutha Madiun sadaringipun ugi nate ngusulaken utawi nyawisaken anggaran kangge pembangunan utawi dukungan dhateng kejaksaan Polres soho Kodim minangka perangan saking koordinasi kalian unsur Forkopimda. Kados sampun dipun wartosaken sadaringipun persidangan kaping sekawan punika ngaturaken 6 tiang saksi inggih punika saking Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang PUPR soho Sekretaris Daerah Kutha Madiun. Pitakenan saking JPU KPK ing persidangan langkung kathah grembak perkawis komitmen fee ingkang dipunbetahaken dhateng para kontraktor ingkang pikantuk paket pakaryan saking Dinas PUPR. Salebeting mangsa perinan sekolah, cacahipun para pengunjung ing perpustakaan daerah Perpusda Kabupaten Ponorogo ngalami peningkatan ingkang signifikan. Kata para siswa ingkang migunakaken wekdal perinan kanthi ngunjungi perpustakaan kangge maos, ngambil buku ngantos damel kartu anggota perpustakaan. Kepala Bidang Pelayanan lan Informasi Dinas Perpustakaan lan Kearsipan Kabupaten Ponorogo Sari Windrawati ngandharaken bilih salebeting tigang minggu mangsa perinan sekolah wiwit tanggal 22 Juni dumugi 11 Juli 2016 cacahipun pengunjung perpustakaan mundhak kanthi nyoto malah ngantos kaping 8 menawi dipun tandingaken kalian dinten-dinten lumrahipun. Miturut keteranganipun ing dinten biasa jumlah pengunjung salebeting setunggal wulan namung wantoro sekawan dosa tiang nanging salebeting mangsa perinan sekolah cacah punika sampun ngluwihi sekawan atus tiang ngantos pungkasan mangsa perinan jumlahipun dipun prakiraaken saged ngantos langkung saking gangsal atus tiang. Piyambakipun ngarep-ngarep peningkatan cacahipun pengunjung salebeting mangsa perinan sekolah punika boten namung dumados nalika perinan kemawon nanging saged kebiasaan ingkang lestantun nalika kegiatan sekolah sampun lumampah malih. Miturut Sari Windrawati, peningkatan kunjungan punika dipun ajab saged maringi dampak lan manfaat
ingkang sae tumrap minat maos masyarakat. Mliginipun para siswa saengga jumlah pengunjung perpustakaan ing dinten-dinten lumrah ugi saged saya mindhak. Universitas Gadjah Mada UGM ngrembakaken budidaya pari varietas Gamagora wonten ing Kabupaten Madiun. Minangka perangan saking upaya ngiyataken ketahanan pangan nasional saha jawab tantangan saya nyusutipun lahan tetanem lan regenerasi para petani. Punika program punika dipunwiwiti kanthi panen perdana pari Gamagora wonten ing Desa Gunung Sari saha penyaluran 300 kg wiji pari dhateng tigang desa ingkang kepanggenan kelempahan kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM UGM. Panen perdana Gamagora kelampahan wonten ing Desa Gunung Sari Kecamatan Madiun. Wonten Madiun ing wekdal ingkang sami UGM ugi ngresmiaken laboratorium utawi living lab ingkang dipun kembangaken dening Pusat Studi Perdesaan lan Kawasan PSPK UGM minangka ruang kolaborasi antawisipun perguruan tinggi, para tani, pemerintah desa saha para mitra kangge nyepetaken pangrembakan inovasi tetanem dumugi saged dipun ginakaken dening masyarakat. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat lan alumni UGM Ari Sucito ngandaraken bilih pembangunan sektor tetanem boten cakep menawi namung ngandelaken kawicaksanaan pemerintah ananging kerjasama kathah pihak. Piyambakipun ugi maringi kawigatosan dhateng tantangan regenerasi para petani ing saya cetha miturut panemunipun saya sudanipun lahan tetanem saha kirangipun kawigatosan generasi muda dhateng donya tetanem kedah dipun imbangi kanthi inovasi ingkang saged ningkataken produktivitas lan maringi pangajek-ajek enggal tumrap para tani. Ari Sucito ngarep-ngarep supados living lab saged dados pangan pasinaon ingkang nyawijiaken antawis kawruh akademik kalian pengalaman para petani ing lapangan. Dugaan wontenipun praktek sadean seragam ing sekolah dados kewigatosan Pemkab Ngawi. Wakil Bupati Ngawi Dwiryanto Jatmiko ngandaraken bilih pihak sekolah mboten sade seragam nanging namung maringi fasilitas tumrap para siswa lan tiyang sepuh ingkang mbutuhaken. Saderengipun dugaan sade seragam punika kawiwitan saking SD Negeri Karang Tengah Sekawan Ngawi saha SD Negeri Margo Mulyo Setunggal Ngawi wonten ing SD Negeri Karang Tengah Sekawan. Paket seragam ingkang awujud seragam abrit nganti putih pramuka olahraga batik kotak-kotak topi dasi sabuk saha kaos kaki dipun sebat reginipun 1,1 juta rupiah. Dene kangge ukuran langkung ageng para tiyang sepuh dipun aturi nambah biaya 150.000. Wakil Bupati Ngawi Dwiryanto Jatmiko ngandaraken bilih pihak sekolah prayoganipun boten meksa wali murid supados tumbas seragam enggal ingkang dipun siagaaken dening sekolah. Miturut piyambakipun, penyediaan seragam sekolah kedatan sah ngrayu nyarujuki pranataan utawi regulasi ingkang sampun katetepaken. Nalika dipun takoni gegayutan kalian pranataan ingkang nedahaken bilih sekolah boten kenging sade seragam, Dwiryanto Jatmiko mratelakaken bilih ingkang kelampahan wonten ing sekolah-sekolah ing Kabupaten Ngawi miturut pamanggihipun namung awujud fasilitas sanes kegiatan sade. Piyambakipun bedakaken antawisipun maringi fasilitas kalian sade menurut
Panemunipun sekolah namung biantu nyawisaken seragam. Amargi seragam punika dados kebutuhan para siswa mboten minangka kegiatan dagang. Dene Kepala SD Negeri Karangtengah Sekawan Ngawi, Arum Sulistiyowati ugi ngendharaken bilih sekolahipun mboten nate ngewajibaken para tiyang sepuh tumbas paket seragam ingkang dipun siapaken sekolah. Miturut keteranganipun, sekolah namung sesarengan kalian pihak konveksi nyawisaken seragam identitas sekolah. Mongso ketiga ingkang wiwit ngrembaka wonten ing Kabupaten Pacitan sampun maringi dampak tumrap sektor tanaman hias ingkang gadah ajining ekonomi inggil. Kirangipun kasediaan toya resik jalari seperangan wit bonsai kagungan warga wiwit ngalami garing ing perangan godhong lan kaancam boten saged lestantun tuwuh. Pegiat bonsai saking dusun Kuaron, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Pacitan, Tri Anjar Waluyo ngandaraken bilih kirangipun pasokan toya ndadosaken penyiraman taneman bonsai mboten saged kelampahan kanthi maksimal. Miturut keterangan, stok toya baku sapunika sampun saya suda. Malah kangge nyekapi kebutuhan saben dinten kemawon sampun krasa aurat. Dene kata tanaman bonsai ingkang wiwit garing godhongipun amargi kirangipun pasokan toya. Piyambakipun nerangaken bilih wit bonsai mbetahaken toya kanthi ajeg saben dinten supados saged lestantun gesang lan tuwuh kanthi sae. Awit saking mangsa ketiga ingkang saya dewa punika, seperangan koleksi bonsai kagunganipun ingkang gadah ajining jutaan rupiah wiwit ngalami owahipun warna godhong dados semu coklat. Tri Anjar Waluyo ugi ngajaraken bilih senajan papan budidaya bonsai kagunganipun mapan wonten boten tebih saking kali Grindulu, nanging Desa Tambak Rejo saben mangsa ketiga tansah dados salah satunggaling wilayah ingkang asring kekeringan toya resik. Ewadene Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan ugi sampun metakan paling boten 30 desa ingkang gadah potensi ngalami krisis toya resik menawi kahanan mangsa ketiga punika tasik lumampah. Dene adhedhasar prakiraan Badan Meteorologi mangsa ketiga tahun 2016 dipun prakirakaken badhe langkung dawa saha langkung garing menawi dipun tandingaken kalian tahun-tahun saderengipun. Puncak mangsa ketiga ugi dipun prakirakaken badhe dumados ing wulan Agustus 2016 saengga masyarakat dipun ajab tansah waspada saha ngginakaken toya kanthi wicaksana.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ragam budaya dan hiburan campur sari malam hari ini hadir kembali menemani ruang dengar Anda pendengar, yang mana tentunya di malam hari ini Anda bisa bergabung ya dengan kami dan juga bisa request lagu campur sari yang mana akan menemani malam hari Anda pendengar. Anda bisa bergabung melalui telepon kami di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366909. Sudah ada yang bergabung nampaknya di malam hari ini pendengar. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sugeng dalu Pak Rustianto niki nggih. Kabar sehat Pak Rus nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga ini malam hari ini Pak Rus.
1: Pasarnya kan campur sari. Coba musik kayak soalnya bukan campur sari.
0: Yang mana ya biasanya Pak Rus ya?
1: Yang apa musik wuyung.
0: Sebentar ya, coba nanti dicarikan dulu musiknya apa ya ini. Biasanya di ininya yang ini. Biasanya apa Pak Rus? Wuyung ya. Kok nampaknya nggak ada ya? Coba besok ditanyakan dulu ya. Coba karena biasanya yang ini.
1: Itu yang untuk malam selatan.
0: Anje, coba karena biasanya gak dititipin apa-apa ini. Anje, kalau nggak biasanya lagunya langsung aja sih Pak Rus ya, nggak ada iringannya begitu, apa seperti itu ya? Malam hari ini mau diputerin lagunya siapa Pak Rus? Coba saya carikan dulu.
1: Lintang Rembulan.
0: Lintang Rembulan, coba saya carikan.
1: Nurka.
0: Sebentar. Lintang Rembulan, coba saya carikan dulu. Lintang Rembulan ya. Sebentar. Lintang Rembulan dari Nurhana.
1: Iya.
0: Inge, ada, ditunggu.
1: Iya.
0: Anje, salamnya sedikit monggo. Inge.
1: Salamnya sedikit untuk semua saya sampai kita. Nangkur sari.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rus sudah bergabung di malam hari ini dan juga nampaknya ada yang bergabung kembali ini dari WhatsApp ya. Coba dihubungkan terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Anje.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam
0: ada Bu Mari.
2: Sehat dan semangat.
0: Anje, salam sehat dan semangat Bu Mari. Anje, Bu Mari, di malam hari ini campur sari mau request lagunya siapa? Saya carikan dulu.
2: Lagunya Mantas, Mbak.
0: Yang judulnya apa, Bu Mari?
2: Wuyung.
0: Wuyung, coba saya carikan dulu.
2: Iya. Salam-salam ya Mbak.
0: Enje,
2: ya.
0: Monggo salam-salamnya.
2: Iya, baru turun Bapak Rustianto, selamat malam. Salam beristirahat. Juga Mbak Wulan, Mbak Dian, selamat malam. Bapak Donosworo, Bapak Songo-Songo Mbak ya.
0: Enje.
2: Lekmut, Bapak Mustajab.
0: Enje.
2: Bapak ada yang di seberang sana siapa?
0: Yang mana?
2: Lupa.
0: Pak Rus atau siapa?
2: Pak Rus sampun.
0: Anje sampun.
2: Nurwan, Pak
0: Anje,
2: Nurwan.
0: Pak Nurwan.
2: Pak Nurwan, selamat malam juga Mas Muhammad. Ya, Mbak Sekartaji Teh Lilis.
0: Anje.
2: Ibu siapa lagi, Mbak?
0: Sindan.
2: Bu Bu Samira.
0: Anje.
2: Juga Bu Susi, selamat malam. Aku sampai lupa namanya. Aku lama enggak
0: yang mana?
2: Lupa. lupa terus sama
0: Sinten.
2: Dan buat semuanya saja ya Mbak.
0: Buat semuanya ya,
2: selamat
0: aja.
2: Selamat malam, selamat Anjay. Mendengarkan. Mm-hmm. Bu Dino di Palangwesi Mbak ya.
0: Anjay, Bu Dino.
2: Selamat malam juga. Terus mm-hmm. aku lupa Mbak, ingin anu lupa.
0: Yang mana?
2: Dan buat semuanya saja selamat malam.
0: Anjay, kagem sedaya mawon nggih Bu Mari.
2: Sambil beristirahat.
0: Mm-hmm. Anjay.
2: Terima kasih waktunya Mbak.
0: Sami-sami Bu Mari.
2: Tuntas nanti.
0: Anjay, matur nuwun.
2: Sehat selalu, Mbak.
0: Amin, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Mari sudah bergabung di malam hari ini. Dan langsung ada yang bergabung lagi nampaknya ini ya dari WhatsApp, kita angkat terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Anjay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Samiran.
3: Sugeng dalu Mbak Nindi.
0: Anjay.
3: Pripun wartos panjenengan?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat ini. Panjenengan pripun Bu Samiran?
3: Mula keluarga tan safinarian sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Anjay. Anjay. Bu Samiran, lagune pun apa?
3: Kula mangke dipun puteraken Putri Madiun, Mbak.
0: Putri Madiun. Saya carikan dulu Putri Madiun.
3: Tak salam-salam.
0: Anjir, monggo salamnya.
3: Salamipun kagem Bunda Mari, matur suwun senggolanipun.
0: Anjir.
3: Sing wonten Bapa Rustianto, wonten Bapa Bonjor. Wonten Dik TKP.
0: Nggih.
3: Wonten Bunda Manik Maninten, wonten Bapak Donoswara.
0: Heeh.
3: Ugi wonten Bapak Mustajab.
0: Nggih.
3: Bapak Rurwan, Bapak Mariono, Bapak Juari. Bapak Songo-songo.
0: Nggih.
3: Ajeng wonten Bapak Muhammad,
0: mm-mm.
3: Mas Muhammad. Katur Bapak Dono Wilopo.
0: Nggih.
3: Lajeng wonten Teh Lilis, Bunda Sekartaji, Bu Sumini Patian. Lajeng wonten Bunda Dino ingkang wonten Malang Besi ugi. Katur sedulur Mbak Wulan.
0: Nggih.
3: Heeh. Mbak Wulan, Bunda Erni. Lajeng wonten Adik Diah juga. Salamipun katur sedulur yo kemawon Mbak Nindi.
0: Anjay, kagum sedaya mawon.
3: Dengar setia RRI di mana saja berada. Selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga sehat semuanya.
0: Anjay.
3: Intinya gitu juga.
0: Anjay.
3: Selamat bertugas, semoga selalu sehat walafiat.
0: Amin.
3: Nanti naik pulang hati-hati Mbak.
0: Anjay.
3: Sampai di rumah ketemu keluarga. Sehat semuanya.
0: Anjay, matur nuwun.
3: Makasih waktunya Mbak Nindi.
0: Anjay, sami-sami Bu Samiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Samiran sudah bergabung di malam hari ini ya. Ya, pendengar, langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk di malam hari ini dari Nurhana ini ya, Lintang Rembulan.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, campur sari malam hari ini di Pro 1 RRI Madiun masih menemani ruang dengar Anda ya. Dalam ragam budaya dan hiburan Pro 1 RRI Madiun, yang mana pada malam hari ini ada yang bergabung di telepon, kita hubungkan dulu Sugeng Dalu.
1: Halo Mbak Cindy.
0: Anjay, Mbak Nindi ini.
1: Apa kabar Mbak Cindy?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa ya, ini kok suaranya?
1: Saigon.
0: Oh, anjay Bu Saigon. Kabar sehat Ibu. Waduh, lama sekali. Anjay.
1: Mbak Cindy jarang apa siaran.
0: Anjay, betul sekali, jarang ketemu ini sama Bu Saigon ya. Anjay.
1: Mbak Cindy, tolong Anjay.
0: Lagu ini pun apa?
1: Kasetianing prajurit.
0: Coba saya carikan dulu kasetianing. Anjir, monggo.
1: Iya, ada Bumari, Bukatina, Bukatata, Bukusumini, Bukamira. Juga ada Bukeno, Nenggayati, Bumari, Marikan. Juga ada Mbak Ulan.
0: Anjir.
1: Pak D, Bantu, Jona, Suworo, Ayu, Bangu, Pak D. Biasanya kalau Mbak Cindy mungkin
0: buka poli. Anjay belum bergabung.
1: Pak Cindy sama-sama uji waktu Bapak Bonjol. Pak
0: Cindy
1: sama-sama waktu jalan-jalan sedang putih. Kemudian ada Om
0: Agung Sonya,
1: Pak Cindy Sasro, juga ada Pak Rusdianto yang ada di Kalimantan Barat juga. Dan buat semuanya saja tanpa terkecuali, semuanya salam sehat, sejahtera
0: selain. Amin.
1: Ya, buat Mbak Cindy tetap sehat, tetap
0: cantik. Amin. Aduh, matur nuwun. Sami-sami Bu Saigon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah bergabung di malam hari ini. Kasetiane prajurit ya, dari Didi Kempot nanti dihadirkan sesaat lagi. Dan pendengar dari WhatsApp nampaknya ada yang bergabung ini malam hari ini. Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang belum tidur yang ini ya. Anjay.
2: Kados pundi pawartosipun sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Eyang bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Kula nggih semanten ugi sehat-sehat kemawon sekeluarga.
0: Amin.
2: Anjay. Anjay. Anjay. Pangestu saking Mbak Nindi.
0: Anjay.
2: Mbak Nindi.
0: Anjay, lagunipun apa ya?
2: Dipun puteraken jamu paitan saking Niken Nandi. Ini kan salindri
0: jamu ya, paitan copi kula padosaken riyin
2: salam-salam riyin nggih Mbak nggih.
0: Anjih monggo
2: kang buka kori kula wau bapa sinten Mbak
0: Pak Rusdianto
2: Dek wau anjih lajeng Bunda Mari Gunawijaya lajeng Bunda Samiran Bunda Saigon nggih matur sembah nuwun kula senggolanipun kula wau.
0: Nggih.
2: Iki pikantuk atur, Mbak.
0: Saking pundi?
2: Bunda Sumini.
0: Oh, nggih.
2: Bunda Sumini Papian.
0: Nggih.
2: Nggih, mugi-mugi pinaringan sehat-sehat selalu. Nggih. Kagem bisa ikon kula wau nggih matur sembah nuwun senggolanipun.
0: Nggih.
2: Bapak Dono Suworo, Mas Muhammad.
0: Nggih.
2: Lajeng ingkang dateng Kak Kaltim Mbak.
0: Nggih, Pak Rusdianto.
2: Pak.
0: Pak Rusdianto.
2: Boten dateng Kaltim.
0: Sing ingkang pundi? Waduh, Kaltim itu siapa nggih? Pak sinten nggih nika?
2: Kula kesupen niki.
0: Nggih, kula nggih kesupen iki, Yang.
2: Mbak Sekartaji.
0: Nggih, Bu Sekartaji. Nggih.
2: Mugi-mugi pinaringan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Tidak palang usia tersalam. Mbak Nindi.
0: Nggih.
2: Nggih, sehat
0: dalem. Amin. Niki lagunipun kok wontene dari Niken Salindri itu adanya jamune. Kalau yang jamu paitan kok belum ada to, Eyang? Belum ada.
2: Belum ada.
0: Nggih.
2: Nggih, anu namung napa niku kutut putih kemawon saking Jitul.
0: Kutut putih.
2: Nggih saking Jitul Mbak Nindi.
0: Jobi kutut putih.
2: Nggih. Nggih kagem sedaya pamidanget ingkang pun dateng pun dilenggahipun. Mugi-mugi pinaringan sehat-sehat selalu.
0: Anjir.
2: Khususipun kagem Mbak Nindi sugeng ngayahi gating atau sak purnanipun adicara.
0: Anjir, matur nuwun.
2: Mangke kula atus sing sayang nggih.
0: Anjir.
2: Dalu-dalu kados ngeten menika.
0: Anjir.
2: Jagi kesehatanipun.
0: Anjir, Eyang.
2: Salam kagem keluarga ingkang wonten dalem.
0: Anjir, nanti disalamkan.
2: Selalu panjang yuswa murat.
0: Anjir. Eyang kutut putihnya belum ada. Mau diputerin yang lainnya apa ini?
2: Nggih pun jamune mawon.
0: Jamune dari Niken Salindri nggih.
2: Jamune nggih.
0: Nggih.
2: Nggih pun matur sembah nuwun
0: nggih. Nggih Eyang sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Eyang Deno sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya Jamune nanti dihadirkan sesaat lagi nggih Eyang. Ya. 198 pendengar ada yang bergabung di malam hari ini sugeng dalu. Ada Pak Dono ya. Anjir sugeng dalu Pak Dono. Alhamdulillah kabar sehat. Panjenengan pripun kabare malam hari ini?
3: Panjenengan sehat sekerasan.
0: Anjir, sehat.
3: Nek kula menika tetep sehat, Bayu ning lagi karipan menika ningali bola menika.
0: Alah, pantesan ini tadi ditunggu-tunggu ini ya. Oh, sampun telem.
3: Ya Allah, ya. Kula wis karipan kula baru.
0: Anjir.
3: Ningali bola
0: menika. Anjir, ningali bola.
3: Ningali to, Mbak Yu.
0: Anjir, kula kalau nggih ningali sekedar. Lah
3: mulai tiyang gelo nih lah ngem-ngem es hoki ini kita kirimi kacang.
0: Kacang kali nika nggih, sate kali gule.
3: Lah ati kula. Lah jenenge main dolar aku ngem-ngem es.
0: Yang ditunggu-tunggu sate sama gulenya.
3: Ini tukar tadi ketinggalipun di dereng sari tuh.
0: Oh dereng nggih.
3: Monggo nek kersane tesih gegono tukar tadi menawi telah kemender mawon boten ngendikan kula.
0: Anjir, menawi nggih monggo bergabung.
3: Lah wong kanca-kanca kene kersane tesih tak kon ngomong.
0: Anjir, nanti langsung dibeliin ini sama Pak Dono. Anje sampun bergabung tadi Bu Mari.
3: Kulo disenggol apa mboten, Mbak Yu?
0: Disenggol.
3: Disenggol kuwi yo banget ten kulo. Nggih, mugi-mugi lancar sehat mutare ibu.
0: Amin.
3: Kulo matur nuwun pamirsa, mugi-mugi lancar sehat mutare ibu.
0: Amin.
3: Neng mboten kesenten kok ati kulo bagus niku, Mbak Yu.
0: Sinten?
3: Tunggul Wasito.
0: Anji, Tunggul Wasito. Monggo bergabung
3: ya, Pak. Kulo mangke nyuwun tulung njenengan lho, Mbak, ora ketangan kok.
0: Anji, lagunipun apa?
3: Kulo mangke sawang gawe wetar pun paring pari tresno, Mbak.
0: Napa, Pak Dono?
3: Pari tresno.
0: Tali tresno.
3: Lagi
0: tali tresno coba
3: dipaksakan
0: dari Solis Eva.
3: Sampun kepunten niku Mbak Yu wong iku kok menang kula mboten gotas kantor lho.
0: Anjir. Anjir, dirantos lagunipun nanti akan dihadirkan sesaat lagi.
3: Anjir. Ingkang paten ditulis oke mawon Mbak Yu nggih.
0: Anjir.
3: Mangke menaik gundul ngatas-ngatas lah ini.
0: Anjir.
3: Bila pun sama kesukaan lu main.
0: Anjir.
3: Kanan ulang kiri.
0: Anjir, kanan kiri nge.
3: Ya, ini ku laras lu kayak gitu.
0: Anjir, buatan kesukaan.
3: Jadi, kata-kata pun buat ini.
0: Anjir. Wonten nggih. Dirantos lagunipun.
3: Matur suwun dalipun, Mbak Ayu.
0: Sami-sami Pak Dono. Wilujeng dalu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, langsung dihadirkan terlebih dahulu yang sudah masuk ya pada malam hari ini dari Didi Kempot.

0: Ya, pendengar, di malam hari ini nampaknya sudah ada yang bergabung ya di Campur Sari Pro 1 RRI Madiun malam hari ini, di mana masih ya dalam ragam budaya dan hiburan malam hari ini. Dari telepon ada yang sudah bergabung, sudah berdering dari tadi ini ya di 198. Selamat malam, Sugeng Dalu.
1: Selamat malam, Wilujeng Dalu.
0: Enje Wilujeng Dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Ini TKP bukan
1: TKP.
0: Ini ya? Anje, waduh, malam-malam
1: ya,
0: belum tidur ya. Ini ya. Anje, ini Mbak Nindi. Anje, malam ya. Ini ya menemani ya. TKP
1: bangun
0: malam
1: tidur,
0: ini.
1: Bang.
0: Waduh, sudah bangun tidur?
1: Sudah bangun tidur 2 kali saya.
0: Sudah 2 kali, sama seperti ya. Pak Dono tadi sudah bangun ngelilir ya, katanya.
1: Tadi aku nunggu Mbak Nindi, tadi kan masih apa itu berita apa itu.
0: Anjir.
1: Ya, aku nungguin ketiduran
0: ini masih dapat slotnya
1: masih
0: ya malam hari
1: juga.
0: Ini masih kebagian, ini masih 15 menitan di malam
1: aku
0: hari ini. Sebentar saya carikan dulu ya. Lagunya siapa tadi? Kretek
1: Kelutan Papar.
0: Kretek
1: kelutan papar.
0: Coba tak carikan ya. Dulu.

0: Susi.
1: Enji.
0: Mbak, siapa lagi ya? Mbak Wulan, Pak Ridwono, Pak Rusyanto. Pokoknya semuanya aja.
1: Nanti lagu ku gak kebut. TKP ini lagunya ya? Kok nampaknya kok belum ada. Adanya Jineman Kretek sama.
0: Kalau belum ada, yang minak-minak aja.
1: Nopo?
0: Tombo kangen aja.
1: Tombo kangen. Coba sebentar ya, nge. Tombo kangen dari siapa ini? Dari Mita Houston atau Joko S?
0: Joko S aja ya. Anjir. Sembarang aja sih.
1: Tombo kangen. Oh, adanya dari apa? Lismawanti atau Sangga Buana? Yang cewek aja.
0: Iya.
1: Ada Putri Ririt juga, anjir.
0: Iya, maksud aja Mbak Mini pokoknya kebutan.
1: Anjir.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sami-sami, anjir. Anjir, matur nuwun. Amin, anjir. Anjir, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun TKP sudah bergabung. Dari WhatsApp pendengar ada yang bergabung, nampaknya di malam hari ini coba dihubungkan dulu. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Bapak.
2: Sugeng Dalu.
1: Anje, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa ini?
2: Niki dengan Bapak Nurwan saking Bengkulu.
1: Oh, Pak Nurwan. Kabar sehat, Bapak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Anje. Bapak
2: sehat, batuk demam.
1: Oh, Anje, mugi-mugi sehat selalu. Sampun berobat?
2: Sampun.
1: Sampun, alhamdulillah. Semoga lekas sembuh ini ya, Pak Nurwan.
2: Nggih, sampun sembuh.
1: Sampun sembuh. Pemulihan ngoten nggih.
2: Pamartosipun Mbak Nindi.
1: Anje, lagunipun apa?
2: Lagunipun Bendungan Tugu.
1: Bendungan Tugu.
2: Pripun pawartosipun Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah kula sae. Bendungan Tugu, cobi. Bendungan Tugu nggih wonten lagunipun.

0: Melengkapi niku bobot dono swara kala wau kremenanipun niku Bendungan Tugu.
1: Bendungan Tugu. Enjeh. Oh, enjeh, enjeh, enjeh.
0: Salamipun kula nggih. Namung bonceng kemawon kalih bobot dono swara
1: kala
0: wau. Enjeh. Niki nggih kadose sampun ujungipun acara menika nggih.
1: Enjeh.
0: Nggih, nggih. Salamipun sedonten kemawon.
1: Enjeh, sedaya mawon nggih.
0: Wonten pundi lenggahipun? Salamipun kados mekaten menika nggih. Muga dipinaringan sehat sedaya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Nggih. Guys, semanten ugi Mbak Nindi mugi dipinaringan sehat
1: ningkang kunduripun
0: mangke atos-atos
1: nggih. Enjeh, matur nuwun Bapak. Enjeh. Yes,
0: sampun matur nuwun wedalipun.
1: Enjeh, sami-sami dirantos lagunipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nurwan sudah bergabung di malam hari ini ya. Masih 198 mendengar ada yang bergabung kembali. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mbak Nindi.
1: Enjeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan ini ya.
2: Iya,
1: ngelilir ini waduh sama seperti Pak Dono dan juga TKP malam hari ini. Enjeh, dingin-dingin ini ya Mbak Wulan ya.
2: Betul Mbak Indi, apanya backgroundnya yang kalau kemarin kan Mbak Nindi pakai keroncong, ini betul
1: Anjir. Duyungnya. Iya betul sekali, tadi sudah diingatkan sama Pak Ros ya. Kemudian bertanya baru dikasih tahu ya.
2: Aku tadi kan Pak Ros dengar, terus setelah itu siapa saja yang masuk gitu Mbak Nindi ya. Tapi alhamdulillah masih kebagian waktu.
1: Anjir, masih kebagian waktu. Mau iya. Lagunya siapa Mbak Wulan? Saya carikan dulu.
2: Iya, lagu yang diminta Mbak Tiara punya tadi itu judulnya Tertek, bukan kertek tapi tertek.
1: Oh, tertek ya.
2: Dari Lila Karisma itu Mbak.
1: Coba. Coba Tertek ya berarti ya. Kok belum ada ya tapi sama aja ya.
2: Papar tiga dia karisma gitu ya. Kalau aku minta selendang biru aja Mbak.
1: Selendang biru ya, ditunggu lagunya nanti dihadirkan selendang biru.
2: Ya salamnya itu yang sudah tadi ya Mbak ya.
1: Anjir.
2: Selamat. Selamat malam, selamat beristirahat. Buat Mbak Indi selamat bertugas hingga tuntas. Sukses senantiasa menyertai Mbak Indi sekeluarga.
1: Amin, amin.
2: Kenapa kok menggaung-gaung?
1: Hai, itu ya.
2: Buat apa Mbak Indi hati-hati.
1: Enjeh, matur nuwun.
2: Ini cuacanya dingin. Enggak pulang ke sana kan tentunya.
1: Anjeh, matur nuwun Mbak Wulan.
2: Tak temenin sampai usai.
1: Ya, ditemenin sampai selesai ini ya. Matur nuwun.
2: Nanti adanya rebo ya, Mbak ya.
1: Anjeh, nanti ya. Nanti diinfokan kalau ada jadwal.
2: Itu aja Mbak Nindi, makasih waktunya.
1: Sami-sami matur nuwun.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Wulan sudah bergabung di malam hari ini. Langsung saja pendengar dihadirkan ada tombol kangen dari Putri Ririt.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, demikian berakhir sudah ragam budaya dan hiburan campur sari menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti ya pendengar di campur sari Pro 1 RRI Madiun, dan tentunya kami masih menemani Anda di malam hari ini di Madiun Malam Ini Pro 1 RRI Madiun. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Madiun, Anda masih bersama kami di Madiun malam ini, Pro 1 RRI Madiun, yang mana di malam hari ini pendengar kami masih hadir menemani Anda, menemani rehat Anda mungkin malam hari ini hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Ya, mana pendengar pada malam hari ini dihadirkan informasi menemani aktivitas Anda berkaitan dengan Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan juga Malang, Jawa Timur, mengalami 8 kali erupsi sepanjang Minggu 12 Juli 2026. Letusan tertinggi tercatat mencapai 900 meter di atas puncak, yang mana berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Semeru, erupsi pertama terjadi pada pukul 5.50 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 600 meter di atas puncak, yang mana kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke tenggara, dan juga aktivitas erupsi kemudian kembali terjadi pada pukul 6.23 waktu Indonesia Barat, 9.21 kemudian 12.55 waktu Indonesia Barat, disusul jam 15.51 waktu Indonesia Barat. Lalu kembali juga erupsi pada jam 16.39 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat juga tercatat terjadi erupsi letusan Semeru begitu ya pendengar, yang mana letusan terakhir menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 900 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian 4.576 meter di atas permukaan laut. Dan hingga kini pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dihimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang besok pendengar, kobokan hingga radius 13 km dari puncak atau pusat erupsi ya. Yang mana selain itu warga juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang besuk kobokan, yang mana karena itu berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga sejauh 17 km dari puncak. Semoga pendengar, masyarakat yang ada di area Gunung Semeru bisa mendapatkan tempat perlindungan yang aman begitu ya. Tentunya juga tidak lagi terjadi erupsi, dan pastinya juga masyarakat bisa mendapatkan posisi teramannya, yang mana juga tadi sudah dihimbau untuk menghindari area-area memang rawan untuk menjadi pusat ataupun area aktivitas berbahaya dari Gunung Semeru sendiri. Kami masih menemani Anda pendengar di malam hari ini, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Amba, karya Laksmi Pamuncak. Melalui novel Amba, Laksmi Pamuncak menghadirkan kisah cinta tragis yang berlatar belakang sejarah kelam Indonesia, yaitu tragedi 1965 dan pengasingan politik di Pulau Buru. Cerita ini mengikuti tokoh utama bernama Amba yang harus menanggung pahitnya cinta dan kehilangan karena situasi politik yang tidak menentu. Dengan narasi yang indah dan penggambaran emosi yang mendalam, Laksmi meramu unsur roman, sejarah, serta inspirasi dari epik Mahabharata menjadi sebuah karya sastra yang menggetarkan. Amba tidak hanya menawarkan kisah personal, namun juga menyuarakan luka kolektif yang dirasakan banyak orang pada masa itu. Amba, karya Laksmi Pamuncak.
1: Dari RRI, untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun sudah jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Itu artinya saya Nindya Prilia harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mengikuti siaran kami di hari ini Minggu 12 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami masih akan mengudara dan juga menemani ruang dengar Anda. Saya pamit undur diri malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di hari Senin 13 Juli 2026. Salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini yang begitu dingin saya bisa hadir buat Anda semuanya di Mutiara Pagi hari ini pendengar, di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Ya pendengar, sejatinya seperti apa sih kehidupan yang Anda rasakan? Apakah ada banyak ketenangan yang bisa Anda nikmati dan Anda rasakan? Nah, pada pagi hari ini, Mutiara Pagi, kami akan mengajak Anda semuanya untuk mengaji bersama-sama dengan topik Syukurmu Menentukan Hidupmu. Sudah terhubung melalui Zoom bersama kami pada pagi hari ini ada Ustazah Dr. Hajah Nani Nurhayati MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Bunda Nani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Senang bisa bertemu lagi dalam majelis ini Bunda. Dan nanti kita juga mengundang pendengar untuk bisa bergabung dengan pengajian ini di 0351591198 pendengar, atau juga di line WhatsApp 0811366907. Kami hadir multi platform juga di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentarnya. Baik Bunda, sebelum kita buka interaksi dengan pendengar, pengantarnya berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini adalah Syukurmu Menentukan Hidupmu. Monggo Bunda.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita berkah manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun berada, tema pada pagi hari ini adalah Syukurmu Menentukan Hidupmu. Orang hidup ini ada yang ketawa, ada yang sedih, ada yang menangis, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kerja, ada yang tidak kerja. Ternyata semuanya ini adalah bagaimana kita harus bisa mensikapi. Kunci hidup itu adalah ternyata syukur. Orang syukur adalah kunci yang secara ajaib mengubah apa yang sudah kita miliki menjadi cukup untuk kehidupan kita. Menghargai setiap langkah gerak kita, menghargai semua usaha kita dan hasil yang kita dapatkan. Karena memang dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur, ingkar atas nikmatnya Allah, maka azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu para pemirsa dimanapun berada, syukur adalah kekuatan yang ada dalam diri kita. Bagaimana syukur itu bisa menambah kebahagiaan, bisa menambah ketenangan hidup. Karena syukur itu adalah bagaimana kita menikmati apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita kerjakan. Maka di sini adalah kunci syukur itu adalah bagaimana kita bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga menjadikan hidup kita itu lebih tenang. Orang bersyukur itu orang yang hatinya itu gembira, hatinya tenang. Karena apapun kita hidup itu adalah kita menjalani takdirnya Allah. Orang beriman itu tidak hanya kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, tapi juga ada iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan juga keenam itu adalah iman kepada ketentuan dan takdirnya Allah. Enam rukun iman ini harus kita imani yang ada dalam diri kita. Makanya yang pertama, iman kepada Allah, yakin bahwa segala sesuatu itu sudah kehendaknya Allah. Makanya kunci hidup itu kita harus berpegang kepada satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah jangan sampai terlepas dalam hidup kita. Karena memang kunci syukur kita itu bagaimana kita memasrahkan semua kehidupan kita, semua permasalahan kita, semua apa yang ada dalam diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang syukur itu adalah menambah kebahagiaan. Kemudian juga menjadikan hidup itu lebih tenang. Karena orang yang bersyukur itu tidak mudah stres, tidak mudah cemas, karena tidak terjebak kepada obsesi kehidupan yang nyata, tidak membanding-bandingkan. Makanya syukur itu menjadikan seseorang lebih tenang, tidak mudah stres. Orang stres itu kan orang yang senantiasa menuruti ambisinya, membandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian juga syukur itu membuka pintu rezeki. Pintu rezeki di sinilah bagaimana apa yang Allah berikan, Allah ya janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Dan dari mana asalnya itu kan hanya Allah yang tahu. Makanya min haitsu la yahtasib, dari beberapa pintu yang nanti Allah buka kalau orang yang senantiasa bersyukur. Kemudian juga syukur itu membuka pintu rezeki. Membuka pintu rezeki yang ada dalam diri kita artinya apa? Kalau kita senantiasa bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu dari pintu beberapa hal. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bersyukur? Yang pertama, syukur itu digunakan, yang pertama menggunakan hati, bil jannah, dengan hati. Hatinya merasa menerima segala kondisi yang ikhlas apa yang Allah berikan kepada kita. Memang itu sulit. Kadang manusia kalau sudah membandingkan, maka sifat kemanusiaan, sifat nafsu dan lain sebagainya itu akan keluar. Tetapi kalau orang yang bersyukur, maka insya Allah yang pertama harus dengan hati. Hatinya senantiasa ikhlas, menerima segala kondisi dengan ikhlas dan menyadari bahwa setiap kejadian itu adalah bagian dari proses yang Allah tentukan kepada kita. Kemudian yang kedua, syukur dengan ucapan. Lesan kita, Allah memberikan lesan kita ini adalah untuk senantiasa bersyukur, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan hal-hal yang baik. Apalagi dengan kita mempererat kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka lisan kita itu senantiasa berzikir kepada Allah. Ucapan rasa syukur itu adalah yang kedua lewat lisan. Lisannya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Karena memang lisan kita itu harus untuk bisa menuntuni hatinya, menenangkan hatinya. Artinya apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kalian. Kalau kalian berzikir, maka hatinya akan menjadi tenang. Karena dalam hidup kita, kita itu butuh yang namanya nafas. Nafas kita satu hari satu malam itu berapa kali kita menghirup udara, dan udara itu kan udaranya Allah. Makanya pada saat keluar masuknya nafas itu harus kita syukuri dengan kalimat-kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Itu baru nafas. Belum lagi yang ada di dalam jantung kita, ada denyut jantung kita. Makanya kita harus syukuri kita masih berdenyut jantungnya dengan normal, maka diisi dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Maka lisan ini tidak ada kata lain selain kata kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Tidak ada kata-kata untuk kesempatan untuk bisa membicarakan dan lain sebagainya. Kalau bisa dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, sebut namanya Allah. Makanya pada saat kita hidup, kun aliman, jadilah orang pintar. Kalau tidak bisa pintar, muta'alliman. Jadilah orang yang senang belajar. Kalau kita senang belajar tapi nggak paham-paham, jadilah kita mustami'an, dengarkan nasihat-nasihat yang baik. Kalau misalkan kita mendengarkan nasihat yang baik juga kadang belum paham, maka kita cinta, cinta dalam kebaikan, cinta dalam majelis-majelis ilmu. Makanya kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita semuanya itu. Makanya lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Aliran darah kita, kalau kita secara anatomi tubuh, darah itu kan mengalir dari ujung, dari otak sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Makanya pada saat itu terhenti 10 menit, maka manusia akan kolap, manusia akan kena masalah dalam kesehatannya. Maka pada saat itu isi dengan kalimat-kalimat zikir kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya memang orang hidup itu ada senang, ada susah, ada bahagia, ada kadang menangis, ada orang kaya, ada orang miskin. Makanya tidak semuanya, karena dikatakan kaya itu karena ada orang miskin. Dikatakan mereka miskin karena memang ada orang kaya. Sehingga pada saat kita di posisi atas atau bawah, makanya kita harus senantiasa bersyukur atas nikmatnya Allah. Hidup itu melaksanakan takdirnya Allah, sehingga kita itu bagaimana kita menikmati hidup itu dengan baik. Syukur mempengaruhi kejiwaan kita. Makanya yang pertama tadi syukur bil jannah dengan hati, yang kedua syukur bil lisan, lisannya senantiasa dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Yang ketiga adalah bil arkan, dengan perbuatan. Dengan perbuatan ini Allah telah memberikan kesemuanya kepada kita, kesehatan. Untuk apa mata kita? Untuk apa telinga kita? Untuk apa mulut kita? Untuk apa tangan kita? Untuk apa rezeki yang Allah titipkan kepada kita? Untuk apa keluarga kita dan lain sebagainya? Makanya pada saat Allah memberikan rezeki, rezeki itu yang paling rendah memang harta. Yang paling tinggi adalah kesehatan. Makanya pergunakan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu nunggu sakit, mau beribadah pada Allah, nunggu nanti kalau sudah tua. Tidak, makanya jangan sampai kita itu jauh dari Allah. Pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Pergunakan masa mudamu sebelum datang tuamu. Mensyukuri nikmatnya Allah saat kita muda, saat kita bisa beraktivitas, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pada saat kita sehat, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nunggu sakit. Kesempatan itu juga harus kita syukuri. Saat kita ada waktu longgar, kita mendekatkan diri kepada Allah kapanpun, dimanapun. Jangan sampai nanti kita nunggu sibuk. Kalau yang namanya manusia, setiap hari pasti kegiatan akan bertambah. Luangkan waktu. Hidup itu adalah untuk beribadah, untuk berusaha, untuk istirahat, dan juga kita untuk bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana saat kita diberikan kesempatan yang baik, saat kita mendapatkan rezeki, sebagian dari rezeki itu ada haknya fakir miskin dan anak yatim. Makanya orang zalim dikatakan zalim apabila dia menyia-nyiakan tetangganya dalam kondisi susah. Makanya pada saat disinilah kepedulian kita dibangun, kepedulian sosial kita juga dibangun. Itu sebagai wujud rasa syukur kita dengan perbuatan. Oleh karena itu rasa syukur itu adalah menentukan cara kamu menjalani hidup. Syukur ini adalah cara menentukan kita untuk bisa menjalani hidup. Rasa yang lebih mampu menghargai apa yang dimiliki, melihat peluang dibalik setiap tantangan yang kita miliki. Makanya syukur itu mengubah cara pandangmu terhadap hidup kita. Makanya bagaimana kita merubah cara pandang kita. Jangan sampai kita memandang itu hanya yang ada di atas. Makanya cara pandang kita harus dirubah. Kalau kita melihat segala sesuatu yang baik, maka bagaimana motivasi, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik. Kalau misalkan kita melihat orang yang kaya, Allah mudah-mudahan saya diberikan rezeki yang berkah, bisa melaksanakan segala kegiatan ataupun bisa bersedekah kepada orang lain. hidup yang dipenuhi rasa syukur itu akan membawa ketenangan dan kebahagiaan. Karena rasa syukur adalah kunci menuju hidup yang tenang dan juga bahagia. Makanya syukur itu bukan mengubah keadaan, tetapi adalah mengubah cara pandang kita melihat kehidupan. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, bagaimana hidup kita itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita semuanya, hendaklah kita itu selalu mensyukuri segala yang Allah berikan kepada kita, keadaan, baik saat kita mendapatkan nikmat, saat kita dalam menghadapi kesusahan, dan juga saat kita mendapatkan keberkahan. Maka kuncinya di sini adalah bagaimana kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Makanya barang siapa yang bersyukur kepada Allah, itu Allah akan tambah nikmat itu. Makanya bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan kita. Orang bersyukur itu adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Semakin ditambah nikmatnya, semakin dekat dengan Allah. Semakin ditambahkan ilmunya, semakin dekat dengan Allah. Semakin ditambahkan kesehatannya, semakin dekat dengan Allah. Semakin ditambahkan rezekinya, semakin dekat dengan Allah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, pada kita, itu dalam Quran Surat An-Nahl ayat 53, maka dari Allah lah semua itu datang. Kebahagiaan, kesehatan, rezeki, pangkat, derajat, itu semuanya dari Allah. Makanya hidup itu adalah senantiasa bersyukur. Orang bersyukur membawa kebahagiaan dan ketenangan hati, dan lebih bisa dirasakan. Karena orang bersyukur itu cenderung lebih bahagia karena fokus pada apa yang dia miliki, tidak membandingkan kepada orang lain, dan tidak mudah stres dalam menghadapi hidup. Orang bersyukur itu menarik lebih banyak nikmatnya Allah, karena kita senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat itu, kemudian mengurangi keluhan dan rasa tidak puas. Karena memang manusia itu kalau bersyukur, itu berarti kan kita menghindari keluh kesah. Makanya hidup itu la tahzan, jangan mengeluh. Hidup itu kalau mengeluh, itu berarti kan tidak ada rasa syukur kita kepada Allah. Nikmatnya Allah itu lebih banyak daripada ujiannya. Karena wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmatnya Allah, kita tidak akan mampu. Kita dari kecil sampai usia yang sekarang, kemudian juga kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki, kita bisa bekerja, kita masih bisa bernafas, itu sudah nikmatnya Allah yang luar biasa. Orang yang hanya mengejar dunia, itu laksana orang-orang yang minum air laut. Semakin dia minum, semakin dia haus. Makanya itu adalah perumpamaan orang yang hanya hidup itu mengejar dunia. Memang dalam agama itu dikatakan kita harus bisa seimbang, kejar dunia dan juga kejar akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kita hanya mengejar dunia, maka akhirat akan tertinggal. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunianya juga akan ikut. Maka yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Keseimbangan hidup di dunia dan juga keseimbangan hidup di akhirat. Oleh karena itu doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena memang orang senantiasa bersyukur itu adalah yang diraih pengen kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Karena memang hidup itu harus senantiasa kita bisa menyandingkan antara dunia dan akhirat. Jangan sampai hanya kita kejar dunia, akhiratnya terbengkalai, tapi kejar akhirat, dunianya juga akan ikut. Dan orang bersyukur itu senantiasa akan meningkatkan kesehatan baik fisik maupun mental. Rasa syukur itu juga berdampak pada kesehatan fisik. Dalam penelitian itu menunjukkan bahwa orang-orang yang senantiasa bersyukur itu memiliki tekanan darah yang stabil. Tetapi orang yang tidak bersyukur itu kan nafsu yang diutarakan, nafsu yang diikuti. Maka di situ membuat orang yang labil, membuat orang mudah stres, membuat orang mudah bingung, membuat orang yang senantiasa meraih keinginan dengan menghalalkan segala cara. dalam ambisinya. Kemudian juga bagaimana orang yang bersyukur itu adalah mempererat hubungan manusia dengan Allah, mempererat hubungan manusia dengan manusia. Habluminallahnya terjaga, habluminannasnya juga terjaga. Orang bersyukur itu membantu kita bagaimana bertahan dalam ujian hidup. Manusia hidup itu adalah dimasukkan dalam ruang ujian. Ujian itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Kalau ujian enak itu adalah ujian kebahagiaan, ujian rezeki yang banyak. Tapi yang tidak enak itu ada yang sakit, ada yang kekurangan harta, ada yang ujian dari lingkungan kita, ada yang ujian dari mana-mana. Itulah ada ujian hidup, ujian enak dan ujian tidak enak. Oleh karena itu bagaimana orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, kita senantiasa mempererat tali kita, habluminallahnya harus memang kita pegang. Jangan sampai kita hidup itu, kunci satu tadi adalah bagaimana kita jangan sampai lepas dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kunci hidup, kemudian bahagia. Hikmahnya orang bersyukur itu adalah bagaimana menambah nikmat kita pada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan ketenangan dalam hatinya, dan juga bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan diri kita itu lebih bisa mensyukuri nikmatnya Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan juga syukur itu hikmahnya adalah bisa meningkatkan kesehatan mental kita, kesehatan psikis kita, kesehatan fisik kita. Karena syukur itu adalah membentuk pribadi manusia-manusia yang rendah hati. Dan syukur itu juga membuka pintu rezeki dari pintu yang Allah buka dari mana-mana. Min haitsu la yahtasib. Kemudian juga menjadikan jalan menuju pintu surganya Allah.
1: Amin.
2: Kita dimanapun berada, kita mudah-mudahan dengan ngaji di Mutiara Pagi ini memberikan jalan kita untuk menjadi manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan menambah keimanan dan ketakwaan kita, sehingga surganya Allah nanti dijanjikan oleh Allah itu untuk orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya. Bunda, berarti yang namanya syukur ini seperti yang Bunda katakan tadi, benar sih, tidak mungkin tidak segera merubah keadaan. Tapi setidaknya kita harus merubah cara pandang, menyikapi hidup seperti itu, Bunda, ya.
2: Ya, makanya manusia hidup itu bagaimana kita merubah cara pandang kita. Ya. Kita ini jangan sampai kita dikendalikan dalam hati kita, kan ada iman, ada nafsu.
1: Iya.
2: Kalau imannya yang kuat, semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Banyak kan ada kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Semua yang ada di dunia itu adalah semuanya hanya titipannya Allah. Suatu saat akan lepas dari kita. Yang tidak lepas dari kita adalah kalimat La ilaha illallah. Apapun yang Allah berikan di dunia ini akan lepas semuanya. Makanya berpeganglah kepada tali agamanya Allah, La ilaha illallah. Maka disinilah yang harus jadi kunci kita, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Hidup ini kan kita menjalani takdirnya Allah, rencananya Allah, qadar-qadarnya Allah. Maka insya Allah kalau kita bersyukur kepada Allah, ketenangan yang akan kita dapat. Tapi kalau kita hanya menuruti ambisi ini itu, makanya kan orang itu cara pandang kita. Cara pandang kita harus kita luruskan. Kita juga diuji, alhamdulillah Allah sayang pada kita. Ujian ini akan membawa berkah untuk keluarga kita. Ujian itu akan membawa kebahagiaan untuk kita. Makanya tidak mungkin Allah menguji di luar kemampuan, batas kemampuan manusia. Makanya tetap kita pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada beliaulah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita tempat memohon, kita tempat bergantung. Tetapi kalau kita meminta pada orang lain, kita akan kecewa. Karena yang ada di dunia akan lepas semuanya.
1: Iya.
2: Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan terus bersama kita sampai nanti kita dimasuk surganya Allah. Iya.
1: Jadi kuncinya tadi ya, kalimat la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan selain Allah, Bunda, ya. Baik Bunda, kita jeda dulu. Kita nanti akan mengundang pendengar dan pemirsa untuk berinteraksi dengan kita di 0351459198 pendengar dan pemirsa, juga line WhatsApp 0811366909. Anda juga bisa tuliskan di kolom live chat di channel YouTube RRI Madiun. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Makathirum minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital, juga termasuk pemirsa YouTube RRI Madiun. Masih bersama Bunda Haja Nani Nurhayati MPD dengan topiknya Mutiara Pagi kali ini adalah syukurmu menentukan hidupmu. Silakan di 0351459198 Anda bisa berinteraksi dengan kami, atau di 0811-366-9907 untuk jalur WhatsApp-nya. Juga Anda bisa tuliskan di kolom komentar di channel YouTube RRI Madiun. Baik, Bunda, ada yang bergabung di YouTube ini, coba saya bacakan dari ini ya. Depo air minum Madiun. Ustazah, seringkali kita merasa insecure melihat pencapaian orang lain di medsos, sehingga sulit untuk merasa cukup. Bagaimana caranya agar rasa syukur kita bisa menjadi rem dari sifat kufur nikmat? Monggo Bunda.
5: Iya, iya, para pemirsa dimanapun berada, memang syukur ini merubah cara pandang kita terhadap nikmatnya Allah yang ada dalam diri kita. Tidak ada semua manusia itu sama, tidak ada. Kebahagiaan hidup itu kan ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin. Kadang kita melihat orang lain kok bisa sukses seperti itu. Makanya kadang manusia itu merasa bagaimana saya kok seperti ini. Makanya itu adalah ujiannya Allah tadi kan di situ, bagaimana kita merubah cara pandang. Merubah cara pandang. Siapa tahu mereka yang kenapa dia kok meraih kesuksesan begitu cepat, ternyata dekatnya dengan Allah juga luar biasa. Makanya kita bagaimana kita cara pandang kita. Kalau misalkan dia itu sukses dengan cara-cara yang baik, dengan mendekatkan diri kepada Allah, Allah gariskan itu dengan baik. Oh, ternyata sedekahnya lebih banyak. Oh, ternyata ibadahnya lebih kuat. Oh, ternyata sosialnya lebih banyak. Itu cara Allah untuk bisa memberikan, menambahkan kebahagiaan seseorang. Makanya pada saat kita melihat segala sesuatu, jangan sampai kita hanya melihat, menilai hanya satu titik. Makanya kita melihatnya adalah di balik itu, kok bisa mereka seperti itu? Oh, ternyata kedekatan dirinya kepada Allah luar biasa. Bagaimana dia menjaga waktunya juga luar biasa. Makanya pada saat kita diberikan waktu-waktu luang, makanya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terutama bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu sudah garisnya Allah, sudah qadar-qadarnya Allah. Memang pada saat kita mengimani iman kepada qadar-qadar takdirnya Allah, tidak dituliskan di punggung kita suatu saat dia akan menjabat ini, tidak. Semuanya ada proses. Orang bersyukur itu menghargai proses, menghargai nikmat yang diberikan pada saat kita berproses. Bukan langsung apa itu melihat segala sesuatu di endingnya aja, tetapi bagaimana kita bisa melihat proses. Orang bisa naik ke tingkat yang tinggi itu juga melalui proses, bukan istilahnya bukan sebentar, ada prosesnya.
4: Okay.
5: Makanya bagaimana cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Kemudian bagaimana rasa syukur kita harus kita tingkatkan. Makanya pada saat kita diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk bisa beribadah, disitulah kita komunikasi manusia kepada Allah itu lewatnya adalah sholat. Di dalam sholat itulah kita bisa mencurahkan isi hati kita, keluhan kita, permohonan kita. Tetapi kalau manusia hanya melihat lahirnya aja tanpa melihat prosesnya, itulah manusia-manusia yang hanya pengen cari enaknya saja.
4: Cari instan bunda ya.
5: Ya, cari instannya aja. Padahal proses itu tidak hanya proses secara kompetensi, tetapi juga proses secara spiritual. Artinya apa? Ada jalur langit, ada jalur bumi. Kalau jalur langit itu kan semuanya kan Allah yang tentukan. Manusia manusia itu diberikan kesempatan berusaha dan berdoa.
4: Iya.
5: Maka disinilah bagaimana kita senantiasa mensyukuri proses yang Allah berikan kepada kita dengan syukur, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak ibadah kepada Allah. Waktu-waktu luang jangan sampai kita yang namanya meninggalkan sholat.
4: Iya.
5: Maka jaga sholatmu, Allah akan tata hidupmu. Jaga sholatmu, Allah akan tata masa depanmu. Jaga sholatmu, Allah akan tata rezekimu. Jaga sholatmu, Allah akan tata cintamu. Itu untuk remaja harus begitu.
4: Iya bunda ya. Jadi kuncinya tidak melihat seseorang dari hasilnya, tapi prosesnya ya, prosesnya dia menuju di titik ini seperti apa gitu ya. Baik bunda. Baik, kali ini ada WhatsApp dari Bu Yayu di Madiun. Assalamualaikum, selamat pagi yang terhormat Bunda Ustazah dan Mas Adi, semoga sehat selalu. Mau tanya, bersyukur itu biasanya kan ada hubungannya dengan harta dan materi nggih Bunda? Jika harta itu didapatkan dari dengan tidak halal, korupsi dan lain sebagainya, apakah jika dimakan turunannya, apakah turunannya itu ikut menanggung dosa dan mudorotnya dan dari cara harta yang didapatkannya? Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun. Monggo Bunda.
5: Iya. Yang namanya manusia, manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Jangan sampai manusia itu masuk dalam lubang yang dia sudah tahu salah, kemudian berlarut-larut, tidak ada perbaikan dalam diri kita. Memang orang bersyukur itu apakah kecenderungannya dengan harta? Tidak. Syukur ini bagaimana kita menerima yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sakit. Sakit itu memang harus disyukuri. Kenapa kok harus disyukuri? Karena memang Allah itu menguji seseorang. Itu lewatnya ada sakit, ada sehat, ada yang kaya, ada yang miskin. Pada saat manusia diberikan sehat, apakah kesehatan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Itu juga ujian, sehat itu juga ujian. Digunakan dengan baik atau enggak? Sama dengan tadi harta. Pada saat diberikan harta, dipergunakan dengan jalan baik atau tidak? Orang hidup itu satu, ada yang diberikan harta, ada yang tidak diberikan harta, ada yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, ada yang diberikan harta, diberikan ilmu, diberikan kebahagiaan. Maka ini adalah ujian bagi manusia. Kalau dia diberikan harta, hartanya untuk jalan Allah, artinya bisa untuk berinfak, bersedekah, membantu orang lain, kemudian juga membantu pengembangan agamanya Allah, maka insya Allah dengan hartanya menjadi harta yang berkah. Diberikan ilmu, dengan ilmunya juga untuk mengembangkan jalannya Allah, maka insya Allah ilmunya juga berkah. Jadi tidak semuanya apa yang Allah titipkan ini adalah harus kita ingkari, tidak, tapi harus kita syukuri. Hidup itu memang seperti itu. Makanya tidak hanya cukup dengan apakah bersyukur itu dengan harta, tidak. Kita diberikan kesehatan harus kita syukuri. Ya. Kita diberikan harta meskipun sedikit harus kita syukuri. Makanya janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya Allah, maka Allah akan tambah. Kesehatan akan ditambah sehat terus karena untuk kebaikan. Harta disyukuri untuk kebahagiaan, untuk bersedekah, berinfak, untuk membantu orang lain, maka insya Allah akan ditambah harta itu. Makanya bagaimana kita, cara pandang kita harus kita rubah.
4: Iya.
5: Dan bersyukur dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan perbuatan. Iya.
4: Jadi tidak selalu bersyukur itu tentang harta dan materi, Bunda, ya.
5: Iya.
4: Kita sehat, kita bisa bangun pagi, itu alhamdulillah gitu ya, sebuah kenikmatan yang luar biasa ya, Bunda ya. Baik Bunda, ada yang bergabung lagi di WhatsApp, ada Pak Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, maaf ustazah. Kebanyakan manusia sangat cinta harta. Sudah punya rumah satu, pengen punya rumah kedua, dan udah punya mobil satu, ingin mobil kedua. Punya tanah atau lahan, masih saja ingin lahan yang lain. Lah ini kesannya hanya mengejar dunia. Maaf, matur nuwun. Monggo tanggapannya Bunda.
5: Iya. Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang hanya hubud dunia, cinta dunia, itu diibaratkan meminum air laut, dia tidak akan pernah hilang hausnya, tetapi semakin minum semakin dia haus. Berarti kan tidak menghilangkan haus, tapi semakin dia haus. Artinya apa? Orang yang hanya kejar dunia, tadi seperti yang disampaikan, sudah punya rumah satu, pengen rumah dua, pengen rumah tiga, sudah punya mobil satu, punya mobil ini, itu kan kendalinya adalah di iman itu tadi. Manusia hidup itu kan ada iman, ada nafsu. Kalau imannya itu yang mendominisi, yang ada dalam dirinya, insya Allah kontrol nafsunya masih terkendali. Tapi kalau nafsu itu yang mengendalikan, maka kontrolnya adalah setan. Yang namanya setan itu kan membujui manusia, kalau sudah ini cari ini lagi, ini lagi, ini lagi, apapun itu caranya. Tetapi kalau kontrolnya tadi iman, itu yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam diri kita itu jangan sampai ada kunci, tali yang harus kita pegang. Jangan sampai lepas sampai akhir hayat kita. Apa itu? Iman dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka insya Allah kita masih terkontrol semuanya. Kalau misalkan itu terlepas, yaitu tadi, nanti adalah nafsu yang akan

0: ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya.
1: Bisa jadi ini mengamankan anak dan cucu dan tujuh turunannya Bunda, supaya hidup lebih enak, tidak susah, ya. Seperti itu Bunda, gimana nih Bunda?
0: Ya, makanya pada saat kita hidup, kalau bisa apa yang kita kerjakan itu adalah sesuai dengan ridhonya Allah.
1: Amin.
0: Rezeki kita sesuai dengan ridhonya Allah, sehingga keturunan kita, anak cucu kita itu juga mendapatkan berkahnya
1: ridhonya Allah, ya Bunda.
0: Ridhonya
1: ya.
0: Allah Subhanahu. Kalau sudah ridhonya Allah itu adalah berkah. Yang namanya berkah itu adalah ziyadul khair, bertambah kebaikannya. Tapi kalau harta banyak tidak berkah, itu akan ujian silih berganti. Makanya yang kita cari adalah berkah dan ridhonya Allah. Berkah itu kan ziyadul khair, bertambah kebaikannya. Sedikit berkah, tetapi anak-anaknya bagus, anak-anaknya sehat, sukses dan lain sebagainya. Tidak hanya kita sesuatu yang banyak tapi tidak berkah, itu nanti kan dampaknya juga di mana-mana kan begitu.
1: Iya.
0: Makanya yang kita cari hidup itu adalah urutan terakhir adalah cari ridhonya Allah.
1: Okay.
0: Artinya kalau sudah kita berusaha, apapun yang Allah berikan, ya kita harus ridho. Ridho itu harus ikhlas,
1: ya.
0: Karena yang kita cari bukan banyak tidaknya, tapi adalah berkah. Kalau sudah berkah, akan membawa kebaikan untuk semuanya.
1: Oke, iya. Amin. Beda cerita lagi Bunda ya, kalau misalnya punya mobil satu, beli mobil lagi, tapi mobilnya itu buat ngangkut tetangga-tetangga ke pengajian atau mungkin untuk sosial, itu beda lagi ya cerita Bunda ya.
0: Ya, makanya kan segala sesuatu itu innamal a'malu binniat. Segala yeah. sesuatu itu tergantung niatnya.
1: Yeah.
0: Kalau niatnya misalkan dia punya rumah besar
1: yeah.
0: untuk kegiatan majelis taklim kan gitu, untuk TPA,
1: yeah.
0: untuk kegiatan sosial,
1: yeah.
0: itu kan ya bagus. Tapi kalau yang misalkan hanya untuk pamer-pamer, untuk kesombongan, untuk riak dan lain sebagainya. Nanti ya takutnya nanti kan itu adalah istidroj, yang namanya diuji sama Allah dengan kenikmatan, tapi dia tidak ingat bahwa ini adalah ujiannya Allah. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang harus kita kerjakan itu cari ridhonya Allah.
1: Iya.
0: Hidup itu pasrah, hidup itu adalah menjalani takdirnya Allah. Iya.
1: Jadi kalau mendapatkan ridho Allah dan kita ridho juga, sama-sama ridho ya Bunda ya. Itu artinya meskipun sedikit tapi tetap berkah buat kita gitu Bunda ya.
0: Iya, makanya berkah itu ziyadul khair, bertambah kebaikannya.
1: Iya.
0: Kebaikan bagi anak-anaknya, kebaikan keluarganya, kebaikan untuk semuanya.
1: Iya. Baik Bunda, sepertinya kita sudah dibatasi waktu di Mutiara Pagi kali ini. Pesan untuk pendengar dan pemirsa di kesempatan Mutiara Pagi kali ini, apa nih Bunda closingnya?
0: Iya, para pemirsa dimanapun berada, syukur kita itu adalah bagaimana kehidupan kita. Makanya cara pandang kita harus kita rubah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu memang harus kita syukuri. Hidup itu ada senang, ada susah, ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin. Semuanya itu sudah rencananya Allah. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, kita harus pandai-pandai bersyukur kepada nikmatnya Allah. Dan jangan lupa Allah memberikan tali pegangan yang jangan sampai kita lepas, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalau kita berpegang kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Karena semua yang ada dalam kehidupan kita itu hanyalah tempelan, hanyalah titipan. Suatu saat akan lepas semuanya, kecuali kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada dalam diri kita. Sampai kapanpun jangan sampai terlepas pegangan ini. Manusia harus berpegang kepada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sesalam. Kemudian Allah memberikan waktu kepada kita untuk senantiasa beribadah, bertaubat kepada Allah. Makanya bagaimana waktu-waktu yang diberikan kesempatan ini adalah dipergunakan untuk melaksanakan perintahnya Allah, yaitu melaksanakan sholat. Karena kalau sholat kita jaga, jagalah sholatmu, Allah akan jaga hidupmu. Allah akan tata hidupmu. Jaga sholatmu, Allah akan tata masa depanmu. Jaga sholatmu, Allah akan tata rezekimu. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, kita, pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, kita

0: senantiasa bersyukur atas nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat.
1: Amin.
0: Ahli dalam beribadah kepada Allah dan masuk dalam surganya Allah.
1: Amin. Amin.
0: Kita berdoa bersama, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Amin.
0: Yang Allah berikan kepada kita menjadi keturunan yang soleh dan solihah. Rizki yang Allah berikan kepada kita menjadi rizki yang berkah manfaat di dunia dan dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'adzimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bi amin jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi amin jamil hajat wa tahduna bi amin jamil sayyat wa tarfa'una bi indaka ala darujat wa tuballiguna bi asal gayat in jamil khairatil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mufiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma rizukna wa taqwa wal istiqomah wa ahtim lana bi husnil khatimah wa yasir lana ziyarah makkah madinah ma'asalamah biadail haji wal umrah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
1: Amin. Terima kasih Bunda sudah memberikan pencerahan berkaitan dengan syukurmu menentukan hidupmu. Semoga saja kita semuanya tergolong orang-orang yang selalu bersyukur dan tidak lepas dari kunci kehidupan dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih Bunda sudah bersama Mutiara Pagi. Saya harus mengakhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: juga tadi menitipkan agar pondok-pondok kantor ini bisa lebih berdampak.
1: Teman-teman para petani bertestimoni kelebihannya di mana, kelemahannya apa. Dengan cara seperti itu kita bisa menghasilkan produk-produk yang betul-betul dirasakan langsung. Saya kira ini tantangan serius ya.
2: Mahasiswa atau prodi termasuk kurikulumnya itu secara materi perkuliahannya harus mendekatkan dengan kebutuhan dunia industri.
3: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, hadir langsung pada Milad Universitas Darussalam Uninda Gontor Ponorogo, Menteri Dikti Saintek Profesor Brian Yudiarto mendorong perguruan tinggi mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta mengenalkan varietas padi amfibi kepada para petani di Kabupaten Madiun yang diserahkan langsung oleh Wakil Rektor Dr. Ari Sujito. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Madiun, Program Studi Ilmu Komunikasi sukses menggelar event Lari Dower Run 2026. Selain ketiga berita utama tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Profesor Brian Yudiarto mendorong perguruan tinggi menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa melalui pendidikan, riset, dan inovasi yang berdampak. Hal itu dikatakan Profesor Brian saat menghadiri Milad ke-63 Universitas Darussalam Gontor Unida Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, Profesor Brian Yudiarto mengungkap bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak talenta unggul sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa melalui pendidikan, riset, dan inovasi yang berdampak, tidak terkecuali di Universitas Darussalam, Unida Gontor, Ponorogo. Menurutnya, perguruan tinggi harus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar riset yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Hal itu disampaikan Brian saat menghadiri reuni akbar alumni Institut Pendidikan Darussalam, IPD, Institut Studi Islam Darussalam, ISID, dan Universitas Darussalam Gontor dalam rangka Milad Universitas Darussalam Unida Gontor ke-63 di Ponorogo pada Minggu 12 Juli 2026.
0: Kami juga tadi menitipkan agar pondok-pondok kantor ini bisa lebih berdampak bagaimana program-program yang dilakukan di seluruh jenjang, penelitian-penelitian, riset-riset di UNIDA, skripsi, tesis maupun disertasi, itu kalau bisa dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan bangsa baik di Ponorogo maupun di Jawa Timur atau di level Indonesia begitu ya.
4: Menteri Brian menegaskan bahwa kemajuan Indonesia hanya dapat dicapai apabila penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan dengan integritas, moral, dan nilai-nilai agama. Karenanya ia mendorong Unida Gontor untuk memperkuat hilirisasi hasil riset melalui pengembangan startup dan industri berbasis inovasi agar karya-karya akademik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pada sisi lain, Menteri Brian berharap Unida Gontor dapat menjadi motor penggerak pembangunan di Kabupaten Ponorogo melalui berbagai inovasi yang diterapkan secara langsung, mulai dari pengelolaan sampah, pertanian, kesehatan hingga tata kota. Perguruan tinggi yang maju menurutnya tidak hanya menghasilkan lulusan dan publikasi ilmiah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan di sekitarnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta mengenalkan varietas padi amfibi kepada petani di Kabupaten Madiun yang diserahkan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan alumni UGM Dr. Ari Sujito. Berikut laporan reporter Dayus Warno.
5: Universitas Gadjah Mada UGM terus mendorong lahirnya inovasi di sektor pertanian melalui pengembangan varietas padi unggul Gamagora 7, Gadjah Mada Gogo Rancah 7. Varietas yang dijuluki sebagai padi amfibi ini diperkenalkan kepada petani di Kabupaten Madiun melalui panen raya di lahan demplot Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun pada Jumat 10 Juli 2026. Panen raya tersebut merupakan bagian dari kegiatan kuliah kerja nyata KKN UGM yang bertujuan memperkenalkan teknologi pertanian hasil riset kampus kepada masyarakat. Demplot seluas lebih dari 1 hektar yang dipanen menunjukkan hasil yang kompetitif dibandingkan varietas padi yang selama ini umum dibudidayakan petani. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Ari Sujito, Jajaran Senat UGM, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat DPKM, Pusat Studi Desa dan Kawasan PSDK, Pusat Inovasi Agroteknologi PIAT, Fakultas Pertanian UGM, Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Kepala Desa dari Gunung Sari, Tulung Rejo dan Pulung Rejo, Kelompok Tani Gunung Sari, Petani Milenial Madiun, serta keluarga alumni Gadjah Mada Kagama Madiun. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Ari Sujito menjelaskan, Gamagora 7 merupakan hasil riset panjang yang dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari perubahan iklim hingga ancaman hama penyakit.
1: Teman-teman para petani bertestimoni, kelebihannya di mana, kelemahannya apa. Dengan cara seperti itu, kita bisa menghasilkan produk-produk yang betul-betul dirasakan langsung. Saya kira ini tantangan serius ya. Saya berharap ruang ini akan bisa diisi dan punya harapan. Karena anak-anak muda sebetulnya tertarik bidang pertanian. Kalau pertanian ini kita perkuat, lahan ini bisa kita olah dengan baik, hasilnya bisa nyata, anak-anak muda pasti akan menjadi kader-kader yang mencintai pertanian.
5: Menurut Ari, tingginya tanaman yang relatif sedang, sekitar 105 cm, menjadi salah satu keunggulan karena mampu mengurangi risiko tanaman roboh akibat angin maupun hujan. Selain itu, varietas tersebut juga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan hama yang terus berubah. Ari menambahkan, sejak diluncurkan pada tahun 2023, Gamagora 7 telah diuji coba di berbagai daerah melalui jaringan KKM UGM yang tersebar di 32 provinsi termasuk Nusa Tenggara Timur, Lampung, Kalimantan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan pada kegiatan yang sama, UGM juga menyerahkan 100 kg benih Gamagora 7 secara simbolis kepada 3 desa yang mengikuti kegiatan, yakni Desa Gunung Sari, Tulung Rejo, dan Pulung Rejo, untuk dikembangkan lebih lanjut oleh kelompok tani di wilayah masing-masing, di mana UGM juga memperkenalkan sampel beras hasil panen Gamagora 7 sebagai gambaran kualitas hasil produksi varietas tersebut. Dayuswarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Sementara itu, warga dan ketua Karang Taruna Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun, Putut menilai Gamagora 7 memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan di wilayah dengan keterbatasan air. Kembali laporan reporter Dayus Warno.
5: Petani di Desa Gunung Sari, Kabupaten Madiun menyambut baik Gamagora 7 guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Ketua Karang Taruna Desa Gunung Sari, Putut Supriyadi, mengaku pihaknya merasakan sejumlah keunggulan selama membudidayakan Gamagora 7 di lahan demplot. Putut juga menilai Gamagora 7 memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan di wilayah dengan keterbatasan air.
6: Pertumbuhan itu lebih mudah karena sangat toleran dengan segala masalah yang dihadapi di varietas lain hari ini di Desa Gunung Sari. Artinya kalau varietas lain itu cenderung ada yang kerdil, ada yang kena asmason parah, tapi untuk alhamdulillah untuk varietas yang baru ini, Gamagora ini luar biasa sangat toleran terhadap gangguan kerdil, terhadap asmasemen. Terus meskipun kena pulihnya juga recovery-nya cepat, malah juga bisa keluar sempurna.
5: Gamagora 7 merupakan varietas padi unggul yang resmi dilepas Kementerian Pertanian pada 2023, di mana memiliki keunggulan utama yakni mampu tumbuh optimal di lahan sawah maupun lahan kering tada hujan, sehingga dinilai lebih adaptif menghadapi perubahan iklim dan kondisi cuaca yang tidak menentu. dan untuk setiap hektar lahan, kebutuhan benih Gamagora 7 berkisar 20 hingga 25 kg dengan potensi hasil panen sekitar 7,9 sampai 8,5 ton gabah per hektar. Sementara melalui panen raya di Desa Gunung Sari, pihak UGM berharap Gamagora 7 dapat menjadi percontohan bagi petani di Kabupaten Madiun sekaligus memperluas adopsi varietas padi unggul hasil riset dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi mencatat ada penurunan jumlah siswa baru jenjang SD pada tahun ajaran 2026-2027 dibanding tahun sebelumnya. Berikut laporan reporter Imam Malik.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi mencatat ada penurunan pada jumlah kepesertaan siswa baru dalam seleksi penerimaan murid baru SPMP atau penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat sekolah dasar tahun ajaran 2026-2027. Kendati demikian, secara umum proses pelaksanaan seleksi PPDB diklaim berjalan lancar. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dindikbud Kabupaten Ngawi Zainal Fanani menyampaikan total pagu atau siswa yang masuk ke jenjang SD tahun pelajaran 2026-2027 mencapai 7.255 siswa. Angka ini mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni menyentuh angka kisaran 7.320 siswa.
8: Alhamdulillah untuk SPMP ini, walaupun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita nerima hampir 7.320-an. Tahun ini hanya 7.255 yang masuk di jenjang SD.
7: Zainal merinci, dari total 502 lembaga SD yang tersebar di Kabupaten Ngawi, terdiri 471 sekolah dasar negeri dan 31 sekolah dasar swasta. Dindikbud mencatat data evaluasi yang cukup signifikan. Di antaranya, terdapat satu sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru, yakni SDN Rejomulyo 2. Sebanyak 3 lembaga tercatat hanya mendapatkan masing-masing 2 siswa baru, yaitu SDN Tempuran 3, SDN Patelan 4, dan SDN Jagir 2. Sedangkan yang lain tersebar ke dalam beberapa sekolah dengan gradasi jumlah murid yang minim, di antaranya kelompok sekolah yang hanya mendapatkan 3 hingga 5 siswa. Zainal menambahkan, jika diakumulasikan dari total 7.255 siswa dibagi dengan jumlah lembaga yang ada, maka rata-rata tiap sekolah di Ngawi saat ini hanya menampung sekitar 13 hingga 14 siswa baru. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh penurunan jumlah kelulusan atau input dari jenjang taman kanak-kanak TK. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Berkaitan dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Ngawi mendorong SD Negeri melakukan inovasi untuk menggait minat masyarakat di tengah minimnya murid baru SD tahun pelajaran 2026-2027. Kembali laporan Imam Malik.
7: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat beserta seluruh jajarannya untuk segera melakukan inovasi. Langkah ini dinilai mendesak guna meningkatkan daya tarik sekolah dasar SD Negeri di mata masyarakat di tengah fenomena minimnya jumlah murid baru yang mendaftar. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi Tri Suprihwardoyo menyampaikan inovasi ini harus digerakkan dari seluruh lini, mulai dari koordinator wilayah Korwil, pengawas sekolah, kepala sekolah, hingga pendidik.
9: Kita nanti kedepannya untuk mendorong Dinas Pendidikan tentunya di tingkat bawahnya untuk SD, terutama SD itu mulai dari Korwil, dari pengawas, dari kepala sekolah dan pendidik itu untuk segera melakukan inovasi di tingkat sekolah agar bagaimana murid-murid itu jadi tertarik lagi masuk ke SD Negeri.
7: Fenomena ini menjadi perhatian serius legislatif karena adanya ketimpangan di lapangan. Tri Suprih menyayangkan kondisi saat ini sekolah swasta justru lebih diminati dan berhasil menjaring banyak siswa dibanding SD Negeri. Saat disinggung mengenai langkah penggabungan sekolah regrouping, Tri Suprih menjelaskan opsi regrouping akan dikaji lebih lanjut. Terlebih, Dinas Pendidikan saat ini juga dihadapkan pada kendala kekurangan tenaga pendidik. Menurutnya, kebijakan regrouping berpotensi menjadi salah satu solusi utama agar penempatan dan kinerja para guru dapat berjalan secara lebih maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun berencana melakukan sosialisasi pada masyarakat sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Laporan Ulfa Larasati.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan langkah pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau. Salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Juli 2026. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurnia Wijayanto mengatakan, sosialisasi tersebut difokuskan pada upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Ia menambahkan, pihaknya berkemungkinan melibatkan Damkar dan PDAM dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut.
11: Kalau karhutla memang kami rencanakan di bulan ini nanti sosialisasi kepada masyarakat, tetapi tidak menutup kami melakukan sosialisasi ini juga secara sinergi, kami juga dibantu oleh teman-teman Damkar, dibantu oleh teman-teman PDAM juga. Kalau kami di BPBD kan lebih condong ke pencegahan. Karena kalau penanganan secara sapras ini teman-teman Damkar kan lebih memiliki sapras yang lebih lengkap. Cuman kalau pencegahan insya Allah kami dari BPBD ini bisa masuk menjadi salah satu materi yang kami sampaikan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan maupun kepekaan terhadap masyarakat di wilayah sekitarnya.
10: Ageng menjelaskan berdasarkan dokumen kajian resiko bencana BPBD Kabupaten Madiun, terdapat 27 desa yang dipetakan sebagai wilayah berpotensi mengalami karhutla. Desa-desa tersebut tersebar di Kecamatan Dagangan, Gemarang, Madiun, Mejayan, Pilang Kenceng, Saradan, Wonoasri, dan Kecamatan Wungu. Menurut Ageng, wilayah-wilayah tersebut memiliki potensi karhutla karena banyak terdapat vegetasi kering maupun tanaman yang sudah tua. Meski telah memetakan wilayah potensi karhutla, Ageng mengungkapkan hingga 9 Juli 2026, BPBD belum menerima laporan kejadian karhutla berskala besar di Kabupaten Madiun. Di akhir keterangannya, Ageng mengimbau masyarakat untuk menghindari penggunaan api di kawasan kering, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak meninggalkan api tanpa pengawasan saat membakar sampah. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat membantu mencegah terjadinya karhutla pada musim kemarau. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan, akan dilaporkan oleh Eka Wulan.
12: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan, seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, hingga sayur mayur. Pedagang di Pasar Legi, Suprihatin, mengatakan penurunan harga terjadi karena minimnya permintaan. Salah satunya karena bulan Suro atau Muharram tidak ada orang yang menggelar hajatan, termasuk program makan bergizi gratis MBG diliburkan. Namun kini program MBG itu kembali berjalan mulai Senin 13 Juli seiring siswa masuk sekolah, sehingga diperkirakan harga sejumlah komoditas kembali merangkak naik.
13: Sejak MBG itu nggak ada ya semua. Contohnya ya kan, cabai kecil ini biasanya 60-70 toh, hari tinggal 45 paling 50. Terus cabai keriting, cabai anu merah itu biasanya 50-50. Hari ini tinggal 30-35. Terus berambang biasanya 40-40, hari ini tinggal 30. Lalang biasanya 35, hari ini 33.
12: Selain itu, tomat juga mengalami penurunan harga dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kemudian wortel dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Diakui Suprihatin, pasokan berbagai komoditas melimpah di pasaran. Pembeli pun kini semringah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Anggota DPRD Kabupaten Magetan dari fraksi PKB, Riyin Nur Asia, menyatakan masih menunggu proses administrasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah namanya diusulkan untuk mengisi jabatan Ketua DPRD Magetan menggantikan Suratno. Berikut laporan reporter Yusron Alfata.
14: Anggota DPRD Kabupaten Magetan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Rie Nur Asiah menyatakan masih menunggu proses administrasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah namanya diusulkan untuk mengisi jabatan Ketua DPRD Magetan. Hal itu disampaikan Rie usai DPRD Magetan mengumumkan usulan pergantian pimpinan Dewan dalam rapat paripurna. Menurutnya, pengumuman tersebut bukan berarti dirinya telah ditetapkan sebagai Ketua DPRD, baik berstatus pelaksana tugas PLT maupun definitif. Ia mengatakan keputusan mengenai status Ketua DPRD sepenuhnya menunggu hasil proses administrasi di tingkat pemerintah provinsi. Apakah nantinya definitif atau seperti apa, Rien menuturkan mengikuti proses yang ada. Terkait kepercayaan yang diberikan Partai Kebangkitan Bangsa, ia menegaskan siap menjalankan keputusan partai apabila nantinya ditetapkan mengemban amanah sebagai Ketua DPRD. Menurut Rien, lengkapnya kembali susunan pimpinan DPRD diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan, termasuk pembahasan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
15: Bukan PLT atau definitif, semua proses akan dilimpahkan ke Dinas Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Jadi pihak pimpinan dari DPRD menyerahkan berkas sesuai dengan kelengkapan yang harus dilengkapi secara administrasi dan akan dikirimkan ke Biro Pemerintahan Provinsi. Apakah definitif ataukah PLT, kita tunggu bersama-sama ya Mas Pak. Burin juga mohon doanya kepada semuanya media ada di Kabupaten Magetan. Kita berusaha demi yang terbaik untuk saya. Sebagai kader partai, kita harus siap tegak lurus perintah pimpinan. Tentunya akan banyak belajar, akan banyak menguatkan diri, menguatkan pikiran demi bisa berikan yang terbaik untuk semuanya.
14: Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Magetan Pangayoman menjelaskan pengumuman Rien sebagai Ketua DPRD menggantikan Suratno merupakan tindak lanjut atas surat usulan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD. Terkait keputusan akhir, apakah definitif atau masih PLT, karena menunggu keputusan inkrah kasus hukum yang dihadapi Suratno, Pangayoman menyebut semuanya masih berproses di provinsi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Sementara itu, DPC PKB Magetan belum menentukan sikap terkait status Suratno. Apakah hanya dicopot sebagai ketua atau sekaligus diberhentikan dari anggota DPRD? PKB beralasan masih menunggu keputusan inkrah atas kasus hukum yang dihadapi Suratno. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
14: Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa DPC PKB Kabupaten Magetan belum mengambil keputusan terkait status keanggotaan Suratno di partai. Pengurus memilih menunggu proses hukum yang dijalani Suratno selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Ketua DPC PKB Magetan Deni Mahfud Fauzi menyatakan hingga saat ini keputusan yang diambil partai baru sebatas memberhentikan Suratno dari jabatan Ketua DPRD Magetan. Adapun statusnya sebagai kader PKB maupun anggota DPRD masih menunggu perkembangan proses hukum. Menurut Deni, PKB tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Karena itu keputusan mengenai status Suratno di partai tidak akan ditetapkan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ia menjelaskan, DPC PKB Magetan juga tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Pembahasan mengenai status Suratno akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB di Jakarta, dan DPC hanya akan melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh pengurus pusat.
16: Soal pengangkatan Mbak Rihin sudah diputuskan DPP berdasarkan hasil UKK yang dilaksanakan oleh DPP. Keputusannya kebetulan memberi mandat kepada Mbak Rihin. Soal proses administrasinya sudah diserahkan kepada Sekwan. Keanggotaannya Mas Ratno sejauh ini memberhentikan beliau sebagai pimpinan DPR. Kalau soal keanggotaannya sebagai anggota partai itu akan segera kita tindak lanjuti. Sejauh ini kan belum ada putusan hukum, masih asas praduga tak bersalah. Tentu kami berharap yang terbaik untuk Mas Ratno agar bisa selesai. Apapun keputusannya tentu akan kita sampaikan kepada teman-teman bahwa ini tidak bisa kita ambil sepihak. Tentu DPC akan berkonsultasi kepada DPP.
14: Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa DPP PKB telah mencopot Suratno dari kursi pimpinan DPRD Kabupaten Magetan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran pokir yang ditetapkan oleh kejaksaan. Jabatan tersebut kini telah diusulkan kepada kader lain yaitu Rie Nur Asiah melalui rapat paripurna DPRD atas surat dari DPC PKB. Denny mengakui hingga kini posisi Suratno sebagai kader PKB maupun anggota legislatif masih menunggu kepastian hukum. Ia berharap proses peradilan segera selesai agar partai dapat menentukan langkah berikutnya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun, laporkan.
3: PLN ULP Ponorogo menghimbau masyarakat tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena berbahaya. Berikut laporan reporter Eka Wulan.
4: PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Ponorogo mengimbau masyarakat tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Selain membahayakan diri sendiri dan orang lain, bermain layangan di dekat jaringan listrik dikhawatirkan mengganggu pasokan listrik. Arif Jumiin, manajer PLN ULP Ponorogo, mengatakan, jika layang-layang tersebut tersangkut di kabel listrik atau pada saluran udara tegangan menengah, maka berisiko terjadi ledakan. Dampaknya bisa terjadi pemadaman. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya secara masif telah menyosialisasikan ke masyarakat melalui berbagai kesempatan, termasuk berkirim surat edaran berisi imbauan ke masing-masing desa kelurahan.
17: Kami tidak melarang ya untuk siapapun bermain layang-layang. Idealnya itu di lapangan terbuka ya, yang relatif anginnya dapat, terus jauh dari kabel ya, terutama SDM, saluran udara ke dalam menengah. Nah, itu kalau kami sih cara aman, kami adanya ROW itu cara amannya adalah 3 meter. Lebih jauh, lebih aman, walaupun nanti mendekati ya mungkin diingatkan temannya atau siapa untuk bisa segera menjauh ya. Karena faktor keselamatan masyarakat kan tetap utama.
4: Arif menyarankan masyarakat untuk bermain layangan di lapangan terbuka yang jauh dari kabel listrik. Ia berharap adanya kesadaran semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keandalan pasokan listrik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Tidak hanya intensitas menggosok gigi, terdapat sejumlah faktor lain yang dapat menyebabkan gigi berlubang pada anak. Berikut catatan Ulfa Larasati.
10: Masalah gigi berlubang pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan menyikat gigi. Dokter gigi Ovia Melda Permata Hartamto dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Madiun menyampaikan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi anak sejak usia dini.
18: Lubang gigi sebenarnya tidak hanya terkait dengan sikat gigi ya. Jadi kalau misal kita lihat anak-anak gitu, kita sering melihat anak-anak itu usia 2-3 tahun sudah mulai giginya berlubang. Nah itu tidak hanya dari dia intensitas sikat gigi, tapi bisa dari keadaan yang lain. Misalkan apakah anak tersebut makanannya seperti apa, makanan manis kah, makanan lengket kah, kemudian misalkan dia masih minum susu formula, kemudian apakah menggunakan dot, itu juga bisa berperan.
10: Menurut Dr. Ovia, salah satu faktor yang perlu diperhatikan orang tua adalah pola makan anak. Makanan atau minuman yang mengandung banyak gula dapat meningkatkan risiko gigi berlubang apabila tidak diikuti kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Selain itu, penggunaan botol dot berisi susu formula sebagai pengantar tidur juga perlu diwaspadai. Dr. Ovia menjelaskan, saat anak tertidur dalam posisi terlentang sambil menghisap dot, cairan susu dapat menggenang lebih lama di gigi rahang atas bagian depan sehingga meningkatkan risiko terjadinya karies. Dr. Ovia juga menekankan pentingnya pendampingan orang tua saat anak menyikat gigi. Menurutnya, anak usia dini umumnya belum mampu membersihkan seluruh permukaan gigi secara optimal, terutama pada bagian gigi belakang yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, Dr. Ovia mengimbau para orang tua untuk tidak hanya membatasi konsumsi gula, tetapi juga konsisten mendampingi anak saat menyikat gigi 2 kali sehari. Langkah preventif yang konsisten sejak dini ini diharapkan mampu melindungi senyum sehat sang buah hati dan mencegah resiko gigi berlubang secara optimal. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Meriah dan semarak, ratusan peserta mengikuti kegiatan doweran yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Madiun minggu kemarin. Laporan Sabrina.
19: Ratusan peserta mulai dari masyarakat umum hingga pelajar memadati area kampus Universitas Muhammadiyah Kota Madiun untuk mengikuti event lari bersama bertajuk Doweran. Acara olahraga ini bukan sekedar lari biasa, melainkan pembuka dari rangkaian acara besar yaitu ulang tahun Milad Muhammadiyah ke-114, Milad RSI Madiun ke-65, dan peresmian kampus Universitas Muhammadiyah Madiun UMAT yang kini berganti nama menjadi Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Jawa Timur UMJT. Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun Profesor Dr. Sofian Anif MSI menyampaikan bahwa olahraga lari sengaja dipilih karena bisa diikuti oleh siapa saja. Selain untuk mengajak masyarakat sehat, pihak panitia juga bekerja sama dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Madiun untuk melihat langsung potensi dan mencari bibit-bibit atletik lari berbakat yang ikut ambil bagian dalam acara ini.
20: Kegiatan lari ini untuk memberikan motivasi lagi kepada masyarakat Madiun, terutama kita ambil salah satu jenis kegiatan yang semua orang bisa melakukan, ya, dan sekaligus oleh tadi dihadiri oleh Pak Ketua PASI Kota Madiun, yang tentu ini juga merupakan salah satu proses apa untuk mencari apa bibit-bibit talenta yang terkait dengan kegiatan lari ini.
19: Kemeriahan doweran ini pun dirasakan langsung oleh para peserta di lapangan. Salah satu tanggapan positif datang dari peserta yang merupakan seorang anggota TNI aktif dari Yonif Pararider 501 Sersan Mayor Widodo yang gemar mengikuti berbagai event lari. Menurut Widodo, acara lari seperti ini sangat positif untuk memotivasi anak-anak muda di Madiun agar lebih aktif bergerak dan berolahraga.
21: Kami sangat apresiasi atas segalanya effort tadi, walaupun effortnya kuantram saya sangat berterima kasih karena memotivasi anak muda, khususnya anak muda Madiun untuk lebih aktif berolahraga. Jadi event ini sangat positif, kami harapkan ke depan bisa ditingkatkan lagi.
19: Dengan suksesnya penyelenggaraan doeran kali ini, masyarakat berharap kegiatan olahraga yang seru dan bermanfaat seperti ini bisa terus rutin diadakan di Kota Madiun. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
3: Event lari doeran 2026 yang sukses digelar Universitas Muhammadiyah Madiun tak lepas dari kerja keras para mahasiswa, khususnya program studi ilmu komunikasi. Kembali laporan Sabrina.
19: Event lari seru bertajuk doeran yang berhasil menyedot perhatian ratusan warga di Kota Madiun ini ternyata murni dikerjakan oleh tangan kreatif mahasiswa. Kegiatan ini merupakan sebuah proyek praktik langsung yang digarap oleh mahasiswa semester 6 program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Madiun. Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Madiun, Latuti Mukhlisin, MIKOM, menjelaskan bahwa acara ini merupakan wujud nyata dari penerapan kurikulum Outcome Based Education, OBE. Melalui kurikulum ini, materi perkuliahan tidak hanya teori di dalam kelas, melainkan langsung didekatkan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Event doeran ini merupakan wadah kolaborasi dari berbagai mata kuliah, mulai dari jurnalistik, kemampuan lobby dan negosiasi, manajemen acara, event manajemen, hingga produksi film dokumenter. Hebatnya lagi, meski para mahasiswa ini terhitung masih pemula dalam membuat acara besar, mereka terbukti sukses menggandeng hampir 500 peserta untuk ikut berlari bersama.
22: Jadi kegiatan project itu adalah kolaborasi dari beberapa mata kuliah di mahasiswa ilmu komunikasi semester 6. Di sana ada mata kuliah jurnalistik, ada mata kuliah lobby negosiasi, ada mata kuliah manajemen acara, ada juga produksi film dokumenter dan sebagainya. Nah, kemudian itu kolaborasi kemudian dibentukkan dalam bentuk project. Karena memang ketika melakukan project ini secara otomatis mahasiswa itu sudah melakukan semua dari rangkaian mata kuliah tersebut. Dan itu adalah salah satu untuk memenuhi standar kurikulum OBE, di mana mahasiswa atau prodi termasuk kurikulumnya itu secara materi perkuliahannya harus mendekatkan dengan kebutuhan dunia industri.
19: Keberhasilan acara doeran ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan pengalaman bukanlah halangan bagi para mahasiswa untuk menciptakan event publik yang sukses, meriah dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.

Kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Hadir langsung pada Milad Universitas Darussalam Unida Gontor, Ponorogo, Menteri Dikti Saintek Profesor Brian Yudiarto mendorong perguruan tinggi mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta mengenalkan varietas padi amfibi kepada para petani di Kabupaten Madiun yang diserahkan langsung oleh Wakil Rektor Dr. Ari Sujito. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Madiun Program Studi Ilmu Komunikasi sukses menggelar event lari Doweran 2026. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Senin 13 Juli 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adi Raswadi, selamat pagi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno membacakan laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang memuat pokok pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: ikuti info cuaca hari ini bersama Pro1 RRI Madiun. Info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda, Sidoarjo. Perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026, untuk kota Kabupaten Madiun sepanjang dini hari, pagi, siang, dan sore cerah, sementara malam diperkirakan cerah berawan. Kota Madiun suhu ada di kisaran 20-31 derajat Celcius, kelembapan udara 47-85%, angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 11,8 km/jam. Sementara untuk Kabupaten Madiun, suhu ada di kisaran 20-30 derajat Celcius, kelembapan udara 48-83%, angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 8,9 km/jam. Untuk Kabupaten Magetan, pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur, pagi, siang, dan sore diperkirakan cerah, sementara malam diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 20-28 derajat Celcius, kelembapan udara 51-78%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 11,6 km/jam. Kemudian untuk Ngawi, dini hari, pagi, siang hingga sore diperkirakan cerah, sementara malam diperkirakan cerah berawan. Suhu berkisar 20-31 derajat Celcius, kelembapan udara 46-85%, angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 12,7 km/jam. Kemudian untuk Pacitan, pendengar, dini hari diperkirakan cerah berawan, pagi, siang, dan sore diperkirakan cerah, sementara malam diperkirakan udara kabur. Suhu berkisar 18-27%, angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 10,1 km/jam. Kelembapan udara 63-97% ya. Kemudian untuk Kabupaten Ponorogo, dini hari dan pagi hari diperkirakan udara kabur, siang dan sore diperkirakan cerah, sementara malam diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 20-30 derajat Celcius, kelembapan udara 52-97%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 15,5 km/jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro1 RRI Madiun.

0: di Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu.

penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Pita cukai bebas atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, mendengar, kita masih bersama-sama di Madun Pagi ini untuk hari Senin 13 Juli 2026. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Terkandungan
4: ya, SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan. Satlantas